0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandri Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini
6: tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. dan pendengar, fase pemulang menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamiyati, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
7: Baik, Kristi, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Dia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
8: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
7: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
9: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Barakasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
10: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, Adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
9: Proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
12: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TV RI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
11: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
12: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
13: Faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya, ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
12: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
14: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
12: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Teguran, ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
15: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
16: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Nia Rabdulitiloli.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
6: Tendangan lagi, Mas. Yeah!
5: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya
3: Julian ya?
5: Ya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sitole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
3: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan Tim Bazwane akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
3: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Nier Abdul Niti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh...
5: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI, seru di mana saja Anda berada. Pukul 9.36 waktu Indonesia Timur. Baru saja kita ikuti tadi Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali ke program 1 RRI Serui di 96,4 MHz. Akan juga kami hadirkan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Dan tentunya kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas Anda di hari ini Jumat 12 Juni 2026. Baik pendengar, menambah ruang informasi Anda, berikut kami sampaikan beberapa informasi-informasi berupa tips-tips ringan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Cara mengatasi insomnia yang perlu dicoba. Pendengar, insomnia adalah kondisi yang menyebabkan penderitanya sulit atau tidak bisa tidur sama sekali, meski memiliki kesempatan dan waktu yang cukup untuk istirahat. Insomnia yang terjadi sesekali bukanlah kondisi yang berbahaya, namun bila telah berlangsung lama, kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai. Insomnia dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kebiasaan mengonsumsi minuman berkafein atau alkohol sebelum tidur, hingga masalah psikologis seperti stres, depresi, dan gangguan cemas. Selain itu, insomnia juga dapat dipicu oleh kondisi medis tertentu, seperti nyeri sendi dan efek samping obat-obatan. Ya, pendengar, berikut beberapa cara mengatasi insomnia. Bila Anda sering mengalami insomnia, ada beberapa tips dan cara mengatasi insomnia yang bisa dicoba. Antara lain, yang pertama, luangkan waktu untuk relaksasi. Pendengar, Anda bisa mencoba berbagai metode relaksasi sebelum tidur, misalnya dengan melakukan yoga atau pilates. Aktivitas tersebut dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan sehingga Anda pun akan mudah terlelap. Selain itu, beberapa aktivitas menenangkan seperti membaca buku, mandi air hangat, dan mendengarkan musik dengan irama yang pelan juga dapat membuat Anda tidur lebih nyenyak. Cara yang kedua adalah usahakan untuk terus berpikir positif. Pendengar, insomnia bisa lebih mudah dialami oleh orang yang sering cemas atau khawatir berlebihan. Oleh karena itu, cobalah untuk selalu berpikir positif agar pikiran bisa lebih tenang. Anda pun bisa mencoba meditasi untuk menenangkan pikiran. Jika merasa kesulitan, Anda bisa berkonsultasi ke psikolog atau psikiater untuk menjalani konseling dan psikoterapi. Salah satu metode psikoterapi yang banyak dilakukan untuk mengatasi susah tidur adalah terapi perilaku kognitif. Yang ketiga adalah konsumsi makanan sehat.

alkohol, kopi, teh, dan minuman ringan yang mengandung kafein, terutama pada sore hari dan saat menjelang tidur. Berbagai jenis minuman tersebut dapat membuat Anda lebih terjaga, sehingga akan susah tidur di malam hari. Agar lebih sehat, Anda dapat menggantinya dengan susu atau air putih. Yang berikut adalah hindari merokok sebelum tidur. Pendengar, kandungan nikotin di dalam rokok dapat membuat Anda sulit tidur. Oleh karena itu, hindari merokok sebelum tidur agar Anda tidak terjaga sepanjang malam. Ya, dan cara yang berikut atau keenam adalah antisipasi perubahan jam tidur saat bepergian dan bekerja. Bepergian ke tempat dengan perbedaan waktu yang signifikan atau tuntutan bekerja di malam hari dapat mengganggu ritme sirkadian. Ritme sirkadian merupakan mekanisme alami tubuh yang mengatur jadwal tidur dan bangun, metabolisme, serta suhu tubuh setiap hari. Jika ritme sirkadian terganggu, Anda pun lebih berpotensi untuk mengalami insomnia. Oleh karena itu, aturlah jadwal kegiatan Anda sehari-hari, serta usahakan untuk tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Ya, tips yang berikut adalah ciptakan kamar tidur yang nyaman. Pendengar, banyak orang merasa susah tidur karena bekerja, bermain game, atau melakukan berbagai aktivitas lain di kamar tidurnya. Padahal kamar tidur idealnya hanya digunakan untuk tidur. Oleh karena itu, perlu menerapkan sleep hygiene agar bisa lebih mudah tidur. Caranya adalah dengan menempatkan meja belajar, komputer, dan televisi di luar kamar tidur, serta mengatur suhu dan menyesuaikan pencahayaan agar kamar terasa nyaman untuk tidur. Pilihlah bantal yang tidak terlalu tinggi agar tidak menyebabkan leher kaku saat bangun tidur. Jika Anda sedang hamil atau mengalami sakit punggung, aturlah posisi tidur dengan menyamping sambil menempatkan bantal di antara kedua kaki atau bawah lutut. Ya, tips yang berikut adalah terapkan gaya hidup sehat. Selain pola tidur yang baik, penerapan pola hidup sehat juga penting untuk dilakukan. Pola hidup ini dapat dilakukan dengan mengatur pola makan, mengurangi stres, dan berolahraga secara rutin selama 30 menit setiap harinya. Beberapa pilihan olahraga yang bisa Anda coba adalah dengan berenang, yoga, dan jogging. Hal ini dapat menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan kualitas tidur Anda. Ya, dan tips yang terakhir adalah konsumsi obat tidur sesuai resep dokter. Pendengar, obat-obatan untuk mengatasi insomnia, termasuk obat tidur herbal, sebaiknya hanya digunakan sesekali dan sesuai resep serta anjuran dokter. Meski dapat membuat Anda terlelap, pemakaian obat tidur juga dapat mendatangkan risiko dan efek samping seperti kecanduan, sulit konsentrasi, pusing dan sakit kepala, hingga perubahan mood. Selain berbagai cara mengatasi insomnia yang telah disebutkan, Anda juga bisa mencoba tidur dengan pakaian yang nyaman, atau bahkan tanpa busana bila ruangan tempat tidur sedang panas dan Anda tidur sendirian. Pendengar, bila ingin memakai bahan pakaian yang ringan dan adem, Anda bisa memilih katun atau sutra. Beberapa cara mengatasi insomnia di atas sebaiknya dilakukan secara rutin agar tidur nyenyak di malam hari bisa Anda nikmati. Jika masih mengalami sulit tidur di malam hari, segera konsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Satu tips yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga bermanfaat bagi Anda.

0: Batuk dan pilek mengganggu keluarga. Fix Formula 44. Legakan batuk tidak berdahak, tenggorokan gatal, pilek, dan bersin. Untuk rasa hangat di tenggorokan.
1: Degak!
0: Fix Formula 44.

0: saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo RRI, selamat pagi.
2: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
3: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
2: di Warari juga menjadi korban.
3: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
0: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, halo, selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI. Seru ini mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 6. Ya, 6 menit waktu Indonesia Timur. Kembali lagi program 1 RRI Serui menghadirkan program acara Halo RRI edisi Jumat 12 Juni 2026. Sehingga saya tidak tahu kekasihku. Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, Anda dapat menyampaikan informasi, aspirasi, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Sampaikan langsung melalui program acara Halo RRI.

Ya, pendengar Anda dapat berpartisipasi dalam acara Halo RRI di line telepon kami 0983-329999, juga via WhatsApp di nomor 0821-9091-6761.

Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, masih di acara Halo RRI, edisi Jumat 12 Juni 2026. Anda dapat menyampaikan kritik, saran, masukan Anda ya, yang tentunya untuk membangun Kabupaten Kepulauan Yapen kita ke depan. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp di nomor 0821-9091-67-61.

0: Ya, halo, selamat pagi. Halo RRI Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Sam di Banawa.
0: Ya, siap dengan Bapak Sam di Banawa. Silakan Bapak Sam atensinya.
1: Saya mau minta terima kasih kepada RRI karena pertanyaan saya mengenai KPU Nevi Serui, pemakaman umum Nevi Serui sudah dijawab oleh Kepala Dinas PUPR kemarin. Terima kasih atas jawabannya.
0: Siap, sama-sama Bapak Sam. Ya, Bapak Sam hanya menyampaikan terima kasih atau ada... Oh ya, sayang sekali sudah terputus. Ya, pendengar baru saja berlalu ya. Atensi masuk via telepon dari Bapak Sam di Banawa. Ya, beliau menyampaikan terima kasih kepada RRI Serui yang sudah menjawab pertanyaan dari beliau ya, dari Bapak Sam di Banawa tentang TPU ya, TPU di Newi yang sudah padat dan solusinya bagaimana untuk mengatasi TPU di Newi yang sudah padat dan sudah ada solusinya ya yang sudah disampaikan.

Ya, baik pendengar sekalian, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui edisi Jumat 12 Juni 2026. Masih kami nantikan atensi-atensi Anda baik via telepon di nomor 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761.

0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Christine.
0: Iya, dari siap. Iya, dari Timika. Bapak Dimara, silakan atensinya.
1: Iya, ini saya hanya dua pertanyaan saja. Dua saran. Pertamanya, pertanyaan pertama itu saran. Ini kebetulan kita baru melewati hari Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda lagi, Kesaktian Pancasila.
0: Kesaktian Pancasila, 1 Juni. Iya.
1: Cuman yang saya lihat lemah di kita sekarang ini, apa namanya, semua serba pengaruh dari, apa namanya, kayak instan lah. Jadi siswa baru ya masuk ke SMP atau masuk ke SMA, mereka tidak melalui penataran P4 seperti yang dulu-dulu. Seperti itu. Itu tidak melalui jalur ya, seperti mungkin Anda Christine waktu sekolah di Manokwari, yeah. Masuk ke ini kan harus harus penataran P4.
0: Iya.
1: Yeah. Tapi sekarang ini kan tidak. Yang kita dengar sekolah-sekolah hanya putar lagu aja. Lagu Indonesia Raya itu dikomandangkan lewat ini, lewat rekaman aja, diputar lewat loudspeaker. Anak-anak tidak menyanyi, hanya dengar-dengar aja begitu. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang kayak instan lah, kayak seperti yeah. itu. Yang membiasakan orang untuk tidak berpikir dengan otaknya, kemudian menyanyi atau bagaimanakah, ini tidak. Ini mungkin pengaruh juga dari MBG.
0: Wow.
1: Terlalu banyak makan MBG, akhirnya terlalu pintar.
0: Iya. Akhirnya melunturkan ya rasa cinta
1: iya,
0: tanah air ini ya.
1: Iya, melunturkan citra Pancasila itu. Dia iya, sudah tidak tertanam lagi iya. di hati santubari daripada...
0: Iya, lagu kebangsaan yang sudah mulai
1: iya,
0: dilupakan ya. Iya,
1: iya sudah, sudah mulai hilang pelan-pelan itu. Karena kebiasaan kita hanya dengar aja, dengar. Dengar aja lewat ini. Jadi kita merenungkannya bagaimana seperti itu. Itu yang merupakan saran ya, pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, ini mengenai masyarakat ini nonton bola akhirnya sponsor negara ini. Memang saya tahu Indonesia ini juara dunia seperti itu. Ini kemarin saya di Timika ini saya ke rumah sakit kebetulan karena cucu ini besok kami berangkat ke Jawa untuk antar yang kuliah ke Cina. Akhirnya kita sampai di bawah, orang asli sini, dia marah-marah di rumah sakit. Saya, kenapa kau marah? Ah tidak, ini kan saya apa, saya kan supporter, saya ini kan apa namanya, dia bilang supporter. Saya tanya, supporter itu kok nonton bola atau kok hanya antar-antar bendera baru lari dengan motor dalam keadaan mabuk. Terus kok punya saudara ini, satu patah, satu meninggal, dia ribut dengan dokter yang jaga di... rumah sakit.
0: Oh, kecelakaan ya saat konvoy?
1: Kecelakaan, karena ikut apa namanya, pawai akbar dari
0: yeah, konvoy.
1: Konvoy itu. Akhirnya dia bilang, ini kan membela negara, dia kebetulan dari, dia ikut ya negara apa ini punya. Dari yang tadi malam main ini, yang suku yeah. main tadi. Akhirnya saya bilang, sudah, kok tidak usah ribut dengan dokter, tapi kalau memang bisa, kok tanya dokter, dokter kira-kira saya... saudara yang meninggal ini saya minta dikasih hidup kembali. Kau tanya ke negara yang kau sponsor, coba. Mungkin negara itu yang bisa mewakili untuk menghidupkan kau saudara dengan yang patah ini, saudara yang patah ini supaya di negara yang kau ini itu dia membiayai kau. Kan tidak toh seperti itu. Inilah yang contoh masalah yang seperti begini ini. Artinya kebiasaan mereka saudara-saudara yang bawa bendera pasang di motor segala macam, terus dalam beralkohol lari tabrak. Inilah yang seperti kami di sini, karena bawasan masyarakat ini kan dia beda dengan pantai utara daerah Timika ini. Kalau pantai utara kita sekolah sangat penting, kalau di sini kan orang berusaha ini membuat masyarakat di sini dia tidak melalui SD langsung SMP begitu.
0: Ya, jadi ini
1: sekolah tara betul.
0: Mungkin lebih ke edukasi atau peringatan ya dari pihak ya. Kepolisian kepada masyarakat ya,
1: ya
0: untuk lebih ya, berhati-hati
1: benar.
0: Ketika konvoy ya supaya tidak terjadi ya, kecelakaan.
1: Dan terlalu lintas ya.
0: Iya, dan ketika terjadi kecelakaan itu merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing ya.
1: Ya benar sekali. Jadi tidak melibatkan pihak yang saya konvoy untuk ya. Ikut negara mana.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga ini saya minta kepada petugas kepolisian yang melakukan patroli, terutama mereka harus memberikan informasi kepada saudara-saudara kita ini yang masih ada pikiran seperti begini, supaya mencegah terjadinya tindak kecelakaan lalu lintas akibat daripada ini, seperti itu. Mungkin itu aja, Bunda Christine. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Oke, siap. Terima kasih Bapak Dima Radi. Sekali di udara, tetap di udara. Ya, terima kasih untuk atensinya dari Bapak Dima Radi Timika. Penghibur jantung hatiku. Ya, Bapak Dima Radi Timika ya, beliau menyoroti tentang wawasan kebangsaan yang perlu ditanamkan bagi siswa-siswi yang akan beranjak dari tahap pendidikan yang rendah ke lebih tinggi, misalnya SD ke SMP, SMP ke SMA, maupun SMK dan lain sebagainya, perlu untuk mengadakan penataran atau pada masa orientasi siswa ya, ketika masuk awal sekolah, boleh untuk dites kembali atau ditanamkan kembali wawasan kebangsaan kepada siswa dengan lagu-lagu nasional yang sudah mulai hilang ya. Anak-anak sekolah zaman sekarang ini ya, ketika ditanyakan atau disuruh ya untuk menyanyikan lagu kebangsaan yang sederhana, contoh saja Garuda Pancasila ya, mungkin sudah tidak bisa lagi untuk menyanyikannya karena mungkin di sekolah ya sudah jarang atau mungkin sama sekali tidak pernah diedukasi kembali untuk lagu-lagu kebangsaan. Jatuh cinta. Oke, dan berikut terkait dengan euforia Piala Dunia ya, yang pendukung tim masing-masing negara yang mengadakan konvoi boleh untuk tetap memperhatikan prosedur keselamatan dan keamanan Anda, juga keamanan dan kenyamanan sesama pengguna jalan.

0: Oke, halo, selamat pagi, halo RRI. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang, halo RRI. Dengan Pak Sitorus di bawah kaki gunung Kejoni, alias Otis.
0: Oh iya, siap Bapak ya. Otis.
1: Ya, selamat siang Ibu Christine. Semoga sehat-sehat
0: Amin.
1: Dalam melaksanakan tugas hingga akhir tugasnya.
0: Amin, terima kasih Pak Otis.
1: Sama-sama. Selamat siang buat Bapak Sam di Banawa dan Bapak Dimara di Timika. Semoga sehat-sehat selalu. Ya, kita masuk ke Piala Dunia.
0: Iya,
1: Piala Dunia sudah dimulai. Masyarakat mulai mengalihkan perhatian di depan layar kaca maupun nonton bareng. Namun ada satu hal yang perlu untuk kita sama-sama waspadai, yaitu pemadaman lampu. Maka kami mohon kepada PLN agar pesta Piala Dunia berlangsung, jangan ada pemadaman lampu di dalam kota Serui maupun jalur Angkasera dan jalur Kosiwo. Karena mengingat sering terjadi pemadaman lampu tiba-tiba. Oleh sebab itu, petugas harus waspada dan cepat untuk penanganannya oleh petugas PLN. Kita hidup di zona harus tebal telinga, karena satu mata yang melihat seribu bibir yang berbicara. Selamat siang, Pak Otis Rangkutu dulu.
0: Iya, terima kasih Pak Otis. Ya, terima kasih buat Pak Otis ya di kaki gunung Kijoni yang baru saja bergabung. Beliau menyoroti tentang euforia Piala Dunia yang saat ini sedang berlangsung ya, bahkan sudah dimulai. Hari ini merupakan pertandingan perdana ya Piala Dunia. Ya, beliau menyampaikan bahwa ketika pelaksanaan Piala Dunia kurang lebih 1 bulan lebih ini ya, mungkin pihak PLN boleh memperhatikan ya pemadaman listrik untuk sebelum menyampaikan ya jadwal pemadaman listrik sehingga masyarakat bisa dapat mengetahui dan antisipasi untuk pemadaman listrik, aliran listrik yang dilakukan oleh PLN. Ya, baik pendengar, pukul 10:23 waktu Indonesia Timur. Kami masih menantikan atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983329999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Sampaikan kritik saran masukan Anda yang bersifat membangun Kabupaten Kepulauan Yapen ke depan. Tentu saja dalam program acara Halo RRI di line telepon kami 0983329999 via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak enggak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
7: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Ya, baik pendengar setia Pro1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Jumat 12 Juni 2026. Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi Anda via telepon juga via WhatsApp, kami hadirkan ya jawaban dari pertanyaan penelpon. Ya, pendengar sekalian yang beratensi di program acara Halo RRI pada hari Rabu ya, 10 Juni 2026. Dari Bapak Deni di Jalan Yosudarso yang mengeluhkan tentang aktivitas anak sekolah yang menggunakan kendaraan pada malam hari dan sangat mengganggu aktivitas lalu lintas di jalan, dan beliau memohon untuk ada perhatian dari Satlantas Polres Yapen. Ya, berikut kami hadirkan jawaban ya dari Kanit Residen Satlantas Polres Yapen, Ibda Irwan Ramandei SH.

0: Iya, selamat siang. Halo RRI.
1: Halo, selamat siang ya, Bapak Denny kembali. Sekarang ini anak-anak sekolah yang masih SMP, SMA, mereka bawa kendaraan kursi roda dua motor ini. Angkat-angkat bahan, baru ngebut larinya bersamaan sampai tutup badan jalan. Jadi ini mungkin apa pihak kepolisian khusus lantas harus jangan siang saja tapi malam hari mungkin patroli kan sehingga mereka bisa ada punya takut sedikit. Sebab kalau tidak ada polisi yang jalan untuk patrolin, mereka sewenang-wenangnya saja ikut kemauan sendiri untuk berbuat sesuatu di jalan. Dan ini membahayakan untuk pejalan kaki atau pemakai jalan yang lain. Dan membahayakan sekali. Bahkan bisa mengakibatkan ketabrakan. Nah, itu yang saya lihat semakin banyak sekali anak-anak sekolah yang sekarang masih kecil-kecil lagi SMP, SMA yang benar belum punya apa sih, tapi mereka ini bawa kendaraan yang cukup kencang-kencang. Siang hari saja mereka naik motor dengan pakaian seragam tanpa helm. Nah, ini yang perlu polisi, polantas harus tegas. Jangan biarkan, sebab nanti akhirnya mengorbankan banyak orang yang pemakai jalan. Baik, terima kasih. Selamat siang, selamat bertugas.
2: Baik, terima kasih atas usul dan saran dari Pak Beni yang ada di Jalan Yosudarso. Kami Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Yapen telah melaksanakan kegiatan patroli Blue Light yang sudah dilakukan dari tahun kemarin hingga sampai saat ini. Maksud dan tujuan kegiatan itu untuk menekan angka kecelakaan yang terjadi di kabupaten. Karena khususnya angka kecelakaan ini sering terjadi pada anak-anak yang di bawa umur anak-anak SMP maupun SMA. Di sini kami ingin dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen agar kegiatan yang sudah kami lakukan dari Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Yapen agar masyarakat tetap mendukung agar terciptanya Kamsel Cipcar Lantas di kabupaten ini yang dengan baik dan aman. Serta perlu dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen bahwa mari kita lengkapi identitas diri kita dan identitas kendaraan kita. SIM bukanlah untuk terhindar dari penilangan, tapi SIM itu adalah bukti otentik dari negara bahwa kita layak mengendarai kendaraan di jalan umum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, baru saja ya kita mendapatkan jawaban dari Kanit Residen Satlantas Polres Yapen, Ibda Irwan Ramande Esa, terkait dari pertanyaan Bapak Denny di Jalan Yosudarso ya, yang mengeluhkan aktivitas anak sekolah yang menggunakan kendaraan pada malam hari. Ya, masih di program acara Halo RRI Pro 1 RRI Serui edisi Jumat 12 Juni 2020. Masih kami nantikan atensi-atensi Anda, kritik, saran, masukan Anda yang bersifat membangun untuk Kabupaten Kepulauan Yapen tercinta kita. Di line telepon kami, Anda dapat bergabung 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761.

0: kamu.
1: Ya, baik pendengar setia Pro Satu dari Istri di mana saja Anda berada. Pertanyaan dari Bapak Denia di Jalan Yosudarso yang sudah dijawab oleh narasumber Kanit Regiden Satlantas Polres Yapen, Ibda Irwan Ramandei SH. Ya, semoga Bapak Denny boleh sedang monitor dan boleh mendapatkan jawabannya dari pertanyaan yang sudah disampaikan pada program acara Halo RRI hari Rabu 10 Juni 2026.

0: Ya, pendengar sambil menantikan atensi-atensinya ada via telepon juga, via WhatsApp. Kami juga mau menyampaikan ya jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penelpon pada program acara Halo RRI edisi Rabu 10 Juni 2026. Ada Bung Tenggo ya di Jalan Yosudarso yang bertanya tentang sampah-sampah yang ditaruh di jalan ya. Jawabannya langsung dari Bapak Jeffrey Edgar Kayoi SKM selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pertanyaan dari Bung Tenggo di Jalan Yosudarso tentang sampah-sampah yang ditaruh di jalan. Jawabannya adalah jadwal pengangkatan sampah sudah diketahui oleh Bapak Ibu Saudara-saudari warga sekitar tentang hari-hari apa saja ya jadwal truk masuk ke kompleks-kompleks tersebut dan pengangkutan sampah. Ya, kemudian kendala truk tidak masuk ya adalah satu minggu yang lalu ada masalah terkait BBM yang menghambat sehingga armada berjalan tidak seperti biasanya. Ya, kemudian untuk Bapak Ibu yang melihat secara langsung ya, ada masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan, boleh untuk menegur secara langsung ya. Ya, dan kemudian himbauan dari Bapak Jeffrey Edgar Kayoi ya, ketika armada sampah mengalami permasalahan sehingga tidak berjalan seperti biasanya, Bapak Ibu masyarakat sekalian boleh membawa ya sampahnya ke TPS Pasar Aroro Iroro Serui. Ya, dan juga pertanyaan dari Pak Deni ya terkait TPA yang sangat mengganggu karena lalat dan bau. Ya, masih jawaban yang sama dari narasumber yang sama ya, Pak Jeffrey Kayoi. Ya Pak Deni, TPA kita yang sekarang ini sangat tidak layak karena masih menggunakan sistem pengelolaan terbuka. Dan untuk mengurangi dampak dimaksud adalah segera dioperasikan TPA kontrol landfill. Ya, proses awal kami sudah melaksanakan negosiasi dengan pemilik hak ulayat terkait pembebasan lahan sehingga ada kesempatan bersama yang diberikan kepada pemilik hak ulayat dokumen lingkungan UKL UPL karena luasan lahan di bawah 500 hektar dan kami berharap semuanya itu dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Ya, dan untuk mengurangi lalat ya harus pilah sampah basahnya ya. Lakukan penyemprotan lalat secara periodik. Ya, baik, halo, selamat siang. Halo RRI Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Ya, Bapak membawa di lapis. Jadi dari lurah dan desa mereka melihat itu di dalam parit itu ada banyak sampah-sampah yang terhampus di dalam sampah di dalam parit. Jadi mungkin ada membuat salah satu tim kan.
0: Iya.
1: Karena di atas jalan sudah disapu bersih. Tapi di dalam parit

baru saja atensi masuk ya dari Bapak Mambai di Kompleks Lapes ya. Ya, beliau menyoroti tentang sampah-sampah yang terdapat di saluran parit ya. Ya, mungkin perlu untuk pihak pemerintah, kelurahan maupun juga RT RW atau kepala kampung membuat satu aturan atau mengajak ya warga masyarakat setempat untuk membersihkan ya sampah-sampah yang terdapat di dalam parit-parit ya saluran pembuangannya.

Ya, baik pendengar, kami juga memberikan jawabannya atas pertanyaan dari Bapak Ulis di Serui Laut tentang karcis air yang dititip PDAM. Ya, beliau bergabung dalam program acara Halo RRI edisi 10 Juni 2026. Dan jawaban dari pertanyaan beliau adalah karcis dimaksud itu dilaksanakan karena ada tugas tambahan yang diberikan, yaitu pungut retribusi sampah, dan ada target yang diberikan selama 1 tahun.

Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Jumat 12 Juni 2026. Kami masih menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon di nomor 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-671. Sampaikan kritik saran masukan Anda yang bersifat membangun bagi Kabupaten Kepulauan Yapen tercinta kita.

Ya, pendengar, dalam program acara Halo RRI edisi Jumat 12 Juni 2026, penelpon yang sudah bergabung di hari ini ya, ada Bapak Sam Dibanawa yang berterima kasih untuk tindak lanjut dari tim RRI sehingga ada jawaban dari pertanyaan beliau tentang TPU Newi yang sudah penuh ya, sudah tidak layak untuklah digunakan lagi. Mungkin perlu untuk menambah lokasi baru dan beliau sudah mendapatkan jawabannya. Ya, kemudian ada Bapak Dimara di Timika ya, atensinya tentang ya penanaman wawasan kebangsaan bagi siswa-siswi yang akan berancak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ya, baik dari TK ke SD maupun SD ke SMP maupun SMP ke SMA atau SMK. Sehingga anak-anak siswa, murid ya zaman sekarang ya, siswa sekarang boleh kembali untuk mengetahui wawasan kebangsaan mereka melalui lagu-lagu nasional dan lain sebagainya. Ya, juga ada Bapak Otis di Banawa tentang euforia Piala Dunia. Ya, beliau menyampaikan kepada PLN ya untuk agar ketika mengadakan pemadaman aliran listrik boleh menyampaikan terlebih

dahulu agar diketahui oleh masyarakat. Ya, kemudian ada Bapak Mambai di seputaran Kompleks Lapes ya. Ya, beliau menyoroti tentang pembuangan sampah ke parit-parit ya. Biasanya petugas kebersihan hanya menyapu bagian jalan saja ya. Tetapi yang di parit tidak ditangani oleh petugas kebersihan sehingga perlu perhatian dari pemerintah terkecil setempat baik kelurahan maupun kepala kampung atau RT/RW untuk menangani persoalan tersebut.

0: Ya, halo, selamat siang. Halo RRI Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Dengan saya di Juru.
0: Iya sih, Bapak kan saya, silakan.
1: Iya, Pak Cikir. Halo.
0: Iya, silakan atensinya Bapak.
1: Mungkin saya penambahan tampal-tampal yang sampai hari ini belum habis ya. Jadi itu saja untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapi dan jajaran. Kalau bisa ada ketegasan dari kota sampai ke kampung-kampung yang ada di wilayah kota, baik kelurahan, datang langsung ke desa-desa ya. Ini untuk serentak dalam satu waktu ada pembersihan masal. Sehingga kalau kemarin ada kebijakan-kebijakan sendiri kan kurang bagus. Ini kurang cepat bekerja, tapi kalau serentak dengan pembersihan masal dengan sendiri, semua akan rapi. Mungkin desa seperti itu, dengan ada ketegasan dari pemerintah, baik dari pemerintah kota, pemerintah desa, pura, jadi voting, kita semua akan mengontrol pembersihan dengan baik. Atau ini kelihatan yang berhati, baik setiap hari, yang sampai apa. Terima kasih, itu saja.
0: Ya, terima kasih atensinya dari Bapak Kansai Dituru. Ya, pendengar, satu antisi masuk via telepon ya dari Bapak Kansai Dituru. Beliau menyoroti tentang sampah-sampah yang belum habis tertangani ya. Ya, mungkin ada semacam himbauan atau aturan khusus ya dari pemerintah daerah untuk mewajibkan kepada seluruh pemerintah-pemerintah terkecil ya, baik distrik, kelurahan, juga RT RW dan seluruh masyarakat untuk kerja bakti bersama di lingkungan masing-masing ya, kalau bisa di satu hari yang sama atau jadwalnya yang sama ya, supaya serentak sehingga bersih secara merata.

baik pendengar, Halo RRI masih akan mengudara di ruang dengar Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Masih ada 10 menit tersisa ya bagi pendengar sekalian yang ingin menyampaikan atensi-atensi Anda. Saran kritik yang bersifat membangun bagi Kabupaten Kepulauan Yapen tercinta. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-329-999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Rasa Jojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama tari Rasa Jojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Rasa Jojo. Lagu Rasa Jojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan tari Rasa Jojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan tari Rasa Jojo. Tari Rasa Jojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Rasa Jojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional.
2: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, Mak. Nanti lah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
4: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
3: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
3: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
5: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Bapak Mambo Bedari.
0: Iya, Bapak Mambo Bedari. Silakan Bapak.
1: Ya, ini sebagai saran usul dan masukan dari pemerintah, Pemda, dan dinas terkait yang disampaikan atau yang dimasukkan itu nanti Pemda melihat itu di pinggir-pinggir jalan, di Bambu Kuning, di Kampung Harapan, di belakangnya masjid menuju. Banyak peti yang tinggal terhambur di pinggir-pinggir jalan, mungkin membuat salah satu lokasi untuk ditampung. Karena banyak peti di pinggir jalan, manusia mati bertambah-tambah. Jadi itu mungkin dari Pemda ya, mungkin bisa melihat itu. Karena peti mayat banyak di pinggir jalan.
0: Oh, ini terkait usaha peti mati ya, Pak?
1: Ya.
0: Mbak Bedari.
1: Ya, jadi itu yang tolong mungkin dari Pemda bisa melihat atau membuat salah satu lokasi untuk menambung.
0: Oh, maksudnya ditata di satu tempat ya?
1: Ya, ada lokasi yang itu. Karena ya tinggal di pinggir jalan, ya manusia mati berikut itu.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih Bapak Mbau Bedari. Ya, pendengar satu atensi masuk ya, via telepon dari Bapak Mbau Bedari. Ya, beliau menyoroti tentang penjual ya, para penjual-penjual peti mati yang jumlahnya semakin banyak mungkin perlu ditertibkan dan ditata di satu lokasi khusus ya, tidak tersebar di wilayah-wilayah pemukiman masyarakat. Ku pertama. Ya, baik pendengar setia Pro 1 dari Serui, di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Kami akhiri acara Halo RRI Pro 1 Serui edisi Jumat 12 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih buat penelpon yang sudah bergabung, ada Bapak Sam di Banawa, Bapak Dimara di Timika, juga ada Bapak Otis di Anutaurei, dan Bapak Mambai di Lapes, Bapak Kansai di Turu, serta Bapak Mbau Bedari. Ya, baik, buat penelpon yang sudah bergabung, pertanyaan-pertanyaan Anda akan kami salurkan, kami sampaikan, kami teruskan kepada narasumber-narasumber yang berwajib ya, untuk menjawab kritik saran masukan dari penelpon sekalian yang sudah bergabung. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di program acara Halo RRI berikutnya.

Ya, baik pendengar setiap Pro 1 dari Istri, di mana saja Anda berada, pukul 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar Anda akan ditemani oleh rekan saya Simon Kayai dari pukul 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seri, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Seri, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar, selanjutnya saya Simon Kaya akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 11.03 waktu Indonesia Timur hingga nanti di penghujung tugas. Saudara, selanjutnya kita akan mengikuti bersama jalannya sepak bola FIFA 2026 Piala Dunia ya, yang akan kita simak bersama melalui program 1 RRI Serui Senusantara ya. Senusantara di mana yang akan menyiarkan langsung siaran jalannya sepak bola Piala Dunia. Selamat pagi dan selamat mengikuti jalannya siaran sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
1: Di tengah kan ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme. Para pemain Ceko coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yong Woo dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 2 Han Bon coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri, kali ini jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jae Sung, pemain nomor 10 kali ini umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
2: Betul, kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae Sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Seong Heung Min ya yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum. Lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang terlalu.
1: Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri. Arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krecik, kapten kesebelasan kali ini, menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yong Woo, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari lempan ke dalam, dipotong tadi oleh Jae Sung.
0: Ya, Senti dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
2: Ya,
0: cukup berhati-hati pada pertandingan
2: pagi
0: hari ini.
2: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan ya, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Kecik terhadap Lee Jae Sung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Heung Min, juga kita Lau Son. Akankah mengarahkan ke kotak penalti, memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ, lagi-lagi adik ke Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan, Heung Min lagi Son tadi, umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jae Sung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke-9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
0: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22 Yong Woo lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim In Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bong, masih Han Bong, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Yong Woo. Bentur kaki dari pemain Ceko tadi hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap. Dengan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tai Seok tadi. Umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Calupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
1: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Sok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti? Kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi terangkan ke dalam. Hampir saja tadi So Hun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Jubrianto yang menaik adalah ini umpan yang sangat sangat baik.
3: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko, dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan. Tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko, dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat Nedved Cek. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
3: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya. Karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Nedved, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain Korea Selatan, yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
0: Ya, nampaknya Bung Dupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
3: ya,
0: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah penengahan, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Tendangan dari Yaesung tadi. Oh, maksud kami dari Lee Kang In tadi.
3: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya. Tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya. Dia tidak hanya bergerak di sisi kanan, tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam. Dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Quarius di Piala Dunia kali ini.
0: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya. Masuk ke kotak penalti, tendangan saja. Oh, pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang. Dan kembali bola dikuasai oleh Jung Woo. Pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae. Depan kepada Kim Beum. Masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan gol yang tidak akurat. Mampu direbut tadi oleh Sulik. Tendangan. Oh, sayang sekali. Umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi. Dan mampu dengan cukup mudah tadi, dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
3: Ya, tadi memang katanya ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Provo tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
0: Ya, oh, terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
1: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya. Siapakah yang akan mengambil? Masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
3: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
1: Betul.
3: Kang Kim tuh bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Terlihat masih kurang tenang, itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan. Karena di dalam situasi seperti ini, kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang dan nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
0: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Balik saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7, Kretzky. Maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim Min Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola. Dan kali ini dari sisi sebelah kiri, Ceko dengan nomor 17, Provot tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi. Main dengan nomor punggung 17, Provot tadi.
1: Ya, memasuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
3: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
1: efektif ya.
3: Karena terlepas memang dari itu, kalau kita memang, kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin. Karena dengan gol cepat, paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
0: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola. Back pass jauh ke belakang kepada kiper Kovar. Masih mencari rekannya Kovar. Tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22, Socek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In-jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut, memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh, hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
1: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17, Profon, terhadap pemain dari tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
3: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
1: Suhu, betul, di atas ya.
3: Yang 30 derajat biasanya, ini yang membuat memang akhirnya diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini, Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan. Bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa diminimalisir oleh para pemain dari Korea.
0: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik. Dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi ya.
3: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Suchek ya, main yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik. Bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan, bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
0: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Song Hyung Min tadi masih cukup prima ya, tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya, nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran ini di tengah lapangan pertandingan. Ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
1: Ya, offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
3: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga, bahkan jersey dari Pavel Sulk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di Kubu Dolek Ceko juga mengalami robek juga.
1: Robek ya.
3: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Sulk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Bantasikan. Jadi sejauh ini memang Sulk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
1: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatannya nih, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, tampaknya ke sebelah kanan, justru yang tujuh adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini yang tujuh sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Kali ini nomor 19 Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbon tadi terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
0: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sulk ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sulk sejauh ini?
3: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Sulk mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sulk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sulk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
1: Bu Jumri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih, 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga, bagus nih.
3: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat, ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang, saat sebuah tim diserang kan, transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini memang membuat pertahanan menjadi rapet banget, istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat, Ceko punya pemainnya cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga, Seol Yeonwoo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga, karena berlapisnya tadi, pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
1: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lempar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke handbomb. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
0: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar. Ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan. Dan bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi. Buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam Koval dari Ceko. Lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi. Pendek saja kepada Kretzky. Masih Ranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu ditepis tadi. Tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi. Sulut tadi, Pavel Sulut.
1: Ya, Bung Jupri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga? Karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
3: Ya, ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Soucek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan apa ya, pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang membanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
0: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Handbomb tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri. Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Indom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan, memasuki kotak penalti dari ada Ceko, namun jadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
1: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
3: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son ya, Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
1: memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Tae Seok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah, yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In, arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko. Kali ini masih di sebelah kanan, penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan, berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
0: Ya, kembali mencoba membangun serangan Suluk tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretzky. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min-jae. Nampaknya tadi terjadi duel bola udara. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan. Dengan nomor punggung 10, Jae-sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
1: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya?
3: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya di Piala Dunia kali ini. Ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran apa, pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
1: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit, 6 menit. Tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan. Arahkan ke tengah kepada zona mid. Tengah kaki kanan. Masih 5 meter di atas Mister Gawang dari Kovar. Tendangan dari Kapten Kesebelasan Korea Selatan Heung Min, yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia kali ini. Jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
3: Ya, UCNP ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung Min. Dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Quarius yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5, tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
0: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung Min, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung Min, ketelan langsung, wow. Lagi-lagi Son Heung Min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung Min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung Min, namun 3-3-nya tidak ada yang
3: On target ya.
0: On target, masih off target.
3: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Heung Min, melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son.

0: tadi Zeleny. Maksud kami shot check tadi kepada Pavel Suk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yongbu. Lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan. Mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi dan terjatuh nampaknya. In Byung tadi melakukan pelanggaran kepada Shotka tadi.
1: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan. Menatap tajam ke kotak penalti, kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar meluitkan peluit, kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas, kali ini diambil alir di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih bisa lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada di serangan dari sebelah kanan, coba lagi, tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya kali ini. Para pemain Ceko, sebelah kanan penyerangan dari mereka, pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Pikiran ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, langsung kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny, alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya, kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
0: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Kreski, umpan pendek saja, kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan, terjadi duel bola udara namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko, umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Yumin, namun bertepatan dengan itu Son Heung-min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranax tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok. Dan sudah memasuki menit 43, sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, Yongbu. Masih Yongbu, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko, kembali jatuh di kaki Kim In-jae kepada Lee tadi pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi pendek saja kepada Tae Sok. Umpan back pass ke belakang kepada Kim In-jae. Masih Kim In-jae. Ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi. Terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi. Oh, nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
2: Ya, sayang ya. Kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum, Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat. Sehingga memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko. Kemudian Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak pertamanya kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun. Mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini. Juga

0: mendekati akhir babak pertama.
1: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu, dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung, baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri, tetapi dicuri para pemain dari Korea Selatan. Arirkan lagi ke tengah kali ini, para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, Inbom, masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee. Lee masih mengontrol bola, balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah. Baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan. Son kali ini, coba dengan kaki kiri, dorong lagi ke atas Milati. Masih ada Son. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4, coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun, tidak ada orang, sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan, memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini. Tapi masih belum berhenti di sana, kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Hanbom ke tengah lagi pemain nomor 6 Inbom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taisok, sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Inbom, coba dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom, masih main satu-satu, dorong ke depan kali ini, masih kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan. Blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah, Inbom lagi ke sebelah kiri, bermain satu dengan bersama Son. Dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran, sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
2: Iya, Inbom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbom. Dari sisi sebelah kiri, penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Soska tadi, oh, bertepatan dengan itu wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol, Bung Jupri, di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
3: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang, tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
1: Itu juga jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Sucek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
3: Ya, kalau kita memang Sucek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wang Inbeom yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola, saya kira juga memberikan perbedaan ya di tengah dari Teguh Quarios. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half space juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Kreci, kita lihat yang menjadi kapten tim, mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, menciptakan peluang. Karena kalau praktis, kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
1: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
3: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-guk juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit, membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko. Dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis. Dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda, terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
2: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan. Praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, ya, di babak yang pertama ini.
3: Ya karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang coba dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat spark pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
2: Ya, ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek nih, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini, agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
3: Ya sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga, ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa mereka menangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim Min Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itu di tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
1: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat Piala Dunia penyelenggaraan seperti sekarang, ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru Bung Jupri?
3: Ya kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik. Dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga, dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit, artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
1: Iya, iya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
3: Iya.
1: Ya, itu yang menarik di pertandingan pada apa Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
3: Ini belum akan terlalu terlihat ya karena memang kedua tim kan belum menciptakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Perancis Michael Olise yang telah keluar lapangan, akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
2: Ya nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
3: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senku juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit karena memang ya itu tadi banyak hal-hal yang terjadi dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera, ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik buat tiap tim yang bertanding di pertandingan.
2: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
3: Iya, yang harus disadari juga kan kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya, artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal di tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
2: Betul.
3: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu, jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, saat tren yang terjadi belakangan.
1: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
3: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Godalahara ini.
2: Iya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Godalahara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
1: pastinya akan lebih seru lagi.
2: Iya, betul.
1: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
2: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
1: Ya, selain kartu merah juga ya.
2: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
1: Baik, Bung Erik.
2: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
0: 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aziz Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin, setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, analis menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan secara teknikal dalam jangka pendek. Menurutnya, IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target kisaran 5.900 hingga 5.950. Adapun level support diperkirakan berada di rentang 5.780 hingga 5.840. Sedangkan level resistensi berada pada kisaran 5.900 hingga 6.000. Pendengar, sentimen pasar masih dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah. Penguatan bursa saham Amerika Serikat terjadi setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Kondisi tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Selain sentimen global, pelaku pasar juga mencermati penurunan pertumbuhan penjualan retail serta efisiensi anggaran beberapa program pemerintah. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan lanjutkan pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Republik Ceko bersama dengan reporter Erik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah.
2: Ya baik, terima kasih Safira. Kita langsung menuju ke Stadion Guadalajara di Meksiko untuk laporkan secara langsung jalannya pertandingan babak kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Song Hyun-min mencoba membangun serangan. Masih Song Hyun-min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang-in. Oh, nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kovar, kiper dari Ceko. Pendek saja kepada Kapten Kratsky, masih memainkan bola di barisan pertahanan dari Ceko. Ranax main dengan nomor punggung 4, masih menguasai bola, masih mencari rekannya. Ada Song Hyun-min yang mencoba mendekati bola, namun pendek saja kepada Kratsky. Masih Kratsky, depan pendek lagi kepada Ranax, jauh ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 17, Rovo tadi, namun mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min-jae, mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19, Kang-in. Masih Song Hyun-min kini mendekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan, Kim Min-jae. Inbom kini menguasai bola dari sisi sebelah kiri, dibuang saja tadi bola oleh pemain dengan nomor punggung 6, Kopal tadi.
3: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PR Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0. Bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko, sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22, Socek, terhadap pemain dari Korea Selatan. Nabrak tadi Socek kepada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10, Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menimbulkan fluid tanda pelanggaran. Cepat dilakukan kali ini ke sebelah kiri, coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan, Kang Min, arahkan lagi ke tengah, coba sebarkan ke sebelah kanannya, handbomb masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi, bola agak melintir. Kim Min-jae kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah, dan itu jadwal Song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini, ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min-jae menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata, Bu Jupri. Tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
4: Ya, dan kita lihat memang bukan lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif ya di awal babak ini, mencetak sebesar mencetak jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko, dan lagi-lagi memang terlihat upaya ya, upaya untuk bisa menciptakan gol cepat di babak kedua ini. Setelah memang kita lihat di babak kedua, di babak pertama mereka jadi tim yang lebih banyak
2: menyerang. Ya, penguasaan bola yang tidak akurat tadi Song Hyun-min, mampu direbut kembali Song Hyun-min, menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Lee Kang-in tadi. Masih Lee Kang-in menguasai bola, pendek saja kepada Pai tadi, ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola di barisan belakang. Yitin Jae kini menguasai bola kepada Jaesung tadi. Lee kini menguasai bola di sisi sebelah kanan Korea Selatan. Masih memperlambat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim In Jae kepada Lee sisi sebelah kiri. Lee ke depan kepada In Bo. Depan maksudnya kepada Song Hyun Min, namun bola kembali jatuh kepada Song Hyun Min. Ini Song Hyun Min, oh! Song Hyun Min lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan. Song Hyun Min telah menerima umpan dari Jaesung tadi dan mampu dipetis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko Kopar tadi. Song Hyun Min tepis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko Kopar. Song Hyun Min hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola tendangan sudut diambil oleh kapten Song Hyun Min dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan Ceko. Song Hyun Min lakukan bola dekati kotak penalti daripada Ceko. Dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Song Hyun Min, Ung Jupri,
4: ya.
2: Peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu rapi tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
4: Ya, betul, dari Korea momentum yang sangat baik ya. Dari tempat penonton Mimpin dalam posisi yang terbuka, dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk penuhi lakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi, karena Petit Kopar, kiper dari Blue Tekno juga sangat cepat bergerak dan menarget sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Jampi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Petit Kopar masih sangat ketat untuk bisa menghalau uang emas saja yang didapatkan oleh Song Hyun Min. Dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk bisa mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
2: Ya, coba membangun serangan tapi umpan yang tidak akurat. Buang saja bola oleh kiper dari Ceko.
3: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel keberangkatan, tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah, kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk, masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan, nomor 6 coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola, kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri, akan diambil siapa, Jeleni nampaknya angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih merapat lagi para pemain, umpan ke dalam kotak penalti, kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Jeleni, coba umpan kaki kiri melambung, kali ini yang tujuh pemain lagi Korea, Robert Matitrabe tadi dari Ceko. Sik namanya ataupun pemain nomor 22 dari Socek Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni, tapi tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi, nah, jauh ke sana, masuk, sundulan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan, ada Gercik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih, bagaimana lezatnya tadi umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun gua maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disosot langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
4: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita sempat bicarakan itu, gol pertama memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati, dan yeah, terlihat tadi Eko Kocok tidak gol, nah bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi dalam kreci, dan terlihat dia dengan sangat cepat begitu akurat tundulannya mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh Kim Seok Kyu, dan benar-benar di luar dugaan kita lihat.
0: Mengagetkan Bung Kupri, karena tadi di lapangan Kreski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Koval tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap tadi oleh kiper dari Korea Selatan, Kim.
4: Dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang, seperti di babak pertama, mereka terlihat lebih berbahaya. Dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan. Karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1 gol. Dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
0: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini. Sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke-58 melalui sundulan sang kapten Kratzky. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Lee tadi pada Pike tadi, umpan ke depan, masih mencoba membangun serangan. Song Min-in umpan lagi ke belakang kepada Lee Kang-in, melebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan. Umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Ceko. Oh, sundulan tadi main dengan nomor 10 Chae Suk tadi, namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah, Rafael Suk tadi. Sisi sebelah kiri ada Zilei masih kuasai bola lapangan tengah. Ceko kali ini mencoba membangun serangan dari sisi belah kanan. Koval tadi umpan ke depan kepada Ceko tadi, maksudnya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Selatan, Kim.
3: Ya, tertinggal 1 gol, memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Kercik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan. Pemain nomor 10 tadi dari Jae-sung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hae-chan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong. Dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
4: Ya, memang tidak ada pilihan ya, Bung Senti, ya. Artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1, butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi. Dan kita tahu memang Wang Hae-chan juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya insting gol yang sangat baik. Pemain yang bermain sama satu tim dengan Aditya Kreti, kapten dari Republik Ceko di pertandingan. Dan yang patut diingat dari Wang Hae-chan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea Selatan 19 melawan timnya Evan Dimas 13. Dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
0: Skor 3-3 ya?
4: 3-2.
0: 3-2 ya?
4: Indonesia menang ya? Indonesia menang dan lolos. Dan kita tahu Wang Hae-chan ada di sana, tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
3: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain bahkan. Ini melihatnya juga seperti apa, Bung Jufri? Dengan
4: ya, dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tingginya mirip dengan
3: Jan Koller dulu.
4: Legenda dari Republik Ceko, Jan Koller. Tingginya hampir 2 meter.
3: Yo.
4: Orang Chori, dan kita lihat Krokot juga ditarik keluar. Ada Losek, pemain yang juga kuat dalam hal menyerang. Dan Sulk ya, ditarik keluar. Sulk yang pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih. Dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
3: Ya, game on menit ke 63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Lemparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae Suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi, Son. Seberangkan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handbomb, bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko. Dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan, tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya ke tengah lagi. Pemain Korea Selatan masih dari sebelah kiri, Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya, handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6, handbomb kali ini bermain 1-2, menyusur dari sebelah kanan, didekati dua pemain dari Ceko, satu pemain dari Korea kali ini. Coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke 64 ini, masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
0: Ya, nampaknya Bung Jupri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
4: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain-pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Idan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi. Wang ada support di sana, ada Lee Kang In juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Republik Selatan menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
0: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, Bung Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2026. Dan saat ini, Bunda pendengar, sebuah peluang. Tidak diduga-duga, pemain dengan nomor punggung 6, Indom tadi, mampu mencongkel bola, melabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi?
4: Ya,
0: nampaknya dengan bola congkel ya tadi.
4: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Hong Min, bukan Wang Ichan, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In Pyo. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang sebenarnya bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, melakukan aksi masuk ke kotak 16. Dan keputusan yang tepat tadi kita lihat bagaimana Wang In Pyo begitu dingin juga mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Blok Ceko dan kemudian mencekil bola untuk kita bisa dijangkau oleh Patrick Kopar. Dan skor menjadi 1-1, Bung Sespi dan juga Bung Erik. Pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
3: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6, In Boom. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
4: Iya betul, kita lihat memang Wang Ichan bermain lebih di depan ya, artinya bekerja sama dengan Song Min yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah. Sehingga mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti, dan terbukti ya pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi, tapi akhirnya bisa dipisahkan juga dan akhirnya membuat situasinya menjadi satu sama dan situasinya menjadi menarik. Dan menarik tadi
5: diganti
4: ya, tarik keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Bimbo dengan situasi sekarang satu sama.
0: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Min Min digantikan oleh Lee Seok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Kim Hyun-go untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko setelah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol Kim Hyun-go tadi.
3: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga, menurut Bung Jupri.
4: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, itu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang, yang kita tahu juga di turnamen kali ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu terhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
5: Itu kontroversi tapi ya, karena saya Italia banget nih.
4: Tapi di luar itu kita lihat juga nanti perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Jong Min Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya, tadi kalau kita Oh Hyun Gyu menggantikan Son Heung-min, pemain yang memang sama-sama penyerang. Dan Oh Hyun Gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki, di Besiktas, dan rapornya cukup baik, 6 gol dan 3 assist. Jadi saya kira memang dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, harapannya Wah Kichan dan juga Hyun Gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik di depan, dengan tentunya support dari Lee Kang In dan juga tadi kalau kita Wang In Beom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
3: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, dan pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
4: Iya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Sik ya, jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
0: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko, ada Taiso tadi dan Son Heung-min yang saja digantikan oleh Song Heung-min digantikan oleh Hyun Gu, kemudian Lee Tae-suk tadi digantikan oleh Jisoo. Anda melihat seperti apa ini pergantian dua pemain ini?
4: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya, artinya dengan momentum mereka bisa mencetak satu gol, menyamakan kedudukan, artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu, apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan satu poin. Tapi saya lihat dengan posisi saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu dapat peluang, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan, hasil perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
0: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan, dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi. Mampu mencetak satu gol tadi.
4: Betul ya, betul, dan karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya, artinya dengan grup yang cukup terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan beberapa tim, dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya menempati peringkat ketiga punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
3: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan, yaitu Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea, In Boom, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini hand boom, back pass saja jauh kepada kiper Kim dengan jersinya berwarna kuning kali ini dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan, tujuh adalah pemain di tengah dari Korea Selatan. Pemain-pemain kali ini coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini. Berbahaya kali ini, coba back pass tadi membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan. Menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus menggiring bola lewati garis tengah kali ini. Lee masih coba menahan, nampaknya dorong lagi ke sebelah kanan, ada In Boom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan ini. Paik masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecek tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko. Dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan. Yang tujuh adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola, coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur. Ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Gerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh, sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
0: Iya, terjatuh tadi Gocek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas, ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Siap-siap tim, ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Ceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Ceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas masuk, gol, sayang. Oh, gol, saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece, tendangan bebas. Nampaknya
5: offset.
0: Far benar. Masih.
5: Oh ya.
0: Oh, wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset, dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shawcek tadi, tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan peluit, nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi, sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan dari sisi sebelah kanan. Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari Korea, maksud kami dari Ceko. Umpan crossing, oh, mampu ditepis tadi, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko. Crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22, Yung Woo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovar. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan, kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovar. Masih Kovar, ada tiga pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola, namun bola ditendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inbom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inbom, umpan bola ke belakang kepada Hanbom tadi dari sisi sebelah kanan. Korea Selatan mencoba membangun serangan dan tendangan langsung. Oh, gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua, Hyun Go tadi mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang-in tadi, mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan.
5: Bung Jupri,
0: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bu?
4: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian ya. Kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wong In Beom ya, pemain nomor 6, Wong In Beom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, tapi sekarang memberikan assist. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Seong Yung Min, pergantian yang terbukti tepat dari pelatih Hong Yong Bo, dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya pantas didapatkan oleh Korea Selatan. Melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini, terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Senpi bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih sudah dulu dalam posisi ketika Thomas Soccek menciptakan gol.
5: Ya, skema yang memang lejat ya tadi, memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul menurut Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea, karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhan kah? Karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval coba kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bola aja. Oh, masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah

0: Dari Ceko, Yannick Krejcik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi, Bung Jupri, dan memang dengan ketinggalan 2-1 apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
1: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval ya, memang benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko untuk bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya, menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seung-gyu sangat-sangat cekatan memblok tendangan dari Losek, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua.
2: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya, setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko tadi ya. Lemparan Koval ini cukup berbahaya.
1: Ya, dan kalau kita lihat sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan, dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko membaca arah bola juga sangat-sangat baik, dan nyaris ya, tadi kita lihat nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati ini, yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati. Jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
2: Ya, mungkin Korea Selatan kembali melakukan pergantian dua pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Byung yang sudah mencetak satu gol dan satu assist.
1: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya. Artinya mobilitas orang In Byung memang dengan usianya sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya, artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu, jadi kuat banget, dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya,
0: yeah,
1: di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
0: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arhan tidak pakai anduk kalau Koval ya tadi ya, jadi harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri, sisa 5 menit waktu normal, nampaknya akan dikejar perburuan gol bagi Ceko karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini, justru kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Lee, bola terus bergulir, masih Lee, diusir lagi jauh dan dituju ada satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas, bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Lagi-lagi Koval, coba lagi mengatur tempo dari belakang, karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan, bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah, tidak menemui kawan, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
2: Ya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Yi-chan, ada dua pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri, ada pemain Jisung tadi. Oh, nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, ya. Anda melihat seperti apa ini jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir?
1: Ya, saya kira memang masih ramai ya, sebenarnya kalau kita lihat dengan waktu 4 menit, karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan, artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus, apalagi di menit terakhir kita tahu juga di mana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya pada pemain Korea Selatan, jangan sampai tadi seperti yang kita lihat ancaman dua kali dari Vladimir Koval lewat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya, satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa memainkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
2: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Ya, baik.
0: istilahnya adalah remontada.

0: biasanya ya.
1: Dan ini juga tidak terlepas sebenarnya tadi dari pergantian pemain yang
0: pelatih
1: Yong Min-kyo ya. Yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002.
2: Yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
1: Betul.
0: Kontroversi tapi.
2: Kontroversi.
1: Tetap ada kontroversi ya.
2: Masih belum terima.
0: Sudah lama. Ya, masukin menit 87 kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan, tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko, coba lagi seberangkat lagi ke depan. Tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri pemain nomor 11 ataupun siapa gerakan dari sebelah kiri, coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain dengan kaki kanan, masih mengutak-atik dia, dicocor lagi oleh para pemain Ceko, berhenti lagi serangan dari Korea Selatan, arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah, kali ini Ceko lagi, Koval lagi, dari sebelah kanan coba melihat kawannya, oh nampaknya tidak ada kawan di depan, sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
2: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Wang Yichan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko, sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko, yakni Kovar.
1: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kotak-katik.
2: Terlalu banyak menggocek bola, kalau kata teman saya di kampung.
0: Kalau fan football tuh banyak gaya itu ya.
1: Tapi yang menarik sekarang dengan 1 menit menjelang waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalau kita lihat Republik Ceko yang menurunkan pemainnya bermain di area pertahanan. Sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang turun.
0: Semuanya ya, betul.
1: Bisa mempertahankan keunggulan karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
2: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, yeah. Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyamak kedudukan tadi Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Hong Myun Bo, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit, bagaimana Bung Jupri? Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini.
1: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyamak kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan, selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan mereka ingin terhindar dari drama itu karena mereka sudah bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyamak kedudukan di pertandingan.
2: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
0: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih menilai juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan. Pemain nomor 2 Han Bom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko, yakni Kovar. Coba lagi kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Berduel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak masuk kami 13. Coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko, dan memang kalau Bung Jupri dulu kan color ada Nedved ya, kalau sekarang gimana nih?
1: Dulu kan ada Poborski ya.
0: Iya, betul.
1: Dan supportnya juga ada Thomas Rosicky.
0: Iya.
1: Di depan ada Milan Baros buat color ya. Beda ya, beda kualitas ya. Dan kita lihat Chori tadi pemainnya dengan postur yang tinggi. Ya memang terlepas di luar dari tadi apa situasi berbahaya lewat set piece. Memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko. Karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan silang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
0: Menit-menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti, umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. No! Masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotak-atik bola, umpan lagi dari tengah tadi, pemain nomor berapa tadi agak sedikit memainkan delay, bermain-main lagi dari belakang. Peluang tadi Bung Jopri, karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
1: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lewat open play ya, lewat Michael Sadlek tadi. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Yong Gyu yang bermain sangat baik di bawah mistar, di luar tadi selain penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari, kali ini lagi-lagi Min Gyu ya mampu membuat seorang Sadlek tidak mampu untuk melakukan selebrasi, tidak merayakan gol yang bisa menyamakan kedudukan buat Republik Ceko.
2: Iya, Ceko di sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Korea Selatan mencoba membangun serangan sitil, umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan. Terjadi dual bola udara, dibuang saja bola oleh back dari Korea Selatan tadi, Han Bum. Bentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
0: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim sambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepaskan ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang dituju kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata. Wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
2: Dia nampaknya sudah mulai terlihat frustasi tadi para pemain Ceko, terutama yang ada di barisan depan mereka, karena tidak mampu membuat gol penyama kedudukan. Sudah memasuki menit-menit akhir ini nampaknya di perpanjangan waktu babak yang kedua ini.
0: Ya, terpantau juga para pendukung dari Ceko sudah meninggalkan stadion dari Meksiko ini dan terlihat hanya 1 menit waktu yang dipunyai oleh Ceko untuk bisa menyamakan kedudukan. Lemparan ke dalam dari kiri oleh nomor 20 tadi, arahkan kemana gerangan ke depan yang 7, coba lagi disundul, jatuh kepada pemain dari Korea Selatan, disapu saja tadi, tetapi masih terus bergulir di dalam lapangan, sapu keluar. Oh, berbahaya kali ini Ceko, coba membangun serangan, tetapi lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Korea Selatan dan sedikit tidak percaya nomor 3 Lee dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Omar, wasit yang agak pelit juga kartu nampaknya, Bung Jupri.
1: Ya, betul, sudah banyak kartu keluar memang dari wasit asal Mesir ini. Kalau kita lihat, jadi memang pertandingan praktis memang berjalan, bisa dibilang agak minim kartu ya, tapi memang ya itu tadi, karena memang pertandingan berjalan begitu cepat, tensinya juga pertandingan berjalan sengit juga, jadi menarik ya sebenarnya untuk disaksikan, apalagi ada 3 gol yang tercipta juga Bung Sedwi di pertandingan kali ini.
0: Peluang terakhir dari Ceko nampaknya sudah dilakukan, coba lagi diusir oleh para pemain belakang dari Korea Selatan, tetapi masih terus coba dari sebelah kiri kali ini. Takkankah diumpan ke dalam kotak penalti, masih menggiring bola, umpan ke tengah, kali ini masih ada pemain Ceko, terangkat kaki kanan, lepas, tapi masih ada, kali ini kotak penalti. Dihantarkan saja oleh para pemain Korea Selatan dan ya, wasit Omar asal Mesir meniupkan peluit panjang, tanda pertandingan berakhir, skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
2: Mampu setelah sempat tertinggal 1 gol, Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan dan di akhir pertandingan mampu unggul atas Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 kali ini.
0: Yeah.
2: Gol dicetak oleh pemain dari Ceko tadi oleh sang kapten Redski setelah memanfaatkan lemparan ke dalam tadi, gol dengan sundulan, dan beberapa menit kemudian mampu dibalas oleh In Byung dari Korea Selatan, dan lagi-lagi In Byung berperan terhadap gol kedua dari Korea Selatan setelah memberikan assist yang cukup baik tadi kepada pemain dari Korea Selatan, Yoon Gyu tadi.
0: Singkat saja, Bung Jupri, seperti apa mungkin pertandingan perdana ini bagi Korea dan juga Ceko?
1: Ya, ini saya kira menjadi kemenangan yang pantas ya buat Korea Selatan, karena kalau kita lihat bagaimana effort mereka, upaya mereka dalam hal mencoba untuk bisa memenangi pertandingan, memang situasinya tidak berjalan mudah. Bagi tadi seperti yang dikatakan Bung Erick juga, Alisa Preti mampu bawa Republik Ceko unggul lewat situasi bola mati. Tapi kita lihat bagaimana fighting spirit ya, semangat juang dari para pemain dari Korea Selatan mampu membalikkan keadaan, dan saya kira yang patut menjadi man of the match bukan hanya cipta gol untuk kemenangan, tapi Wang Inbeom yang saya kira memang menjadi katalisator, menjadi dinamo. Dia bisa menjadi berbagai macam tipe pemain di lapangan. Ini saya kira memang akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda buat Korea, dan tentunya 3 poin menjadi modal buat mereka untuk bisa bersaing di grup A untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Sekarang dengan situasi sekarang mereka berada di bawah Meksiko dengan sama-sama mengoleksi 3 poin.
0: Ya, dengan demikian berakhir juga pertandingan pada pagi hari ini. Pertandingan antara Ceko menghadapi Korea Selatan ini menangkan oleh Korea Selatan dengan skor 2-1. Terima kasih Bung Jupri yang sudah hadir. Mungkin kita akan bergabung lagi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya pastinya di acara Piala Dunia ini, dan juga kita akan pantau terus bagaimana perkembangan dari Piala Dunia. Saya Senbi Hamsa pamit.
2: Saya Erik Hamsa pamit.
1: Saya juga Alexander pamit.
3: Pendengar dimanapun saja Anda berada, baru saja kita telah mengikuti pertandingan jalannya Korea Selatan melawan Ceko tadi, dan dimenangkan oleh Korea Selatan 2-1. Dan tentunya pendengar siaran Pro Satu RRI Jayapura juga kembali sesaat lagi akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kembali nanti kita akan ikuti bersama untuk warta berita dinamika olahraga yang disiarkan pada pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar, kita bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional dinamika olahraga, disiarkan pukul 13 waktu Indonesia Timur saat ini.

Meksiko mengamankan kemenangan pertama Piala Dunia 2026 Grup A atas Afrika. Terus

Somos la

Kalau kita

Iya, pendengar di manapun Anda berada, siaran kami agak sedikit mengalami gangguan untuk jaringan Pro 3. Namun yang jelas tetap bersama kami, Pro Satelit Jayapura, tentunya kami akan kembali akan menghubungkan untuk siaran dinamika olahraga, ya. Dan kita masih menantikan untuk siaran dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta untuk bisa terhubung kembali.

0: Baik, pendengar, kita akan kembali bergabung untuk mengikuti siaran Dinamika Olahraga disiarkan pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: 49 setelah Sitore diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Culisso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama. Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan, saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara grup A dengan perolehan 3 poin, sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang

0: taking all that our hearts can hold.
1: Sementara itu hasil di laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan, dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini, karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
2: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Siapa pastor, siapa yang ambil kendali?
1: Aku datang segera. Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Van Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang, sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama, terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabal Bos hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Well, I think overall is a game that.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erliantora Harjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takwaki Banuarte menyatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya kembali bergabung bersama kami di studio program Masa Satu Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Setelah kita ikuti bersama dinamika olahraga yang disiarkan Pro 3 Jakarta, Anda kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura.

ya pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan kita di suasana siang ini pukul 13.32 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya informasi, Yayasan Top Skor Papua mempersembahkan Festival Sepak Bola Anak Papua usia 10 tahun kelahiran 2016 dan 12 tahun kelahiran 2014 di lapangan Trikora Kelurahan Hedam Distrik Heram di tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Dalam rangka euforia Piala Dunia, Yayasan Top Skor Papua menyelenggarakan Festival Sepak Bola Anak Papua usia 10 tahun dan 12 tahun. Untuk itu diharapkan disampaikan kepada klub peserta yang berminat silakan mengisi leads untuk mengetahui animo jumlah peserta. Adapun catatan tiap peserta diharapkan menggunakan warna jersey salah satu kontestan Piala Dunia. Adapun panitia yang bisa Anda hubungi di nomor handphone 0852 69301384. Sekilas informasi ini untuk Anda yang tetap terus satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, pendengar ruang layanan masyarakat ini, beberapa pesan-pesan dan juga diselingi beberapa tembang-tembang suasana siang ini mengajak kita semuanya untuk lebih santai, rileks ya, apalagi suasana udara yang cukup panas. Semoga saya dapat menikmati suasana istirahat santai ya, untuk Anda yang selepas melaksanakan berbagai kegiatan aktivitas. Dan nantinya di pukul 14 Kopi Asli akan mengudara mengajak Anda yang ingin bergabung nantinya.

Iya, sesaat lagi kami hadir lewat Topi Asli. Torang pilih senang lagu Indonesia di nomor 0967536386. Dan selamat siang semuanya. Anda tentunya bisa bergabung ya untuk ikutan beberapa lagu yang akan hadir untuk menemani kita semuanya di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Jayapura yang tetap terus hadir mengudara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI.

0: Iya, terima kasih pendengar untuk kebersamaan ini, dan tentunya kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di Prosateri Jayapura lewat acara Topi Asli. Dan ada beberapa lagu yang bisa Anda ikutan. Ada lagu Nuh dengan judul Teruntuk Mia. Selanjutnya ada Titi Puspa, Apanya Dong, Essex ya, Sorry to Say, Mia dan Niyati, Tak Ingin Seperti Dia, Dudi Nuno, Kau Buatku Menangis, Black Brothers, Di Dalam Kerinduan, Rati Perwasi, Kasih Sayang Yang Hilang, Omelet, Jomblo Sementara, Niki Ardila, Izinkan, Andi Maria Matalata, Jumpa Lagi, Diana Mariana, Pak Penghulu, Terry, Sebuah Harapan, Maudie Ayunda, Untuk Apa, Miriam Belina, Bukan Kau Yang Pertama, Isugianti, Belenggu Rindu, Roni Parulian, Sepenuh Hati, Viera, Pertanda Singkat, Pance Espondak, Ada Rindu Untukmu, Untuknya. Itulah beberapa lagu yang menjadi pilihan tentunya untuk kebersamaan ini. Di ujung telepon sebagai penelpon pertama, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, Bung
0: Agung. Baik-baik.
1: Selamat bertugas.
0: Iya, Bung Ave. Sepertinya baru selesai nonton bola ini.
1: Tidak juga.
0: Oh, masih kerja ya, benar-benar.
1: Betul sekali, Bung Agus.
0: Tetap semangat untuk aktivitasnya ya, Bung Ave. Okay.
1: Silakan makasih nih. Itu juga, Bung Agus juga tetap ceria terus.
0: Siap. Silakan.
1: Oke, okay, baik. Dari Roni Parulian.
0: Wih, Sepenuh Hati ya.
1: Oh, betul sekali, Sepenuh Hati.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
1: Oke, okay. Bung Agus, selamat bertugas.
0: Oke, saya sutra mau lanjut, nanti panjang cerita nanti. Sepenuh Hati ya. Oke, baik, terima kasih Bung Ape. Dan di belakang Bung Ape, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang adikku.
0: Baik, apa kabar nih kakak?
2: Baik adik.
0: Silakan nih, lagu yang mana ini jadi pilihannya?
2: Apanya dong?
0: Ada Titi Puspa, Apanya Dong, Teruntuk Mia, Nuh, Nia dan Yanti. Oh, Apanya Dong. Ya. Baik.
2: Jangan lama, piala dunia itu dan lama.
0: Betul. Terima kasih kakak sudah bergabung sama kami. Iya. Iya, dan euforia piala dunia memang sangat terasa ya sejak beberapa hari yang lalu. Dan telah dilakukan pembukaan Piala Dunia juga sudah berlangsung. Oke, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Oke, Asli, selamat siang, Bung Agus.
0: Selamat siang, Kakak Yus, apa kabar, Kakak Yus?
3: Puji Tuhan, kabar baik,
0: Bung. Baik. Silakan nih, Kakak Yus, mau yang mana nih pilihannya? Ada Nuh, Teruntuk Mia, ada Nia dan Yati, Tak Ingin
3: Jumpa Seperti Lagi. Dia.
0: Ya, oh, Jumpa Lagi.
3: Iya, Miriam
0: Matalata. Iya, Andi Miriam Matalata, benar. Iya. Jumpa Lagi.
3: Bukan kita. Miriam Bambu, bukan Miriam Gelina juga.
0: Ya, nanti Desember itu belum. Masih jauh. Miriam Bambu masih jauh nanti. Oke, baik.
3: Terima kasih.
0: Dan langsung kita dengarkan Roni Parulian, Titi Puspa, Andi Miriam Matalata mengudara, mengawali acara kita Topi Asli, Torang Pilih, Alunan Senandung Lagu Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar dan seluruh warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya ya, selamat siang, salam sehat, salam kekompakan, selamat siang juga ya untuk pendengar setia Program 1 dan seluruh warga masyarakat yang mendiami daratan negeri sejuta bakau Kabupaten Waropen. Salam sehat untuk semua di sana, salam kekompakan via udara, semoga saja semua aktivitas Anda kami harapkan berjalan sesuai dengan harapan yang Anda jalani ya.

Pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja berada. Selepas jalannya pertandingan sepak bola FIFA 2026 Piala Dunia yang berlangsung di Amerika Serikat ya, terkait dengan perjalanan Piala Dunia tahun 2026 ini, akan kami akses informasi-informasi terkait dunia sepak bola.

0: akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sebagai informasi Anda ya di siang ini. Pertandingan tahapan pertama antara Meksiko versus Afrika Selatan, pertandingan tersebut dimenangkan oleh Meksiko dengan skor 2-0. Juga disertai pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, pertandingan berikut antara Republik Korea versus Republik Ceko yang juga dimenangkan oleh Republik Korea dengan skor 2-1. Selanjutnya yang akan digelar pertandingan pada Sabtu 13 Juni 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Timur atau jam 4 subuh, pertandingan yang akan berlangsung antara Kanada versus Bosnia dan Herzegovina ya, versus Kanada versus Bosnia dan Herzegovina. Selanjutnya di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, Amerika Serikat akan berhadapan bersama Paraguay. Nantinya pertandingan akan berlangsung pada Sabtu 13 Juni 2026. Selanjutnya, pendengar, nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur, Amerika Serikat akan berhadapan dengan Paraguay. Dan juga pada Minggu 14 Juni 2026, Qatar akan menjamu Swiss di Stadion San Francisco Bay Area atau wilayah Teluk San Francisco. Selanjutnya pada pukul 7.00, Brasil akan berhadapan menjamu Maroko di Stadion New York, New Jersey atau New Jersey. Brasil dan Maroko akan berhadapan. Selanjutnya pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, Haiti akan menjamu Skotlandia pada pukul 10.00 di Stadion Boston. Selanjutnya 13.00 waktu Indonesia Timur, Australia akan menjamu Turki. Nantinya di edisi Minggu 14 Juni 2026. Sedangkan pada Sabtu 13 Juni, Kanada akan menjamu Bosnia pada pukul 4.00 dan juga Amerika Serikat akan menjamu Paraguay pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar dan pencinta sepak bola di mana saja berada, berikut beberapa informasi yang sudah saya rangkum akan saya kabarkan di ruang dengar Anda ya. Yang mana Kanada dan Amerika Serikat jadi sorotan utama hari kedua Piala Dunia 2026. Pendengar, hari besar akhirnya tiba bagi dua tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Kanada dan Amerika Serikat. Pada 12 Juni, hampir tepat 8 tahun setelah mereka ditunjuk untuk menyelenggarakan turnamen bersama Meksiko. Pertandingan pertama Kanada sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA akan berlangsung di Toronto. Laga pembuka grup B akan menghadirkan nuansa Eropa dengan Bosnia dan Herzegovina. Pemenang playoff yang menyingkirkan Italia menjadi lawan mereka. Pada hari yang sama, perhatian dunia akan beralih ke Los Angeles Stadium. Tepatnya Amerika Serikat memulai perjuangannya di grup D bagi pelatih Mauricio Pochettino dan Stars and Stripes. Tentang yang menanti adalah Paraguay. Tantangan yang akan menjamu Amerika Serikat adalah Paraguay. Tim yang berhasil mengalahkan Argentina dan Brasil pada babak kualifikasi CONMEBOL. Nantinya di edisi Sabtu ya, 13 Juni 2026. Tepat pukul 4.00, Kanada akan menjamu Bosnia dan Herzegovina. Juga di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, Amerika Serikat akan menjamu Paraguay. Saudara, beberapa tembang-tembang hiburan masih terus saya layangkan untuk Anda di siang ini sekaligus menghibur ruang dengar saudara. Dan juga saya akan kembali hadirkan beberapa informasi-informasi terupdate lainnya bersama Pro 1 RRI Serui di monitor Anda 96,4 MHz.
1: RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
3: Maaf. Tidak bisa begitu.
2: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
3: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
2: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
3: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
2: Maaf, Pak. Saya permisi.
4: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian mas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang mengikuti siaran kami secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, dengan satu tembang dari Marcelina Umar yang dinyanyikan merdu dengan judulan Di Sini Ku Menanti Cintamu, kami cukupkan saja ya di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kami mengundang perhatian Anda menyimak penyampaian warta berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini ya. Tepatnya untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026.

0: luar biasa. Hari ini kita lihat bersama bahwa kita punya tugu, tujuh suku yang ada di areal taman ini.
1: Dan kami melihat juga bahwa ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita semua. Maka dengan demikian, kami...
2: Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Patimura, Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir dengan penyampaian warta berita lintas sore untuk edisi hari ini Jumat 12 Juli 2026. Di antaranya pendengar, DPD KNP Yapen, Parlemen Jalanan Yapen, TNI Kodim Yawa, gotong royong bersihkan tugu tujuh suku di Yapen. Kesadaran masyarakat membuang sampah masih rendah. Saudara, dua topik berita ini akan kami warnai bersama berita-berita lainnya dalam Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi reporter Radio Republik Indonesia Serui untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Simon Kayai, inilah Warta Berita Lintas Serui Sore selengkapnya.

0: Berita pertama pendengar, DPD KNP Yapen, Parlemen Jalanan Yapen, TNI Kodim Yawa, Gotong Royong bersihkan Tugu Tujuh Suku di Yapen. Selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
1: Luar biasa, hari ini kita lihat bersama bahwa kita punya Tugu Tujuh Suku yang ada di areal taman ini.
2: DPD KNP Yapen, Parlemen Jalanan TNI AD Kodim 1709 Yawa gelar kerja bakti pembersihan Taman Tujuh Suku di areal Pasar Aroroiroro Serui. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan agar tetap bersih dan indah. Ketua DPD KNP Yapen Densius Amamehi mengatakan, Tugu Tujuh Suku dan taman yang berada di areal Pasar Aroroiroro Serui dalam kondisi berserakan sampah di mana-mana. Sedangkan Tugu Tujuh Suku ini berada di tengah kota. Sebagai wujud kepedulian sekaligus sebagai ajakan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya.
1: Luar biasa, hari ini kita lihat bersama bahwa kita punya Tugu Tujuh Suku yang ada di areal taman ini sangat kotor, sehingga kita tidak bisa mengharapkan OPD terkait atau OPD teknis, tapi ini menjadi perhatian bersama, sehingga kita punya taman ini yang didiami oleh Tugu Tujuh Suku ini harus bersih, karena ini aset kita, ini wibawa kita. Kalau kotor, bagaimana kita terapkan kebersihan di kota kita ini? Apalagi Tujuh Suku ini, Tugu Tujuh Suku ini ada di tengah-tengah kota, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari semua stakeholder yang ada, baik pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga tokoh-tokoh pemuda.
2: Densius Amamehi menegaskan kebersihan tempat-tempat umum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui dinas kebersihan, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat harus memiliki kepedulian tinggi terhadap kebersihan lingkungan, tempat tinggal, maupun tempat-tempat umum seperti taman, pasar. Kesadaran menjaga kebersihan ini penting, sebab jika tidak maka masyarakat akan membuang sampah sembarangan tempat.
1: Pesan kami kepada seluruh pengguna areal taman ini agar supaya jaga taman kita ini, buang sampah pada tempatnya supaya tidak terkesan bahwa taman ini tanpa diperhatikan. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak.
2: Gotong Royong membersihkan Tugu Tujuh Suku di Yapen melibatkan TNI Kodim Yawa sebagai wujud keterlibatan kepedulian TNI dan organisasi pemuda untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat umum agar tetap bersih, sekaligus untuk mengajak masyarakat agar tetap menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, dan tidak membuang sampah sembarangan tempat. Salo Ayomi melaporkan.
0: Mendengar, kesadaran masyarakat membuang sampah masih rendah. Selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
3: Dan kami melihat juga bahwa ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita semua. Maka dengan demikian kami...
2: Berserakannya sampah plastik dan botol air mineral hingga sisa makanan di sepanjang Tugu Tujuh Suku di Yapen mendapat perhatian komunitas Parlemen Jalanan Kota Serui yang peduli akan kebersihan lingkungan tempat-tempat umum. Hadir bersama DPD KNP Yapen TNI Kodim 1709 Yawa, gotong royong membersihkan sampah di areal tersebut. Koordinator Umum Komunitas Praja Raples Bawelen Barangkea AMA mengatakan, melihat areal Tugu Tujuh Suku yang berada di tengah kota, jalur utama kota merupakan wajah kota Serui yang nampak kotor, tidak bersih, sehingga praja hadir untuk membantu pemerintah membersihkan sampah yang ada agar supaya wilayah tersebut tetap bersih dan rapi.
3: Dan kami melihat juga bahwa ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita semua. Maka dengan demikian kami pemuda-pemuda berinisiatif untuk membangun sebuah komunitas yang sangat baru sekali, tapi komunitas ini kita bangun untuk bukan selalu banyak rapat, tapi kita harus melakukan aksi-aksi lapangan sehingga kota kita itu bisa tambah bersih, tapi kita juga mengajak semua elemen masyarakat tetapi juga pemerintah dan swasta, sehingga ini menjadi edukasi bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen tetapi juga generasi muda kita, sehingga menjadi kontrol sosial yang baik kepada pemerintah. Tapi yang satu, bahwa ini bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas kita bersama.
2: Melihat sampah yang dibuang tidak pada tempat sampah menurut Raples B. Barangkea, ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah tidak pada tempatnya. Masih lemahnya penegakan aturan dan pengawasan, tetapi juga kurangnya edukasi kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.
3: Kami Parja yaitu Parlemen Jalanan berkolaborasi dengan DPD 2 KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen, tetapi juga kami mengajak Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga TNI untuk bersama-sama melakukan gotong royong di hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Memang kita melihat dari komunitas Parja, ini kurang kesadaran dari masyarakat. Dengan demikian, kami berharap dengan aksi kami Parlemen Jalanan, yaitu Parja, ini menjadi suatu contoh yang baik untuk masyarakat, sehingga kepedulian itu harus ditingkatkan terkait dengan kebersihan. Kami berharap juga Parja atau Parlemen Jalanan tidak sampai di sini saja, tapi kami terus akan melakukan aksi-aksi sehingga dapat mengajak semua elemen masyarakat, terutama pemuda yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2: Melalui kegiatan bersih-bersih yang dilakukan, Raples B. Barangkia menghimbau kepada masyarakat yang berjualan di areal Tugu Tujuh Suku untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan tempat, buang sampah pada tempatnya, kepada dinas instansi terkait untuk menambah armada tempat pembuangan sampah di areal tersebut, agar bisa digunakan masyarakat untuk membuang sampah. Salo Ayomi melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Kita beralih pada informasi lainnya pendengar. TK Ade Irma gelar acara penamatan bagi peserta didik kelompok B. Selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
4: TK Ade Irma Suryani Nasution Serui menggelar acara penamatan dan perpisahan bagi peserta didik kelompok B yang berlangsung di lingkungan sekolah pada Jumat 12 Juni 2026. Kepala TK Ade Irma Suryani Nasution Serui Dina Simbiak mengatakan, sebanyak 30 peserta didik kelompok B resmi ditamatkan pada tahun ajaran ini.
5: Tanggal 12 Juni 2026 TK Ade Irma Suryani Nasution Serui melaksanakan acara perpisahan atau pelepasan abdi kelompok B. Jika Ade Irma, anak-anak seluruhnya kelompok A dan B berjumlah 55 siswa. Dan kelompok D yang hari ini kita tamatkan berjumlah 34 siswa.
4: Dalam acara tersebut, para siswa turut menampilkan berbagai pertunjukan seni mulai dari tarian hingga pembacaan syair yang telah dipersiapkan bersama para guru.
5: Jadi pesan kami kepada orang tua murid yang mungkin sempat mendengarkan berita ini, kalau memang ada anaknya yang usia sekolah, boleh mendaftarkan ke TK Ade Irma, karena saat ini juga kami sudah membuka pendaftaran penerimaan siswa baru buat anak murid TK Ade Irma Suryani Nasution Serui.
4: Kepada para peserta didik yang telah lulus, Dina berpesan agar tetap rajin belajar, menghormati guru, serta menjaga sikap dan disiplin ketika memasuki bangku SD. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar, KNPI Yapen kolaborasi dengan Wadefy Cup 2 gelar lomba balap motor 15 pekah, dayung dan memancing. Selengkapnya Cindy Faidiban kembali menurunkan laporannya.
6: Mancing dan
4: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen berkolaborasi dengan Wadefy Cup 2 menggelar sejumlah perlombaan tradisional dan olahraga perairan yakni balap motor 15 PK, lomba dayung dan lomba memancing. Kegiatan yang diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan berlangsung di Pantai Cina Tua pada Kamis 11 Juni 2026. Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen Densius Amanei mengatakan kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk melestarikan budaya dan tradisi masyarakat Yapen yang diwariskan oleh 7 suku yang di daerah tersebut.
6: KNPI Yapen, kami berkolaborasi dengan Wadefy Cup 2 melaksanakan beberapa kegiatan mata lomba, diantaranya lomba balap motor perahu 15 PK, kemudian lomba mancing dan lomba dayung cek.
4: Menurutnya pelestarian budaya melalui kegiatan perlombaan seperti ini sangat penting agar nilai-nilai tradisi masyarakat tetap hidup dan tidak hilang di telan perkembangan zaman.
6: Sehingga sebagai orang muda, tokoh muda yang melihat proses ini, ini sangat baik yang harus kita dukung bersama. Baik pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah dan semua stakeholder yang ada untuk memberikan dukungan terhadap budaya-budaya kita yang ada di...
4: Sebagai tokoh muda, ia menilai kegiatan ini sangat baik karena menjadi wadah untuk menjaga budaya lokal, karena itu dukungan dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh stakeholder sangat dibutuhkan agar budaya yang kita miliki tetap lestari. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar Pemda Yapen, tunjukkan itikad baik, selesaikan tanah Bandara Kamanap dan Pertamina Seru. Berikut laporan Agus Tanawani.
7: Kasus depot Pertamina, ini pemerintah daerah menyerahkan seluruhnya kepada Pertamina. Karena...
8: Koordinator Pogja Politik Hukum dan Kemenan Polhukam Badan Pengarah Papua, Setua Pres RI Albert Rumbekwan SHMH bersama Yan Kristiana Rebo SHMH bertemu Bupati Yapen Benyamin Arisoi guna mendengar penjelasan dan tanggapan Bupati terkait sengketa tanah Bandara Kamanap dan Pertamina Serui. Pertemuan tersebut berlangsung Kamis 11 Juni 2026. Albert Rumbekwan kepada awak media mengatakan bahwa Bupati Yapen memberikan respon yang sangat baik terhadap tuntutan masyarakat adat yang selama ini memperjuangkan penyelesaian hak atas tanah mereka. Menurut Albert, pemerintah daerah menunjukkan perhatian serius terhadap persoalan tanah Bandara Kamanap maupun lahan Pertamina Serui yang saat ini diperjuangkan oleh keluarga besar Tanah Wanita Nau sebagai pemilik hak ulayat.
7: Dari hasil yang kami lakukan pertemuan dengan Pak Bupati dan PJ Sekda dan Pak Asisten, ini kami dapat simpulkan bahwa pertama, untuk kasus depot Pertamina, ini pemerintah daerah menyerahkan seluruhnya kepada Pertamina karena saat ini bukti kepemilikan semua ada di Pertamina. Sehingga untuk Pertamina, kami akan kembali ke Jayapura dan akan meminta kepada Pertamina di Jayapura untuk menyerahkan seluruh bukti-bukti kepemilikannya untuk kita bisa validasi data yang kami miliki dari masyarakat.
8: Terkait persoalan tanah Pertamina Serui, Albert menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian kepada pihak Pertamina untuk bernegosiasi dan menyelesaikannya secara langsung dengan keluarga pemilik hak ulayat. Ia menambahkan setelah kembali ke Jayapura, dirinya bersama anggota Pogja Polhukam akan meminta berbagai dokumen dan bukti kepemilikan tanah Pertamina di Jayapura guna dilakukan validasi terhadap data yang telah dimiliki dari masyarakat pemilik ulayat yang digunakan Pertamina Serui. Sementara itu mengenai tanah Bandara Stefanus Rumbewas di Kamanap, Albert menilai terdapat itikad baik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi yang masih tersisa, termasuk lahan jalan masuk bandara dan area landasan pacu sebelah barat. Menurutnya, pemerintah daerah berencana melakukan negosiasi dengan para pemilik hak ulayat terkait nilai ganti rugi tanah yang akan dibayarkan. Selain itu, untuk lahan yang berada di titik nol sisi timur bandara yang telah memiliki sejumlah sertifikat kepemilikan, pemerintah akan melakukan peninjauan kembali terhadap masa berlaku sertifikat tersebut.
7: Untuk Bandara Kamanap, ini bandara ini ada niat baik daripada pemerintah untuk melakukan pembayaran ganti rugi. Pertama, untuk jalan masuk, sepanjang jalan itu ada sisa pembayaran, itu juga pemerintah akan siapkan anggarannya untuk membayar. Sedangkan untuk landasan pacu sebelah barat, itu juga pemerintah juga akan siapkan anggarannya, menyiapkan. Pemerintah daerah akan melakukan negosiasi dengan pemilik hak ulayat tentang harga tanahnya. Yang kedua, itu tanah yang berada di titik nol, sebelah timur. Ini ada beberapa banyak sertifikat yang ada di lahan tersebut. Akan dipastikan apakah sertifikat itu masa berlakunya masih berlaku ataukah sudah berakhir masa berlakunya sertifikat tersebut. Jika sertifikat itu sudah tidak berlaku, menurut Pak Bupati, itu dikembalikan ke pemiliknya. Pemerintah juga siap membuka diri melakukan negosiasi bersama para pemilik hak ulayatnya. Mari kita ikut mengawasi semua apa yang sudah dilakukan untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Yapen agar semua proses pembangunan jalan dengan baik. Marilah kita menghormati hak-hak masyarakat adat itu.
8: Ia berharap persoalan tanah adat yang digunakan oleh pemerintah maupun badan usaha milik negara dapat diselesaikan secara baik melalui musyawarah dan pertemuan bersama, sehingga masyarakat adat sebagai pemilik hak wilayah tidak dirugikan atas tanah mereka. Di akhir keterangannya, Albert Rumbekwan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi atas perhatian dan kepeduliannya terhadap penyelesaian persoalan tanah adat yang tengah diperjuangkan oleh masyarakat, baik terkait lahan Bandara Stefanus Rumbewas di Kamanap, Distrik Kosiwo, maupun tanah ulayat milik keluarga Tanawani Tanau yang digunakan oleh Pertamina Serui. Agus Tanawani melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada informasi yang terakhir. Saudara, Wadofai Cup 2 merupakan ajang seni budaya bahari dalam mengangkat kearifan lokal, salah satunya dayung perahu hias. Berikut Agus Tanawani menurunkan laporannya.
9: Kita mau bikin, kita punya dayung dan juga kita punya muka perahu.
8: Wadofai Cup 2 tahun 2026 digelar di Yapen sebagai bagian seni budaya bahari melalui lomba dayung perahu hias memancing tradisional yang melibatkan masyarakat pesisir diantaranya Kepulauan Ambai, Yapen Barat, Yapen Selatan, Yapen Timur, Ampimoi, dan Anggai Sera. Ketua DPRK Yapen Epson Sembai saat membuka dengan resmi giat tersebut Kamis 11 Juni 2026 mengatakan, Wadofai Cup 2 merupakan kegiatan seni budaya bahari dengan menampilkan atraksi dayung perahu hias sebagai bagian dari kearifan lokal yang harus dilestarikan dan dikembangkan turun-temurun.
9: Kita mau bikin, kita punya dayung dan juga kita punya muka perahu itu jadi sesuatu yang bernilai dan juga bermakna bagi kita. Paling penting adalah bagaimana kita bisa lestarikan budaya kita ini sebagai jati diri orang asli Papua, suku Ampari, suku Tinggale, dan masyarakat Kepulauan Yapen.
8: Sementara itu, PLT Kepala Distrik Yapen Selatan, Melans Tompo, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Cina Tua sebagai tempat pelaksanaan Wadofai Cup 2 tahun 2026. Harapannya melalui kegiatan tersebut mampu mempromosikan wilayah tersebut sebagai tempat yang layak untuk berbagai kegiatan seni budaya bahari di Yapen.
10: Terima kasih karena panitia memilih tempat ini. Saya berharap kedepannya selaku pemerintah daerah yang paling kecil di tingkat kelurahan, kegiatan ini dapat dilaksanakan lagi.
8: Kegiatan ini juga mendapat respon positif dari masyarakat pesisir, salah satunya Menasir Numberi dari Kepulauan Ambai sebagai salah satu pendayung. Ia sangat bersyukur atas giat yang dilaksanakan dan diharapkan dapat dikembangkan khususnya bagi generasi muda agar dayung perahu hias ini tidak hilang akibat perkembangan zaman.
11: Kita harus maju. Kita bina, kita punya anak juga harus ke depan, kita harus maju.
12: Bapak usia sekarang berapa tahun?
11: Usia sudah 50.
8: Giat Wadofai Cup 2 di Yapen mendapat perhatian dari masyarakat Kota Serui yang datang menyaksikan berbagai perlombaan seperti lomba dayung, mancing tradisional, hingga balap motor tempel 15 PK. Melalui kegiatan yang dilaksanakan diharapkan semakin mempererat tali persaudaraan antara masyarakat pesisir Pulau Yapen, baik yang di bagian selatan, barat, timur, dan lainnya, menjadikan Yapen rumah kita bersama unggul dan sejahtera.

Mendengar dengan laporan dari rekan Agus Tanawani tadi terkait Wadufai Cup 2 merupakan ajang seni budaya bahari dalam mengangkat kearifan lokal, salah satunya dayung perahu hias. Maka berakhirlah sudah Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Mewakili kru yang bertugas sore ini, saya Simon Kayai mengucapkan terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Selamat sore, salam sehat selalu.

91,2 RRI Jakarta. The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku yang dirilis di tahun 2008. Saudara pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif melaporkan segala bentuk indikasi eksploitasi ataupun aktivitas digital yang dapat membahayakan anak, termasuk judi online. Nah, di mana tentunya upaya ini mengingat paparan judi online dapat merusak realitas hidup anak Indonesia. Dan juga tentunya anak-anak yang terjebak bahkan bisa nekat melakukan pencurian uang orang tua, berbohong, melakukan penipuan digital di lingkungan pertemanan, hingga terlibat pinjaman online ilegal demi bisa memenuhi taruhan judi online berikutnya. Di mana Arifah Fauzi juga mengatakan bahwa melindungi anak di paparan judi online menjadi urgensi nasional yang setara pentingnya dengan mencegah mereka dari konten negatif lain seperti game online adiktif dan juga pornografi. Nah, tentunya pendengar dapat memanfaatkan ya layanan pengaduan resmi melalui Sahabat Perempuan dan Anak di 129 ataupun melalui di WhatsApp resmi mereka di 0811111129129. Sekali lagi di 0811111129129.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup.

0: Aku heran deh. Orang sekarang kalau bangun tidur tuh bukan doa dulu, tapi malah langsung scroll. Media sosial itu bikin hidup makin ribet tau.
1: Tapi kalau dipakai benar, justru bikin hidup makin gampang, Nur. Bisa chat keluarga jauh, lihat kabar teman, sampai belajar hal baru juga.
0: Belajar? Aku sih yang ada malah belajar sabar. Lihat orang pamer makan enak tiap hari.
1: Iya sih, kadang bikin iri juga. Tapi media sosial juga tempat info cepat, berita penting, sampai komunitas yang sesuai minat kita.
0: Tapi beritanya juga banyak yang kata-katanya gak jelas kebenarannya. Jadi rawan hoax tau.
1: Iya, makanya jangan langsung percaya. Cek dulu, baru share. Jangan jadi ikutan penyebar hoax. Jadi pakai medsos itu harus bijak.
0: Iya deh. Kayaknya aku harus mulai batasi waktu scrolling deh. Fokus ke hal yang bermanfaat gitu.
1: Betul. Jadi seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Alam adalah rumah kita. Namun, rumah ini sedang menghadapi tantangan besar. Green Radio hadir untuk mengajak kita semua menjaga bumi, menjaga lingkungan. Mari bergabung bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu, pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Melalui acara ini, kita akan berbagi cerita, tips, dan inspirasi untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan kita. Green Radio. Bersama kita jaga bumi untuk generasi yang lebih baik.

91,21 RRI Jakarta, Lighthouse Family with Hike yang dirilis di tahun 1998. Secara mendengar, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menetapkan pemberhentian luar biasa ataupun BLB bagi seluruh kereta api jarak jauh dari dan menuju stasiun Gambir di stasiun Jatinegara pada Jumat 12 Juni 2026. Di mana kebijakan ini mulai berlaku pukul 13 waktu Indonesia Barat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan Gambir. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibo, mengatakan penambahan pemberhentian dilakukan untuk bisa memberikan kemudahan bagi pelanggan yang terdampak kondisi lalu lintas. Dan menurutnya, stasiun Jatinegara dapat menjadi alternatif keberangkatan maupun kedatangan bagi pengguna kereta api jarak jauh. Dan juga disampaikan mendengar di mana sejumlah kereta api keberangkatan stasiun Gambir yang mendapatkan tambahan pemberhentian di Jatinegara antara lain KA Purwojaya, Taksaka, Brawijaya, Bima, Gajayana, Sembrani, Pandalungan, Argolawu, hingga Argo Anjas Moro. Sementara untuk perjalanan menuju Gambir, kereta yang mendapatkan tambahan pemberhentian antara lain yaitu Parayangan, Taksana, Argolawu, Manahan, Cakrabuana, dan juga Gunung Jati. Dan informasi tadi pendengar dapat Anda lihat secara lengkap melalui portal berita kami rri.co.id. Baik, kita akan sapa di WhatsApp ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom. Selamat sore Ibu Iren. Informasi di Tangerang cerah berawan dengan suhu udara 31 derajat Celcius. And God bless you too untuk Ibu Iren. Terima kasih informasinya. Bagi pendengar juga yang ingin berbagi informasi bersama kami di sore hari ini terkait dengan cuaca ataupun traffic di sekitar Anda, melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia, yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok, yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Pantai ini indah sekali ya, Bu Tuti. Lautnya terlihat tenang, luas. Tapi sayang kalau kita tidak menjaganya dengan baik loh.
2: Ah, biasa aja Bu Rina. Laut kan luas, sampah sedikit ya nggak akan pengaruh apa-apalah.
1: Justru itu yang berbahaya Bu Tuti. Kalau semua orang berpikir begitu, laut bisa cepat kotor dan rusak.
2: Tapi bersihin sampahnya itu kan merepotkan ya. Lagi pula ombak juga akan membawa pergi sampah-sampah itu toh.
1: Nggak semua sampah bisa hilang begitu saja Bu. Sampah plastik misalnya. Plastik itu bisa bertahan lama dan membahayakan ikan di laut.
2: Ya, tapi saya rasa sih, alam bisa lah mengurus dirinya sendiri.
1: Alam sih memang kuat, tapi bukan berarti kita boleh merusaknya. Kita harus ikut menjaga, bukan merusak.
2: Jadi sebenarnya kita harus gimana sih supaya laut tetap indah?
1: Jaga laut tetap biru dan bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian laut. Karena di sana hidup kita dan masa depan bersama.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,21 RRI Jakarta, Glenn Fredly featuring Audi dengan Terpesona. Baik, saudara pendengar, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan BTN Jakarta International Marathon 2026, di mana pengaturan arus kendaraan berlaku pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juni 2026 dan di sejumlah ruas jalan utama ibu kota. Rekayasa lalu lintas diterapkan karena rute lomba melintasi kawasan strategis Jakarta, mulai dari GBK, Sudirman, Tamrin, Monas, hingga HR Rasuna Said. Di mana untuk Sabtu 13 Juni 2026, pengaturan mulai berlaku pukul 3 hingga 7.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan pada hari Minggu ataupun tanggal 14 Juni diberlakukan lebih lama, yaitu pukul 3 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Sabtu, pendengar, di mana kendaraan dari Harmoni menuju Menteng diarahkan melalui jalan MH Tamrin, Jalan Imam Bonjol, sementara arus dari Blok M menuju Harmoni dialihkan melalui Panglima Polim, Kiai Maja, Pakubuwono, Asia Afrika hingga KS Subun. Lalu kendaraan dari Tanah Abang menuju Manggarai dapat melintas melalui Jalan Kiai Haji Mas Mancur, jalur alternatif lainnya yaitu di Jalan RM Margono, Galunggung, dan juga Sultan Agung. Selanjutnya arus kendaraan dari Kampung Melayu menuju Tanah Abang juga mengalami pengalihan, di mana pengendara dapat menggunakan di Jalan Profesor Dr. Satrio, Jalan Kiai Haji Mas Mancur, dan juga untuk akses menuju kawasan GBK dari arah Blok M maupun dari Jalan Patimura turut dialihkan, pendengar. Pengguna jalan dapat melintas melalui Kiai Maja, Pakubuwono, Hang Lekir, Asia Afrika hingga pintu 1 Senayan. Dan informasi lebih lengkap dapat melalui portal berita kami, ya, rri.co.id. Dan juga diimbau pendengar dapat menyesuaikan rute perjalanan Anda sebelum beraktivitas dan juga dapat memperhitungkan waktu tempuh untuk bisa menghindari kepadatan kendaraan.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun. Dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: Bu Siska, tadi aku dengar di berita katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
4: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
3: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
4: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
3: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
4: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
5: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kami sangat menyayangkan bahwa di Jakarta ini sebagai kota global, di mana sebagai pusat perekonomian, tetapi aspek keselamatan dalam pembangunan gedung, tapi ternyata masih banyak gedung-gedung yang tidak memiliki SLF.
3: Paling nipis sedikit, ada susah kalau dinaikin.
4: Jadi?
3: Yang keliling pada susah. Pasarau, pedagang keliling, sama dapur-dapur.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Verly Jan. Sari berita penting, masih banyaknya bangunan gedung di ibu kota yang diduga tidak memiliki sertifikat layak fungsi mulai menjadi sorotan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Melonjaknya harga kedelai impor mulai berdampak pada pelaku usaha tahu tempe di Kota Serang, Banten. Berita selengkapnya. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta menyoroti masih banyaknya gunanya gedung di ibu kota yang beroperasi tanpa mengantongi sertifikat layak fungsi ataupun SLF yang masih berlaku. Kelalaian dinilai berpotensi mengancam keselamatan pengguna gedung, merugikan daerah dari sektor tata kelola perkotaan. Demikian disampaikan Ketua Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
2: Kami sangat menyayangkan bahwa di Jakarta ini sebagai kota global, di mana sebagai pusat perekonomian, tetapi aspek keselamatan dalam untuk pembangunan gedung, yaitu harus ada SLF, tapi ternyata masih banyak gedung-gedung yang tidak memiliki SLF. Dan SLF ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 sudah diatur bahwa gedung-gedung itu harus wajib memiliki SLF karena menyangkut dengan keamanan pengunjung maupun penghuni, baik itu di apartemen, di pusat perbelanjaan.
1: Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem itu menyatakan SLF merupakan sarana dan juga prasarana bangunan, termasuk fasilitas perparkiran, telah memenuhi standar keamanan, keandalan, dan juga kenyamanan. Pemprov DKI Jakarta akan segera mengembangkan lahan bekas kantor Badan Pengembang Sumber Daya Manusia melalui pembiayaan kreatif. Berikut Penta Merita melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta akan segera mengembangkan lahan bekas kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM melalui pembiayaan kreatif. Lahan seluas 24.375 meter persegi atau sekitar 2,4 hektar itu berada di kawasan Segitiga Emas Jakarta, yaitu di antara Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Casablanca. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa lahan tersebut akan dikembangkan menjadi Jakarta International Cultural Hub, yaitu kawasan terpadu yang menggabungkan fungsi budaya, hiburan, pertemuan dan pameran, hotel, apartemen, perkantoran serta ruang publik. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta Selatan.
6: Maka saya akan segera memutuskan tempat ini yang merupakan aset dari BPSDM digunakan untuk MAIS, hotel, kantor, kemudian perumahan, apartemen, dan juga gaya hidup. Dan juga tentunya kantor untuk BPSDM. Sehingga dengan demikian kami tidak akan menggunakan dana APBD untuk mengembangkan. Kita lakukan creative financing, membuka kerjasama dengan private untuk membangun di tempat ini.
5: Rencana pengembangan Jakarta International Cultural Hub diharapkan dapat memberi kontribusi tetap dan bagi hasil untuk daerah, membuka lapangan kerja baru, serta menghidupkan kawasan Kuningan sebagai pusat aktivitas ekonomi dan budaya. Adapun seluruh kebutuhan investasi akan ditanggung oleh mitra swasta. Nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai 1,53 triliun rupiah dengan masa kerjasama selama 30 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan. Pembangunan pun rencananya akan dimulai pada awal tahun 2027 dan diproyeksikan berlangsung selama 3 tahun. Gubernur Pramono menyebut hingga saat ini sudah ada sejumlah pihak yang menyampaikan ketertarikan untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Ia memastikan pihaknya akan melakukan proses pemilihan mitra secara terbuka, transparan, dan juga profesional. Pemprov DKI Jakarta juga meminta pendampingan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi atau KPK dan juga Kejaksaan guna memastikan proses pemanfaatan aset berjalan sesuai aturan. Demikian Penta Maidita melaporkan.
1: Polisi mengungkapkan bahwa insiden pria yang meninggal di tempat biliar di kawasan Grogol Petamburan ternyata sengaja dijatuhkan oleh para pelaku pengeroyokan dari lantai 2. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
4: Polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku pengeroyokan yang menewaskan Diko Milandika di sebuah tempat biliar di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada 10 Mei 2026 lalu. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan mengatakan dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku yang ditangkap, korban ternyata sengaja didorong hingga terjatuh dari lantai 2 gedung sebelum akhirnya meninggal dunia. Alex menjelaskan, insiden pengeroyokan ini bermula dari perselisihan antara korban dan kelompok pelaku saat mengonsumsi minuman beralkohol di lokasi kejadian. Saat keluar menuju area tangga, korban disebut sempat memiting salah seorang teman para pelaku. Aksi tersebut pun memicu emosi kelompok pelaku yang kemudian melakukan pengeroyokan terhadap korban. Hingga kini, polisi telah mengidentifikasi 8 orang yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Dari jumlah itu, 3 pelaku berinisial NA, AE, dan MLS berhasil diamankan oleh unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan bersama tim Resmob Polres Metro Jakarta Barat.
7: Menurut keterangan pelaku yang sekaligus jadi saksi, korban memang sengaja dijatuhkan oleh pelaku.
8: Jadi terdapat tiba-tiba pelaku ini meeting korban, apa sebelumnya sudah ada konflik kan?
7: Ya, jadi awalnya dari miras ya kan, konfliknya minum-minuman beralkohol, mungkin dalam keadaan mabuk, makanya mereka sempat selisih paham di Weston Grogol itu, tempat hiburan ya. Kemudian pas mereka keluar, korban sempat meeting salah satu dari pelaku.
4: Meski demikian, polisi menyebut ketiga tersangka yang telah ditangkap hanya berperan melakukan pengeroyokan dengan cara memukul korban. Sementara pelaku yang diduga mendorong korban hingga terjatuh dari lantai 2 dan menyebabkan kematian korban masih dalam pengejaran. Hingga kini, penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta memastikan peran masing-masing pelaku dalam peristiwa itu. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, kenaikan harga kedelai impor di Serang berdampak pada tempe dan tahu, memicu penyesuaian produk dan harga. Berikut Lucy Astari melaporkan.
9: Kenaikan harga kedelai impor berdampak langsung pada dua industri pangan olahan di Kota Serang, yakni perajin tempe dan tahu di Kampung Domba. Pelaku usaha kini mengambil langkah berbeda untuk menekan dampak biaya produksi. Perajin tempe di Kampung Domba, Wiryono, mengatakan harga kedelai naik dari Rp9.600 menjadi Rp10.600 per kilogram. Dirinya memilih tidak menaikkan harga jual. Harga tempe perbungkus untuk plastik dijual dengan harga Rp4.000, sedangkan untuk tempe daun seharga Rp3.000, namun mengurangi ukuran tempe agar biaya tetap tertutup.
3: Paling nipis sedikit, agak susah kalau dinaikin. Jadi yang keliling pada susah. Pasar Rao, pedagang keliling, sama dapur-dapur.
9: Produksi tempe di Kampung Domba mencapai sekitar 600 hingga 900 bungkus per hari dan dipasarkan ke berbagai pasar, pedagang keliling, serta dapur umum untuk makanan bergizi gratis. Berbeda dengan tempe, produsen tahu di kawasan yang sama memilih mempertahankan ukuran produksinya. Pengelola tahu Rafa Family Production, Maulana, menaikkan harga dari sekitar Rp45.000 hingga Rp47.000 menjadi Rp50.000 per papan. Untuk kedua jenis tahu, yaitu tahu putih dan tahu goreng.
10: Walaupun 200 perak per kilo itu dikalikan berapa ton kan, gitu, karena kita produksinya kan 1 ton sehari. Pedagang ini agak harus dinaikin sedikit gitu, yang seharusnya Rp10.000 itu dapat 5 potong atau 10 potong, ini ditambahin jadi 11.000, bukan 10.000 lagi. Ditambah lagi kan plastik juga naik, jadinya pedagang juga mikirnya ke situ.
9: Produksi tahu mencapai ratusan papan per hari. Kondisi ini menunjukkan kenaikan harga kedelai impor tidak hanya berdampak pada biaya produksi, tetapi juga memaksa pelaku usaha pangan olahan di Serang mengambil langkah berbeda dalam menjaga keberlangsungan usaha. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Venue ikonik disiapkan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-12 Banten 2026 di Kota Cilegon. Berikut Romanudin melaporkan.
11: Untuk pelaksanaan satu minggu pembukaan tanggal 11 kemarin, 11 Juni, kemudian penutupan tanggal 17. Tapi sebelumnya memang sudah ada yang bertanding mulai tanggal 10 itu, yaitu sepak bola dan basket ini ya.
12: Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Banten 2026 di Kota Cilegon tak hanya mengandalkan stadion dan gedung olahraga, ajang olahraga pelajar tingkat provinsi ini juga memanfaatkan pusat perbelanjaan hingga ruang publik sebagai venue pertandingan. POPDA 12 Banten 2026 yang digelar mulai 11 hingga 17 Juli 2026 mempertandingkan 26 cabang olahraga atau cabor dengan 310 kategori pertandingan. Konsep ini dinilai menjadi daya tarik tersendiri sekaligus bukti kesiapan infrastruktur kota dalam menggelar event olahraga berskala besar. Sejumlah venue utama telah disiapkan, di antaranya Stadion Geger Cilegon yang akan menjadi pusat pertandingan cabang atletik, sepak bola, dan menembak. Stadion ini juga menjadi simbol kesiapan fasilitas olahraga milik daerah untuk mendukung pembinaan atlet pelajar. Selain stadion, pusat perbelanjaan juga dimanfaatkan sebagai arena pertandingan. Cilegon Central Mall atau CCM ditetapkan sebagai lokasi cabang gulat, judo, dan tinju. Sementara City Mall Cilegon akan digunakan untuk tenis meja dan Mall Ramayana Cilegon menjadi venue wushu. Tak hanya itu, sejumlah gedung olahraga dan ruang publik juga dipastikan siap digunakan. Gor lantai 3 untuk bola basket, gor SMP Mutiara Bunda untuk bola voli indoor, lapangan di Poropar Kota Cilegon untuk voli pasir, serta gor Asa Sport Center untuk bulu tangkis dan taekwondo. Keunikan venue juga terlihat pada pemanfaatan situ Rawa Arum sebagai lokasi cabang dayung, aula kantor DPRD Kota Cilegon untuk catur, serta gedung Islamic Center untuk pencak silat. Sementara cabang penjat tebing akan berlangsung di PPLP Provinsi Banten. Kepala Disporpar Kota Cilegon Sakri Jasiman mengatakan seluruh venue dipilih berdasarkan kesesuaian teknis cabor serta hasil koordinasi lintas sektoral. Dengan demikian, setiap venue memenuhi standar pertandingan dan memberikan kenyamanan bagi atlet.
11: Pertandingan unik, memang kalau pusat ini kan di Stadion Geger Cilegon ya, untuk pusat pembukaan dan penutupan memang untuk sepak bola di Stadion Steel, tapi yang unik itu kita yang mungkin ada yang tiga mall yang kita pakai ya, itu CCM, di situ tinju, dan termasuk di Ramayana juga kita pakai Mall Ramayana dan Mall City Mall itu kita pakai ya, mungkin itu di paling pusat keramaian ya, karena pusat pembelajaran lah gitu ya, mungkin itu yang jadi pusat perhatian mungkin masyarakat di Bali ini.
12: Menurutnya, pengecekan kondisi venue terus dilakukan secara bertahap mulai dari kesiapan sarana pertandingan hingga faktor pendukung seperti keamanan dan aksesibilitas. Ia optimis gelaran multi event nanti akan berjalan lancar. Dari Kota Cilegon Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Masih banyaknya bangunan gedung di ibu kota yang diduga tidak memiliki sertifikat layak fungsi mulai menjadi sorotan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Lonjaknya harga kedelai impor mulai berdampak pada pelaku usaha tahu dan tempe di Kota Serang, Banten. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Panitia Khusus DPR RI tentang Hukum Perdata Internasional atau HPI, Hinca Panjaitan, menekankan pentingnya penyusunan rancangan Undang-Undang HPI berbasis pada pengalaman praktik dan data empiris selama ini. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam hubungan hukum yang melibatkan unsur asing perlu menjadi bahan evaluasi agar regulasi yang disusun mampu menjawab kebutuhan hukum di masa depan.
1: Warta Parlemen.
0: Dalam pembahasan RUU Desain Industri, anggota Pansus Rico Menoza menyoroti banyak kreator lokal dan pelaku UMKM yang belum memahami proses pendaftaran hak kekayaan intelektual.
2: Adanya RUU ini benar-benar tidak hanya bukan melindungi produknya, tetapi yang lebih penting bagaimana manusianya. Manusia yang menciptakan, kemudian manusianya juga yang mendaftarkan. Jangan sampai nanti karena mungkin orang yang menciptakan itu awam, dia tidak buru-buru mendaftarkan, tetapi dia kalah dengan orang yang mungkin lebih berpengalaman, lebih berpendidikan untuk mendaftarkan produk-produknya lebih dulu ke Kementerian HAKI.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 12 DPR RI Maitri Citrawardhani meminta pemerintah dan PT Pertamina mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang per 10 Juni 2026 resmi naik menjadi Rp16.250 per liter. Menurut Maitri, meskipun Pertamax tidak secara langsung dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah, lonjakan harga yang cukup signifikan berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan gangguan pasokan maupun kelangkaan di lapangan.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Berisi jodi dengan hari ini, esok, ataupun lusa. Cara mendengar RRI Digital, semua yang dibutuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagi konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store, dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
1: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
2: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
1: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar, meski bukan lewat suara.
2: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
1: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
2: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.

91,21 RRI Jakarta. Christina Aguilera with Coming Over sebagai lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta sore ini. Ya, pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membagikan praktik baik terkait transformasi digital PAUD di Indonesia yang berjalan secara terukur dan juga bisa memberikan dampak nyata dalam forum CMO Centre Policy Research Network Summit 2026 dan di mana diupdate oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Nonformal dan Informal Kemendikmen Gogot Suharwoto memaparkan hasil riset nasional yang memperlihatkan dampak transformasi digital di PAUD Indonesia, di mana disampaikan dalam sesi bertema Evidence-Based Inclusive Digital Learning in Indonesian Early Childhood Education, yang memaparkan hasil 4 studi nasional yang melibatkan lebih dari 67.000 responden dari 38 provinsi. Dan dari riset tersebut, di mana mencakup survei tata kelola di 5.997 sekolah, survei kepala sekolah terhadap 22.519 responden, kunjungan lapangan ke 28 sekolah di 11 provinsi, hingga survei guru yang menjangkau sebanyak 39.567 tenaga pendidik. Karena itu, basis data ini menjadi salah satu potret implementasi digital PAUD berskala nasional yang mencakup hampir seluruh provinsi di Indonesia. Nah, paparan tersebut pendengar menunjukkan sejumlah capaian konkret sepanjang 2025. Di antaranya, sebanyak 63.842 sekolah telah menerima perangkat IFP, sebanyak 64.191 sekolah memperoleh laptop dan juga perangkat penyampaian data, serta sebanyak 168 sekolah di daerah terpencil telah terhubung dengan layanan internet. Dan ditambahkan juga di tahun 2026, program tersebut diperluas lebih dari 2.300 sekolah tambahan, termasuk dukungan panel surya untuk wilayah yang belum terjangkau listrik. Ya, pendengar, diharapkan transformasi digital PAUD yang dibangun berdasarkan data dan juga kebutuhan lapangan dan dapat terus memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di usia dini di Indonesia.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
0: Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.

91,21 RRI Jakarta. Serial Sinevia dengan Sebatas Teman. Dasar pendengar di mana PRJ ataupun Pekan Raya Jakarta sudah hadir kembali ya untuk bisa memanjakan masyarakat di ibu kota. Tepatnya kemarin 11 Juni 2026 yang berakhir hingga 12 Juli 2026. Di mana PT Transportasi Jakarta juga menyiapkan 3 rute armada yang menuju kawasan G-Expo Kemayoran yang menjadi lokasi kegiatan Jakarta Fair Kemayoran ataupun Pekan Raya Jakarta. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani di Jakarta menyebutkan di mana ketiga rute yaitu 2C Balai Kota G-Expo Kemayoran, PRJ 2 Kampung Melayu G-Expo Kemayoran, dan juga PRJ 3 Pulau Gadung G-Expo Kemayoran. Untuk rute 2C melayani penumpang di kawasan Balai Kota menuju G-Expo Kemayoran melalui halte Balai Kota, Monumen Nasional, Pecenongan, Juanda, Pasar Baru Timur, dan juga Kemayoran. Kemudian rute PRJ 2 melayani penumpang di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat melalui halte Kampung Melayu, Jatinegara, Bali Master, Matraman Baru, Kesatriaan, Tegalan, dan Matraman. Sementara untuk rute PRJ 3 melayani penumpang dari kawasan Pulau Gadung melalui halte Pulau Gadung, Bermis, Perintis Kemerdekaan, Pendongkelan, Cempaka Mas, Pasar Cempaka Putih, Rawa Selatan, Galur, Senen Toyota Rangga, Lapangan Banteng, Pasar Baru Timur hingga G-Expo Kemayoran. Di mana ketiga rute Transjakarta beroperasi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 14 sampai dengan 23, sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu layanan tersedia pada pukul 9 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Jadi selain ketiga rute ini pendengar, masyarakat juga dapat menggunakan layanan reguler menuju lokasi Jakarta Fair Kemayoran yaitu rute 14 G Senen dan juga 1W yaitu Blok M dan juga Ancol. Tentunya Anda dapat mengajak anak tersayangnya untuk bisa mengunjungi Jakarta Fair Kemayoran 2026 dan juga bisa memanfaatkan layanan Transjakarta. Selain lebih praktis dan juga ekonomis pendengar, di mana penggunaan transportasi publik juga tentunya membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan J-Expo.

0: Cek kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial X Twitter berisi narasi mengklaim bahwa jaringan minimarket di Indonesia Alfamart menutup 500 gerainya di Indonesia dan diklaim memindahkan bisnis ke Filipina sebanyak 2.400 gerai. Narasi tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi pemerintah Indonesia yang saat ini sedang membuka koperasi Desa Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, penutupan ratusan gerai Alfamart dilakukan pada 2024 sampai dengan 2025, bukan 2026. Selain itu, pembukaan Alfamart di Filipina juga sudah berlangsung sejak 2014 silam. Ekspansi ini juga tidak berkaitan dengan program Koperasi Merah Putih. Manajemen Alfamart juga telah memastikan bahwa pihaknya belum mengalami dampak material akibat keberadaan Koperasi Merah Putih. Sekian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kita jumpa kembali di Jakarta sore ini bersama dengan Severly Jan. Baik, kita akan mengangkat tema, yaitu kita flashback ke tempo dulu dengan konteks ataupun tema kita, mengapa banyak orang merindukan suasana tempo dulu. Nah, tentunya kita mungkin dari kita sendiri ataupun orang tua kita punya kenangan indah ya di saat lalu. Nah, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat dan juga kehidupan yang serba cepat, tidak sedikit juga orang yang justru sering mengenang masa lalu. Mulai dari permainan tradisional, acara televisi favorit, suasana lingkungan yang lebih akrab, hingga cara berkomunikasi yang sederhana tanpa bergantung pada gawai dan juga media sosial. Nah, kenangan-kenangan ini sering mendapatkan kehadiran rasa hangat ya, dan juga membuat orang merindukan suasana tempo dulu. Jadi bagi sebagian orang, masa lalu dianggap sebagai periode yang lebih sederhana dan juga penuh kebersamaan. Namun, ada pula yang menilai bahwa kerinduan terhadap masa lalu bukan semata-mata karena keadaan yang lebih baik, melainkan karena adanya kenangan indah yang melekat dalam ingatan. Nah, di sisi lain pendengar, kehidupan saat ini juga menawarkan berbagai kemudahan dan peluang yang tidak memiliki generasi sebelumnya. Lalu, banyak juga orang yang merasa rindu dengan suasana tempo dulu. Apakah kehidupan yang saat ini masih terasa lebih nyaman atau karena nostalgia memiliki cara tersendiri untuk bisa membuat kita mengingat

0: pada 18 Juni 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Lokabom Kabupaten Merauke menggelar forum konsultasi publik di Aula Kantor Bupati Merauke. Kegiatan ini mengangkat tema sinergi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif dalam pengawasan obat dan makanan. Dari Merauke, Ardi Razaki menyampaikan laporannya.
2: Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari lintas instansi. Hadir antara lain Polres Merauke, Bea Cukai, Dinas Perindakum Merauke, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Kepala Lokapom di Kabupaten Merauke, Minarto, menegaskan pengawasan obat dan makanan tidak bisa dilakukan sendiri. Menurutnya, sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas ini. Minarto menjelaskan tujuan utama dari forum ini adalah memastikan obat dan makanan di Merauke benar-benar aman bagi masyarakat. Seluruh pihak diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kesehatan publik. Ia juga mengungkapkan peredaran obat terlarang secara online cukup marak. Pihak Lokapom telah menindak puluhan ribu akun yang diduga menjual obat ilegal melalui berbagai platform digital.
3: Jadi tema pada forum konsultasi publik ini yaitu sinergi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif dalam pengawasan obat dan makanan. Jadi adaptif itu bagaimana kami bisa berusaha mengikuti perkembangan zaman dan juga perubahan-perubahan yang dalam era VUCA ini, ya, perubahan yang kita sangat dinamis sekali, kita harus selalu mengikuti. Misalkan kalau pelanggan obat itu mulai yang tantangan kita adalah peredaran penjualan mulai penjualan online. Nah, itu cukup banyak, Pak. Kami juga melakukan patroli-patroli cyber tiap bulan yang kami harus laporkan. Dan kemarin pada saat press release dengan kepala badan itu cukup banyak. Dari TW1 ini sudah puluhan ribu akun yang di take down. Karena menjual tadi satu obat atau makanan yang satu yang dilarang ilegal mengandung bahan kimia. Kemudian juga ada yang tanpa izin edar.
2: Selain peredaran online, pengiriman obat terlarang melalui jasa ekspedisi juga kerap ditemukan. Modus ini menjadi perhatian serius karena sulit dideteksi tanpa kerjasama dari penyedia jasa logistik. Forum diskusi ini digelar untuk mendengarkan berbagai masukan dari peserta. Dengan kolaborasi lintas sektor, langkah pencegahan dan antisipasi terhadap obat serta makanan terlarang diharapkan berjalan lebih efektif ke depan. Ardi Razaki melaporkan.
1: Menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Nabire menggelar bakti sosial berupa donor darah dan pembagian paket sembako kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung di Polres Nabire dan sejumlah pasar di wilayah tersebut. Dari Nabire, Arno Saudila melaporkan.
4: Kegiatan donor darah yang digelar Polres Nabire itu diikuti oleh personil Polres Nabire dan anggota Brimob. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu bersama Wakapolres Nabire Kompol Peter Kendek turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan tersebut dengan masing-masing menyumbangkan satu kantong darah. Kegiatan ini juga diikuti para pejabat utama Polres Nabire. Selain donor darah, jajaran Polri juga melaksanakan bakti sosial pembagian paket sembako kepada mama-mama Papua yang berjualan sayur mayur di Pasar Karang Tumaritis, Pasar Sentral Kalibobo, dan Pasar Oyehe. Ratusan pedagang menerima bantuan yang diserahkan langsung oleh Kapolda Papua Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Jeremias Rontini, bersama Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu. Didampingi Wakapolda Papua Tengah, para pejabat utama Polda Papua Tengah, Wakapolres Nabire, dan pejabat utama Polres Nabire. Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengatakan, kegiatan donor darah dan pembagian sembako ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan warga.
5: Yang kami hormati seluruh rekan-rekan peserta baik dari Brimob maupun dari Polres Nabire yang tergabung dalam peserta yang berpartisipasi dalam mendonorkan darah di pagi hari ini dalam rangka 1 Juli Polri HUT Bayangkara ke-80. Kita semua bersyukur Tuhan baik dan hari ini kita semua sudah siap. Tadi diawali dengan pelaksanaan apel. Saya berharap rekan-rekan semuanya dalam menyemarakan perayaan HUT Bayangkara ke-80 tanggal 1 Juli nanti, hari ini kita dengan senang hati, dengan ikhlas hati, dengan rasa bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan bagi diri kita, mari kita mendonorkan darah kita bagi masyarakat kita yang membutuhkan lewat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah siap sebagai medis, yakin dan percaya apa yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan lewat donor darah ini, Tuhan akan membalas berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan akan menyediakan berkat bagi rekan-rekan yang berdinas, dan juga berkat itu akan berlaku bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran seluruh rekan-rekan. Mari kita laksanakan, kita sukseskan acara ini demi kejayaan Polri tercinta.
4: Bantuan yang diberikan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang penerima manfaat, Mama Yane Kurni, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Papua Tengah dan Polres Nabire atas perhatian yang diberikan kepada para pedagang Mama-Mama Papua.
6: Kami Mama-Mama Papua di Pasar Kalibongko, penjualan sayur dan pinang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Polda dan jajarannya. Terima kasih menyongsong hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Kami berterima kasih atas kerjasamanya Bapak Dorang menangani keamanan, kenyamanan, dan kedamaian di tanah Papua kami. Untuk itu, semoga Polri dicintai masyarakat seutuhnya.
4: Ucapan terima kasih juga disampaikan Mama Yuli Erari di Pasar Oyehe. Ia berharap di usia ke-80 tahun, institusi Polri semakin baik dan semakin dicintai masyarakat.
7: Terima kasih buat Bapak Kapolres yang sudah membagikan kami sembako, sangat bermanfaat bagi kami ibu-ibu. Dan juga bulan tahun Polri yang ke-80, semoga tambah satu usia menjadi jaya dan sukses selalu.
4: Selain paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, gula pasir, kopi dan teh, para penerima bantuan juga mendapatkan beras sebanyak 10 kg. Jumlah bantuan beras yang disalurkan mencapai ratusan karung. Rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Nabire tidak hanya diisi dengan donor darah dan pembagian sembako. Panitia juga telah menyiapkan berbagai kegiatan sosial lainnya, di antaranya olahraga bersama, serta kerja bakti, membersihkan lingkungan tempat ibadah, dan fasilitas umum sebagai wujud pengabdian Polri kepada masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
1: PT PAL di Cabang Serui memberikan diskon tiket kapal sebesar 30% selama masa libur sekolah. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan perjalanan dengan biaya yang lebih terjangkau. Cindy Faidiban dari Serui melaporkan.
8: PT Pelayaran Nasional Indonesia Polri Cabang Serui menghadirkan program diskon tiket kapal laut sebesar 30% bagi masyarakat selama periode libur sekolah. Program ini merupakan bagian dari stimulus transportasi pemerintah yang bertujuan mendorong mobilitas masyarakat dengan biaya perjalanan yang lebih terjangkau. PLT Kepala PT Polri Cabang Serui Diknawan Yuwono mengatakan program diskon tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya di wilayah timur Indonesia untuk melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut.
9: Tarif diskon yang berlaku ini sebesar 30%. Tiket ini berlaku untuk keberangkatan tanggal 20 Juni sampai 15 Agustus. Untuk tiket bisa dibeli baik itu dari loket maupun online. Dimanfaatkan baik-baiklah. Ini apa program dari pemerintah. Terlebih memang tiket pesawat kan mungkin lagi tinggi nih Kak ya. Jadi ini peran pemerintah melalui Kemenhub, melalui Pelni mendukung atau mengurangilah beban masyarakat yang ingin berpergian gitu Kak.
8: Menurut Diknawan, masyarakat dapat memperoleh tiket diskon melalui seluruh kanal penjualan resmi PT Pelni.
9: Untuk tiket bisa dibeli baik itu dari loket maupun online. Kemudahan online itu terasa manfaatnya tanpa perlu orang datang ke loket kan. Mungkin ada biaya ojeknya, ada ongkosnya. Kalau dengan online, kita bisa sambil tiduran di rumah, sambil tengah malam. Download aplikasi mobile, Pelni Mobile. Di situ bisa langsung input data penumpang, langsung bisa langsung pembayaran, bisa dapat tiket tanpa perlu bersaing yang antrian.
8: Dignawan juga mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program diskon transportasi laut tersebut. Cindy Widiman melaporkan.
1: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul menggelar pelatihan pengembangan kapasitas kepemudaan sekaligus menyerahkan bantuan peralatan olahraga. Agustina Yuniarsi dari RRI Bovendigul menyampaikan laporannya.
10: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bovendigul menggelar pelatihan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan alat olahraga kepada masyarakat Kampung Persatuan. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Miranti. Bupati Bovendigul Roni Ombah yang hadir membuka kegiatan secara resmi mengatakan bahwa pelatihan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas generasi muda agar mampu menjadi agen perubahan serta berkontribusi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemuda memiliki peran strategis sebagai kekuatan moral, sosial, dan intelektual yang dapat mendorong kemajuan daerah di tengah tantangan global serta persaingan yang semakin ketat. Ia berharap melalui pelatihan tersebut para pemuda dapat mengembangkan kreativitas, kepemimpinan, serta jiwa kewirausahaan sehingga tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
11: Meningkatkan kualitas dan kompetensi generasi muda di Kabupaten Bovendigul agar memiliki daya saing, kreativitas, serta kemampuan kepemimpinan yang adaptasif terhadap perkembangan zaman. Melalui kegiatan ini juga diharapkan para pemuda mampu mengembangkan potensi diri, menumbuhkan jiwa kepeloporan dan kewirausahaan, serta menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembentukan karakter pemuda yang tangguh, disiplin, dan berintegritas, sehingga dapat berkontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang produktif dan mandiri.
10: Selain pelatihan kepemudaan, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan alat olahraga sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan bakat dan minat generasi muda di bidang olahraga. Bupati menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan sekedar pemberian sarana olahraga, melainkan simbol komitmen pemerintah dalam membangun generasi muda yang sehat, disiplin, dan berprestasi. Kesempatan tersebut Bupati juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah kampung dan organisasi perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Ia menekankan bahwa kegiatan pembinaan sosial dan pelatihan harus tetap dilaksanakan secara optimal meskipun terdapat keterbatasan anggaran.
11: Terhadap pengembangan potensi olahraga dan pembinaan kreatif generasi muda. Melalui olahraga, kita membangun semangat kebersamaan, disiplin, sportivitas, dan kerjasama yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kami pemerintah daerah berharap agar bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan aktivitas olahraga di lingkungan kampung, mempererat persaudaraan antar warga, serta menumbuhkan semangat kompetensi yang sehat. Jadikan olahraga sebagai wadah pembentukan modal mental dan fisik yang kuat.
10: Menanggapi berbagai persoalan sosial yang masih terjadi di Kampung Persatuan dan Sukanggo, Bupati meminta kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang baru dilantik untuk memaksimalkan pemanfaatan dana otonomi khusus guna memperbanyak kegiatan positif yang melibatkan orang asli Papua. Menurutnya, kegiatan kepemudaan yang terarah dapat menjadi sarana untuk membangun karakter generasi muda sekaligus mencegah mereka terlibat dalam berbagai aktivitas negatif. Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan konsistensi dalam proses perencanaan pembangunan. Ia meminta setiap usulan masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dikawal dengan baik agar dapat masuk dalam program pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku. Melalui kegiatan ini, lahir pemuda-pemuda Bovendigul yang tangguh, berintegritas, berdaya saing, serta mampu menjadi pelopor pembangunan di daerahnya masing-masing. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Masyarakat dan pendukung berbagai negara mengikuti pawai bersama di Biak sebagai bentuk antusiasme menyambut perhelatan Piala Dunia 2026. Dari Biak, Ririn Arini selengkapnya melaporkan.
12: Euforia menjelang Piala Dunia 2026 terasa kental di Kabupaten Biak Numfor. Ratusan pendukung timnas berbagai negara melaksanakan pawai bersama yang dimulai dari lapangan Sorido dan berkeliling di sejumlah titik strategis kota sebelum berakhir di gedung Amphitheater Biak Rabu 10 Juni 2026. Rute pawai melintasi Jalan Yafdas, Mandau, Samova, Snerbo, Papan Kuning, Boroku, Pelabuhan Biak, Imam Bonjol, Depnaker, Pramuka, Mapia, Yenures, Mandala, Amroben, Mansuam, Karangmulia, Mandiri, hingga di Hasrat Abadi. Peserta konvoi menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang dihiasi bendera dan atribut tim kesayangan masing-masing. Suasana berjalan tertib dengan pengawasan dari pihak kepolisian, sementara warga setempat tampak antusias menyaksikan dari pinggir jalan. Usai tiba di titik finish, seluruh pendukung berkumpul dan melanjutkan kegiatan dengan senam bersama sebagai wujud kebersamaan meski mendukung tim yang berbeda. Ismail Msiren, salah satu pendukung timnas Inggris, menyatakan kegiatan ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menunjukkan keberadaan para pendukung tim Inggris di Biak Numfor. Ia juga mengajak seluruh pendukung untuk tetap menjaga ketertiban dan sportivitas selama menyaksikan pertandingan.
13: Ini kita hanya menyambut euforia Piala Dunia ini toh. Sekaligus kita juga kumpul karena kita di Biak sini fans Inggris cukup sedikit juga kalau mau dibilang toh. Tapi dengan konvoi ini kita bisa tahu di Biak sini masih ada kita punya basis supporter. Ya, pesan kemarin kan Euro sudah juara 2 jadi tahun ini harus bob bintang, harus final. Saya harus juara lah.
12: Sementara itu Eliezer Boyseren selaku ketua Biak Fans Brasil BFB menekankan pentingnya menjaga keamanan dan persatuan meski mendukung tim yang berbeda. Dengan penuh keyakinan ia menambahkan harapan besar bagi tim andalannya Neymar dan kawan-kawan bisa membawa pulang bintang ke-6 untuk tim Brasil.
14: Tinggal lewat event ini, saya dari ketua Biak Fans Brasil bersama wakil ketua dan teman-teman pengurus, kami meminta agar keamanan tetap dijaga agar kita sesama fans tetap bersama-sama untuk mensukseskan Piala Dunia 2026 ini dengan baik. Itu harapan kami dari saya sebagai ketua dari fans Brasil. Terima kasih.
15: Target Brasil?
14: Ya saya untuk pribadi saya mau sampaikan bahwa tidak meramaikan negara-negara lain di Biak Numfor, tetapi saya pribadi hati kecil bahwa 2026 Neymar akan bawa Brasil untuk mendapat bintang 6. Itu saya. Dan saya punya komunitas fans Brasil, kami di Biak yakin bahwa tahun ini Brasil punya. Demikian.
12: Pawai dan senam bersama ini menjadi bukti antusiasme masyarakat Biak Numfor terhadap perhelatan akbar sepak bola dunia, sekaligus mempererat silaturahmi antar pendukung timnas yang berbeda.
1: Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua menggelar ibadah syukur dalam rangka memperingati 50 tahun pelayanan. Dari Serui, Tabina Rumpaidus melaporkan.
16: Selasa 9 Juni 2026 berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis Kikei Waropen, Persekutuan Wanita PW Klasis Kikei Waropen melaksanakan ibadah syukur 50 tahun Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua dengan tema Kasih Kristus Menggerakkan Kemandirian Gereja, Mewujudkan Keadilan, Perdamaian, dan Kesejahteraan. Subtema melalui perayaan HUT 50 tahun Persekutuan Ibu Sara, digerakkan Kasih Kristus, melayani dengan kepedulian, dan membangun kemandirian. Dalam memimpin ibadah tersebut, Pendeta Martina Arwa mengatakan, ibadah syukur 50 tahun Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua, apakah pelayan firman dan persekutuan wanita sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati?
17: Hari ini kita merayakan 50 tahun Persekutuan Ibu Sara. Menjadi pertanyaan
6: kita semua sebagai pendeta perempuan. Apakah saya sudah melayani Tuhan dengan setia, dengan rajin, dengan tekun? Sebagai istri pendeta, apakah saya sudah menopang suami saya dalam pekerjaannya sebagai pelayan Tuhan? Sebagai anak-anak dari keluarga pelayan, dari persekutuan ibu-ibu Sara, apakah kami juga menopang papa dan mama kami dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan?
16: Sementara itu, Ketua Klasis GKI Waropen, Pendeta Sola Gracia Kurni STH, dalam membacakan sambutan Ketua Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua menuturkan, 50 tahun perjalanan panjang Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua penuh dengan pengorbanan.
18: 50 tahun adalah perjalanan panjang yang penuh dengan air mata, doa dan pengorbanan, kesabaran dan kasih. Ada begitu banyak perempuan yang mungkin tidak berdiri mimbar, tetapi menopang pelayanan dari perangkat pelayan. Ada yang setia menjaga keluarga ketika suami melayani jemaat. Ada yang rela hidup dalam keterbatasan demi pelayanan Tuhan. Ada yang menjadi tempat penguatan ketika pelayanan Tuhan lelah dan terluka. Ada yang membuka rumahnya bagi jemaat, menerima tamu tanpa mengenal waktu, bahkan ikut memikul pergumulan umat sebagai bagian dari hidup mereka sendiri.
16: Sola Gracia Kurni juga menyampaikan terima kasih kepada Persekutuan Ibu Sara yang berada pada 70 klasis GKI di Tanah Papua yang selalu setia dalam pelayanan Tuhan. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Acara penobatan dan perpisahan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Wamena berlangsung penuh kebahagiaan dan kebanggaan. Para lulusan diharapkan terus berprestasi dan mampu menghadapi tantangan pendidikan pada jenjang berikutnya. Dari Wamena, Ilham Kadir Andi Chori selengkapnya melaporkan.
19: Acara penamatan dan perpisahan murid kelas 9 SMP Negeri 1 Wamena yang berlangsung di gedung Aitosa tidak hanya membawa kebahagiaan bagi para siswa, kan tetapi juga para orang tua dan pihak sekolah turut bangga atas capaian tersebut. Ketua Komite SMP Negeri 1 Wamena, Silas Alodatu, menilai kegiatan penamatan dan perpisahan tahun ini berlangsung sangat berkesan, di mana kebahagiaan terpancar dari wajah para siswa maupun orang tua yang hadir mendampingi putra-putri mereka. Silas mengharapkan para lulusan SMP Negeri 1 Wamena dapat terus berjuang dan beradaptasi menghadapi tantangan pendidikan di jenjang berikutnya. Menurutnya, para siswa harus terus belajar lebih giat agar mampu meraih cita-cita dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ia juga berpesan agar para lulusan senantiasa menjaga nama baik sekolah dan menunjukkan prestasi di lingkungan pendidikan yang baru. Sebagai ketua komite, Silas menegaskan pihak selama ini terus membangun komunikasi yang intens dengan sekolah guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan perkembangan peserta didik.
20: Perpisahan sekaligus penamatan pada hari ini sangat berkesan. Anak-anak begitu bahagia, orang tua juga yang terus hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami merasakan sukacita karena anak-anak kami boleh lulus dan boleh memasuki jenjang pendidikan yang baik. Ya, harapan kami sebagai yang ketiga tentunya anak-anak ini bisa survive, mereka boleh belajar lebih keras, di mana saja mereka akan lanjutkan studi mereka, entah itu di Wamena atau di tempat lain, tapi harapan kami dari ketua komite, mereka bisa membawa nama baik sekolah dimanapun mereka berada. Ini tentunya sangat intens berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk membangun komunikasi, baik itu hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan sekolah maupun terkait dengan perkembangan anak didik di sekolah.
19: Diharapkan sinergi yang telah terjalin antara sekolah, komite, dan orang tua dapat terus diperkuat demi menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan mampu melahirkan generasi muda Papua Pegunungan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. RRI Wamena, Supriyadin, melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri warta berita Gema Papua Sekolah Wil 1 Papua Jumat 12 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Ramadhani mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Iya, Bapak pendengar, pukul 19 lewat.
1: Baik, saudara pendengar, kembali bersama program 1 RRI Serui setelah bergabung bersama Pro 1 Jayapura mengikuti Warta Berita Agama Papua edisi hari ini. Ya, edisi 12 Juni 2026 bersama Siti Rahmawati. Ya, dan pendengar menemani kebersamaan kita di 31 menit hingga pukul 20 mendatang. Maka kembali ke ruang dengar saudara, rangkaian hiburan kembali kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang

Ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Sebelum kamu dengar lagu ini, subscribe dulu

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, dibawa tangan dinginnya Pedro Leitão Brito yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026 adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan malam ini di CCR 12 Juni 2026. Kebersamaan kita dan tentunya untuk edisi malam ini saya Maria Antoinette. Untuk Anda pendengar, kita jalan kebersamaan hingga nanti ditutup siar di jam 12 malam. Ya, dan pendengar, tentunya waktu di studio menunjukkan jam 21.00 atau jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda pendengar kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta langsung dari Medan Barat 45 Jakarta.

0: Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyelidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan ibu nggak ada orang BPK nih, Bu. Yang menerima uang berarti siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur, ngancem-ngancem Pak kepala daerah. Gimana, Bu?
7: Jadi yang menerima uang, Pak, Bu? Bibu, Bu.
8: Kita mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan Agus Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitan dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas. di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah di Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
13: Artinya mau ziarah di sini ya?
14: Iya, ziarah.
13: Rombongan dari
14: 74 KBH Al Mabrur ini.
13: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
14: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatudar Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
16: Karena pada berapa bulan atau bagaimana?
17: Tanggal 24 Mei.
16: Mbak baru sampai sana?
17: Bukan. Udah mau dikasih ke ujung.
16: Itu pada sih sakit.
17: Dari resen nggak sakit sih. Cuma di sana 45 hari aja batuknya. Lima hari nggak mau makan, terus dua hari mau meninggal itu makan lebih banyak.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air setelah bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
18: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil Haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
19: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
18: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
20: Ada apa?
18: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
21: Beribadah selalu tak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
22: Keluar muslah bagaimana?
21: Sama kan?
22: Kuat di beliau?
21: Alhamdulillah kuat sekali beliau, berkajar muslah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
22: Dibadalkan,
21: buat melempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
22: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid jalan lancar,
21: insya Allah kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
18: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
23: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
18: Pada hari yang sama terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
24: The idea has endured for 250 years.
25: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
1: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
25: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
2: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
25: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
3: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
25: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
4: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
5: To be honest, I don't get that nervous.
20: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
5: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
4: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
20: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
6: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
4: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi tiga back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7972712.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Come a little bit closer. All of the time. Ooh.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegaul sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: kawan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Dan kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman, berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah penyertaan-Mu atas kami, perkenanan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tertulis demikian, tetaplah berdoa. Saudara dikasih Tuhan, di awal Perang Dunia Kedua, ada sekitar 300 ribu tentara sekutu terjebak di sebuah pantai bernama Pantai Dunkirk. Mereka terkepung oleh tentara Jerman. Dan pada saat itu, mereka kemungkinan besar akan mati oleh karena serangan udara dari tentara Jerman. Dalam situasi seperti itu, Raja Inggris pada waktu itu, yaitu Raja George yang ke-6, mengajak semua rakyatnya untuk mengadakan doa bersama. Tanggal 26 Mei 1940 diumumkan sebagai Hari Doa Nasional, dan ada jutaan warga Inggris berdoa bersama-sama di gereja-gereja yang ada di Inggris sampai semua gereja itu tidak dapat menampung orang-orang yang mau datang berdoa. Setelah momen doa itu, terjadi badai besar yang melumpuhkan pangkalan udara tentara Jerman sehingga mereka tidak dapat melakukan serangan udara. Dan di saat yang sama, lautan di Selat Inggris menjadi tenang sehingga perahu-perahu warga sipil Inggris bisa mengevakuasi para pasukan tentara Inggris yang sedang terjebak. Peristiwa ini dikenang sebagai keajaiban Dunkirk. Keajaiban ini terjadi oleh karena doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil untuk berdoa. Doa adalah nafas hidup kita sebagai orang percaya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini dikatakan, tetaplah berdoa. Dalam segala waktu, kita perlu berdoa. Perintah tetaplah berdoa berbicara agar kita tidak berhenti untuk berdoa dimanapun kita berada. Bukan berarti kita selalu harus melipat tangan dan menutup mata, tapi maksudnya adalah agar kita senantiasa memiliki koneksi dengan Tuhan. Persekutuan dalam doa dengan Tuhan di dalam hati kita. Ada kegiatan doa 24 jam. Berdoa setiap hari selama 24 jam. Dan dilakukan secara berantai. Kita tidak bisa pergi ke suatu tempat dan kemudian berdoa terus-menerus tanpa melakukan tugas tanggung jawab kita yang lainnya. Jadi tetaplah berdoa yang dimaksud di sini adalah hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Tentu tidak dilarang kita mengikuti doa 24 jam di suatu tempat, di gereja atau di tempat lainnya. Tapi jangan sampai kita mengabaikan tanggung jawab dan panggilan kita yang lainnya bagi keluarga, bagi komunitas, dalam pekerjaan, dalam visi panggilan Tuhan. Tetaplah berdoa di sini berbicara bahwa kita pribadi sekali lagi punya hubungan dengan Tuhan, menyampaikan doa-doa kita. Doa ini tidak dibatasi oleh tempat tertentu. Dan doa yang dimaksudkan di sini bukanlah sebagai sebuah program kegiatan, tapi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Mengapa kita berdoa? Adalah karena kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita berdoa karena kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam segala aktivitas, keputusan, dan langkah-langkah kita.
Kita perlu Tuhan dalam segala persoalan, pergumulan yang kita alami. Kita perlu Tuhan dalam segala waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita masih berdoa kepada Tuhan? Atau kita sudah menyerah, sudah tidak berdoa? Mari kembali kepada panggilan Tuhan bagi kita. Kita semua dipanggil untuk berdoa. Berdoa bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi bangsa, dan bagi diri kita sendiri, serta bagi orang-orang lain yang Tuhan taruhkan dalam hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami untuk kami berdoa, karena berdoa merupakan salah satu panggilan-Mu bagi kami. Engkau mau kami berdoa, memiliki komunikasi, hubungan, persekutuan yang erat dengan Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus untuk memiliki gaya hidup yang selalu berdoa, hati yang selalu tertuju kepada-Mu Tuhan, dalam segala situasi keadaan, di segala waktu kami senantiasa mengingat Tuhan dan berdoa kepada-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam pergumulan, yang sedang menghadapi masalah, dalam pekerjaan, masalah finansial, rumah tangga, dan berbagai persoalan lainnya, agar Tuhan melawat menjamah, kesembuhan terjadi, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa kami Indonesia, berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk mengambil keputusan yang membawa kesejahteraan bagi rakyat. Dan berkati semua bangsa di dunia ini, lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.

Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.

Selamat pagi pendengar sebangsa senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui, dipancar luaskan melalui gelombang 292 meter serta pemancar FM 96,4 MHz. Selamat pagi, selamat memulai kembali aktivitas Anda Sabtu 13 Juni 2026. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Iya, dan saudara masih bersama program Satu Era Distro disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. 59 menit sudah beranjak dari pukul 5 pagi ya. Dan kami cukupkan ruang religi ke ruang dengar Anda. Deretan lagu-lagu religi rohani Kristen sudah kami hadirkan mengawali jumpa kita pagi ini. Jangan lupa mengucap syukur sebelum Anda memulai segala aktivitas Anda, beranjak menjalani segala rutinitas di edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Dan pendengar, kita jelang warta berita, warta Yapan Oropen, produksi Radio Republik Indonesia Seri untuk edisi 13 Juni 2026, tepat di pukul 6:00 waktu Indonesia Timur.

Dari kawasan Jalan Patimura, pendengar inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita, Warta Yapan Waropen, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Selamat pagi pendengar, sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita, Warta Yapan Waropen pagi ini di antaranya. Dewan Perwakilan Daerah KNPI Kepulauan Yapen, Parlemen Jalanan Yapen, TNI Kodim Yawa Gotong Royong bersihkan Tugu 7 Suku di Kepulauan Yapen. Kesadaran masyarakat membuang sampah terpantau masih sangat rendah. Berikut dua berita yang akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya disiarkan dalam Warta Yapan Waropen Radio Republik Indonesia Serui pagi ini. Saya Hans Mansai, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Selamat pagi pendengar, kita ke informasi berita pertama. Dewan Perwakilan Daerah KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen, Parlemen Jalanan Yapen, Tentara Nasional Indonesia Kodim Yapen Waropen bergotong royong membersihkan Tugu 7 Suku di Kabupaten Kepulauan Yapen. Informasi selengkapnya dilaporkan Salo Ayumi.
1: Luar biasa, hari ini kita lihat bersama bahwa kita punya Tugu 7 Suku yang ada di areal taman ini.
2: DPD KNPI Yapen, Parlemen Jalanan TNI AD Kodim 1709 Yawa gelar kerja bakti pembersihan Taman 7 Suku di areal Pasar Aroroiroro Serui. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan agar tetap bersih dan indah. Ketua DPD KNPI Yapen Densius Amamehi mengatakan, Tugu 7 Suku dan taman yang berada di areal Pasar Aroroiroro Serui dalam kondisi berserakan sampah di mana-mana. Sedangkan Tugu 7 Suku ini berada di tengah kota. Sebagai wujud kepedulian sekaligus sebagai ajakan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya.
1: Luar biasa, hari ini kita lihat bersama bahwa kita punya Tugu 7 Suku yang ada di areal taman ini sangat kotor, sehingga kita tidak bisa mengharapkan OPD terkait atau OPD teknis, tapi ini menjadi perhatian bersama, sehingga kita punya taman ini yang didiami oleh Tugu 7 Suku ini harus bersih, karena ini aset kita, ini wibawa kita. Kalau kotor, bagaimana kita terapkan kebersihan di kota kita ini? Apalagi Tugu 7 Suku ini ada di tengah-tengah kota, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari semua stakeholder yang ada, baik pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga tokoh-tokoh pemuda.
2: Densius Amamehi menegaskan kebersihan tempat-tempat umum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui dinas kebersihan, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat harus memiliki kepedulian tinggi terhadap kebersihan lingkungan, tempat tinggal, maupun tempat-tempat umum seperti taman, pasar. Kesadaran menjaga kebersihan ini penting, sebab jika tidak maka masyarakat akan membuang sampah sembarangan tempat.
1: Pesan kami kepada seluruh pengguna areal taman ini agar supaya jaga taman kita ini, buang sampah pada tempatnya supaya tidak terkesan bahwa taman ini tanpa diperhatikan. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak.
2: Gotong royong membersihkan Tugu 7 Suku di Yapen melibatkan TNI Kodim Yawa sebagai wujud keterlibatan kepedulian TNI dan organisasi pemuda untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat umum agar tetap bersih, sekaligus untuk mengajak masyarakat agar tetap menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, dan tidak membuang sampah sembarangan tempat. Salo Ayumi melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, kesadaran warga masyarakat membuang sampah masih terpantau cukup rendah, dan informasi masih dilaporkan Salo Ayumi.

Ya, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. TKAD Irma menggelar acara penamatan bagi peserta didik kelompok B, dan informasi dilaporkan Cindy Faidiban.

0: TKD Irma Suryani Nasution Serui menggelar acara penamatan dan perpisahan bagi peserta didik kelompok B yang berlangsung di lingkungan sekolah pada Jumat 12 Juni 2026. Kepala TKD Irma Suryani Nasution Serui Dina Simbiak mengatakan, sebanyak 30 peserta didik kelompok B resmi ditamatkan pada tahun ajaran ini.
1: Tanggal 12 Juni 2026, TKD Irma Suryani Nasution Serui melaksanakan acara perpisahan atau pelepasan abdi kelompok B. Jika ada Irma, anak-anak seluruhnya kelompok A dan B berjumlah 55 siswa. Dan kelompok D yang hari ini kita tamatkan berjumlah 34 siswa.
0: Dalam acara tersebut, para siswa turut menampilkan berbagai pertunjukan seni mulai dari tarian hingga pembacaan syair yang telah dipersiapkan bersama para guru.
1: Jadi pesan kami kepada orang tua murid yang mungkin sempat mendengarkan berita ini, kalau memang ada anaknya yang usia sekolah, boleh mendaftarkan ke TKAD Irma, karena saat ini juga kami sudah membuka pendaftaran penerimaan siswa baru buat anak murid TKAD Irma Suryani Nasution Serui.
0: Kepada para peserta didik yang telah lulus, Dina berpesan agar tetap rajin belajar, menghormati guru, serta menjaga sikap dan disiplin ketika memasuki bangku SD. Cindy Fadiban melaporkan.
2: Saudara, berita-berita ini tengah Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. KNPI Kepulauan Yapen berkolaborasi bersama Wadefi Cup 2 menggelar lomba balap motor 15 peka, serta lomba dayung juga lomba memancing. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
0: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNP Kabupaten Kepulauan Yapen berkolaborasi dengan Wadefi Cup 2 menggelar sejumlah perlombaan tradisional dan olahraga perairan yakni balap motor 15 PK, lomba dayung dan lomba memancing. Kegiatan yang diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan berlangsung di Pantai Cinatua pada Kamis 11 Juni 2026. Ketua KNP Kabupaten Kepulauan Yapen Densius Amanei mengatakan kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk melestarikan budaya dan tradisi masyarakat Yapen yang diwariskan oleh 7 suku yang di daerah tersebut.
3: KNP Yapen, kami berkolaborasi dengan Wadefi Cup 2 melaksanakan beberapa kegiatan mata lomba, diantaranya lomba balap motor perahu 15 PK, kemudian lomba mancing, dan lomba dayung cek.
0: Menurutnya pelestarian budaya melalui kegiatan perlombaan seperti ini sangat penting agar nilai-nilai tradisi masyarakat tetap hidup dan tidak hilang di telan perkembangan zaman.
3: Sehingga sebagai orang muda, tokoh muda yang melihat proses ini sangat baik yang harus kita dukung bersama. Baik pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah dan semua stakeholder yang ada untuk memberikan dukungan terhadap budaya-budaya kita yang ada di.
0: Sebagai tokoh muda, ia menilai kegiatan ini sangat baik karena menjadi wadah untuk menjaga budaya lokal, karena itu dukungan dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh stakeholder sangat dibutuhkan agar budaya yang kita miliki tetap lestari. Cindy Faidiban melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah daerah Kepulauan Yapen menunjukkan itikad baik menyelesaikan tanda adat pada wilayah tanah bandara Kemanap dan Pertamina Serui. Informasi selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.
4: Kasus depot Pertamina ini pemerintah daerah menyerahkan seluruhnya kepada Pertamina. Karena
5: Koordinator Pokja Politik Hukum dan Kemenan Polhukam Badan Pengarah Papua Setua Pres RI Albert Rumbekwan SHMH bersama Yan Kristiana Rebo SHMH bertemu Bupati Yapen Benyamin Arisoi guna mendengar penjelasan dan tanggapan Bupati terkait sengketa tanah bandara Kemanap dan Pertamina Serui. Pertemuan tersebut berlangsung Kamis 11 Juni 2026.
6: Maksud dan tujuan
5: kepada awak media mengatakan bahwa Bupati Yapen memberikan memberikan respon yang sangat baik terhadap tuntutan masyarakat adat yang selama ini memperjuangkan penyelesaian hak atas tanah mereka. Menurut Albert, pemerintah daerah menunjukkan perhatian serius terhadap persoalan tanah Bandara Kamanap maupun lahan Pertamina Serui yang saat ini diperjuangkan oleh keluarga besar Tanah Wanita Nau sebagai pemilik hak ulayat.
4: Dari hasil yang kami lakukan, pertemuan dengan Pak Bupati dan PJ Sekda dan Pak Asisten, ini kami dapat simpulkan bahwa pertama, untuk kasus depot Pertamina, ini pemerintah daerah menyerahkan seluruhnya kepada Pertamina. Karena saat ini bukti kepemilikan semua ada di Pertamina. Sehingga untuk Pertamina, kami akan kembali ke Jayapura dan akan meminta kepada Pertamina di Jayapura untuk menyerahkan seluruh bukti-bukti kepemilikannya untuk kita bisa validasi data yang kami miliki dari masyarakat.
5: Terkait persoalan tanah Pertamina Serui, Albert menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian kepada pihak Pertamina untuk bernegosiasi dan menyelesaikannya secara langsung dengan keluarga pemilik hak ulayat. Ia menambahkan setelah kembali ke Jayapura, dirinya bersama anggota Pokja Polhukam akan meminta berbagai dokumen dan bukti kepemilikan tanah Pertamina di Jayapura guna dilakukan validasi terhadap data yang telah dimiliki dari masyarakat pemilik ulayat yang digunakan Pertamina Serui. Sementara itu mengenai tanah Bandara Stefanus Rumbewas di Kamanap, Albert menilai terdapat itikad baik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi yang masih tersisa, termasuk lahan jalan masuk bandara dan area landasan pacu sebelah barat. Menurutnya, pemerintah daerah berencana melakukan negosiasi dengan para pemilik hak ulayat terkait nilai ganti rugi tanah yang akan dibayarkan. Selain itu, untuk lahan yang berada di titik nol sisi timur bandara yang telah memiliki sejumlah sertifikat kepemilikan, pemerintah akan melakukan peninjauan kembali terhadap masa berlaku sertifikat tersebut.
4: Untuk Bandara Kamanap, ini bandara ini ada niat baik daripada pemerintah untuk melakukan pembayaran ganti rugi. Pertama untuk jalan masuk, sepanjang jalan itu ada sisa pembayaran, itu juga pemerintah akan siapkan anggarannya untuk membayar. Sedangkan untuk landasan pacu sebelah barat itu juga pemerintah juga akan siapkan anggarannya, menyiapkan pemerintah daerah akan melakukan negosiasi dengan pemilik hak ulayat tentang harga tanahnya. Yang kedua itu tanah yang berada di titik nol sebelah timur. Ini ada beberapa banyak sertifikat yang ada di lahan tersebut. Akan dipastikan apakah sertifikat itu masa berlakunya masih berlaku ataukah sudah berakhir masa berlakunya sertifikat tersebut. Jika sertifikat itu sudah tidak berlaku, menurut Pak Bupati, itu dikembalikan ke pemiliknya. Pemerintah juga siap membuka diri melakukan negosiasi bersama para pemilik hak ulayatnya. Mari kita ikut mengawasi semua apa yang sudah dilakukan untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Yapen agar semua proses pembangunan jalan dengan baik. Marilah kita menghormati hak-hak masyarakat adat itu.
5: Ia berharap persoalan tanah adat yang digunakan oleh pemerintah maupun badan usaha milik negara dapat diselesaikan secara baik melalui musyawarah dan pertemuan bersama, sehingga masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat tidak dirugikan atas tanah mereka. Di akhir keterangannya, Albert Rumbekwan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, atas perhatian dan kepeduliannya terhadap penyelesaian persoalan tanah adat yang tengah diperjuangkan oleh masyarakat, baik terkait lahan Bandara Stefanus Rumbewas di Kamanap, Distrik Kosiwo, maupun tanah ulayat milik keluarga Tanawani Tanau yang digunakan oleh Pertamina Serui. Agus Tanawani melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, beralih ke informasi lainnya, pelaksanaan sidang jemaat GPDP Klasis Angkaisera mendapatkan perhatian penting sebagai mitra kerja dari pemerintah daerah. Informasi dilaporkan Hengki Wapai.
6: Maksud dan tujuan pelaksanaan sidang ke-6 Jemaat GPDP Klasis Angkaisera untuk menyusun program kerja, klasis dan bagian dalam struktur BPK klasis periode 2026-2031 di Papua dalam bergerak bersama, menata dan meningkatkan kualitas pelayanan Sri Panggilan Gereja Hal itu dikatakan PLH 1 Sekda Oktavianus Airubaba atas nama Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen belum lama ini menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat menyadari gereja adalah mitra kerja pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah di segala bidang khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pelaksana tugas Asisten 1 Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen, Oktavianus Airubaba atas nama Bupati belum lama ini membuka pelaksanaan sidang klasis ke-6 GPDP Angkai Sera tahun 2026 yang dihadiri Ketua Badan Pekerja Harian Sinode GPDP Pendeta Dr. Rulan Marini MTH, Ketua Daerah GPDP Yehuda Boine MTH, Ketua Daerah GPDP Kepala Kantor Kementerian Agama Adulina Wopi, Ketua Klasis Yapen Selatan, Ketua Klasis Angkesera dan Nyawa Kukat, Kepala Distrik Angkesera dan Nyawa Kukat, Kepala Kampung, Gembala Jemaat serta hamba Tuhan sidang dan para tamu undangan. Dikatakan PLH Sekda Oktavianus Airubaba, jangan pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan karena atas anugerah dan penyertaan Tuhan, pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran GPDP Klasis Angkesera yang terus setia melaksanakan pelaksanaan serta turut mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat yang beriman, rukun, dan bersejahtera. Hengki Wapai melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi terakhir pada GER. Wadefai Cup 2 merupakan ajang seni budaya bahari. Baik itu dalam mengangkat kearifan lokal dalam salah satunya adalah kegiatan yang diselenggarakan yaitu Lomba Dayung Perahu Hias. Informasi dilaporkan Agus Tanawani.
7: Kita mau bikin, kita punya dayung dan juga kita punya muka perahu.
5: Wadefai Cup 2 tahun 2026 digelar di Yapen sebagai bagian seni budaya bahari melalui lomba dayung perahu hias memancing tradisional yang melibatkan masyarakat pesisir diantaranya Kepulauan Ambai, Yapen Barat, Yapen Selatan, Yapen Timur, Ampimoy, dan Anggai Sera. Ketua DPRK Yapen Epson Sembai saat membuka dengan resmi giat tersebut Kamis 11 Juni 2026 mengatakan, Wadefai Cup 2 merupakan kegiatan seni budaya bahari dengan menampilkan atraksi dayung perahu hias sebagai bagian dari kearifan lokal yang harus dilestarikan dan dikembangkan turun-temurun.
7: Kita mau bikin, kita punya dayung dan juga kita punya muka perahu itu jadi sesuatu yang bernilai dan juga bermakna bagi kita. Paling penting adalah bagaimana kita bisa lestarikan budaya kita ini sebagai jati diri orang asli Papua, suku Ampari, suku Tigawe, dan masyarakat Kepulauan Yapen.
5: Sementara itu, PLT Kepala Distrik Yapen Selatan, Melans Tompo atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Cinatua sebagai tempat pelaksanaan Wadefai Cup 2 tahun 2026. Harapannya melalui kegiatan tersebut mampu mempromosikan wilayah tersebut sebagai tempat yang layak untuk berbagai kegiatan seni budaya bahari di Yapen.
8: Terima kasih karena panitia memilih tempat ini. Saya berharap kedepannya selaku pemerintah daerah yang paling kecil di tingkat kelurahan, kegiatan ini dapat dilaksanakan lagi.
5: Kegiatan ini juga mendapat respon positif dari masyarakat pesisir, salah satunya Menaser Numberi dari Kepulauan Ambai sebagai salah satu pendayung. Ia sangat bersyukur atas giat yang dilaksanakan dan diharapkan dapat dikembangkan khususnya bagi generasi muda agar dayung perahu hias ini tidak hilang akibat perkembangan zaman.
9: Kita harus maju. Kita punya anak juga harus ke depan, kita harus maju.
10: Bapak usia sekarang berapa tahun?
9: Usia sudah 50 tahun.
5: Giat Wadefai Cup 2 di Yapen mendapat perhatian dari masyarakat Kota Serui yang datang menyaksikan berbagai perlombaan seperti lomba dayung, mancing tradisional, hingga balap motor tempel 15 PK. Melalui kegiatan yang dilaksanakan diharapkan semakin mempererat tali persaudaraan antara masyarakat pesisir Pulau Yapen, baik yang di bagian selatan, barat, timur, dan lainnya menjadikan Yapen rumah kita bersama unggul dan sejahtera.

Ya dan saudara pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta Ya Penorapen Radio Republik Indonesia Seri pagi ini edisi Sabtu 13 Juni 2026. Dan mewakili seluruh kru kerja yang bertugas pagi ini, saya Hans Mansai ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, salam sehat, selamat berakhir pekan, dan selamat menjalani aktivitas Anda untuk edisi hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, ingat dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2020.

Ya, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura bersama Radio Republik Indonesia, program A1 RRI Serui. Kita sudah berada di suasana Piala Dunia ya, dan sebagai upgrade informasi pagi tadi ya, tepat di pukul 2.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 4 waktu Indonesia Timur, di mana aksi pertandingan Piala Dunia 2026 antar Kanada melawan Bosnia Herzegovina, di mana dengan hasil yang cukup memuaskan. Nah, sebagai upgrade informasi untuk Anda pendengar, dikutip dari laman kompas.com, di mana Kanada dan Bosnia Herzegovina bermain dengan skor sama kuat di laga pembuka grup B Piala Dunia 2026. Kabarnya pendengar, hasil Kanada versus Bosnia Herzegovina di Stadion Toronto pada Sabtu dini hari berakhir dengan skor imbang 1-1, dan Bosnia Herzegovina unggul lebih dulu di via striker Jovo Lukic di menit ke-21, sementara tuan rumah baru saja menyamakan skornya di menit ke-79 via aksi dari Sikel Larin. Nah, pendengar, kabarnya hasil imbang tersebut membuat kedua kubu berbagi satu poin di klasemen grup B. Kanada di posisi pertama, sedangkan untuk Bosnia sendiri di peringkat kedua. Di laga ini, Kanada tak diperkuat oleh sang kapten Alfonso Davies yang absen karena cedera. Nah, untuk jalannya laga Kanada versus Bosnia sendiri, pada 5 menit pertama, Bosnia Herzegovina sudah mendapatkan 2 tendangan bebas untuk menciptakan peluang. Nah, pada free kick kedua, Bosnia hanya bisa mengancam lewat sundulan lemah dari Jovo Lukic. Dan memasuki pertengahan babak kedua, Kanada pun mulai menemukan permainannya untuk melancarkan serangan. Di menit ke-15, Jonathan Davids menusuk dari sisi kanan dan mengirimkan bola ke arah Tani Oluwaseyi, tetapi bola tersebut disapu langsung keluar dari lapangan dan menghasilkan tendangan sudut untuk Kanada. Sementara Bosnia Herzegovina kemudian mencoba melakukan serangan balik, dan serangan balik tersebut ya, pada menit ke-15, Jonathan David menusuk dari sisi kanan juga mengirimkan bola ke arah Tani Oluwaseyi, tetapi bola tersebut disapu keluar langsung dari lapangan dan menghasilkan tendangan sudut untuk Kanada. Bosnia Herzegovina kemudian mencoba melakukan serangan balik, tetapi upaya umpan voli Domirovic mengenai wasit. Nah, di sisi lain, Bosnia akhirnya memecahkan kebuntutan di menit ke-21. Richie Larjea melakukan pelanggaran yang berujung pada tendangan sudut. Sementara Sead Kolasinac menyambut umpan silang dari Amar Remek dan menyundul bola ke arah gawang. Luka Jovic segera meneruskannya menjadi gol. Skor Kanada versus Bosnia menjadi 1-0, sementara Kanada beberapa kali berupaya menyamakan skor, tapi mentah kedudukan ini bertahan sampai babak pertama selesai. Saat paruh kedua berjalan hampir 10 menit, Kanada pun mendapatkan peluang emas. Hal tersebut berasal dari tendangan Richie Larjea, namun bek Bosnia Sead Kolasinac tampil gemilang dengan menghalau bola tersebut hingga mengenai mistar gawang.

Masih di seputar hasil Kanada versus Bosnia 1-1 ya, imbang. Tuan rumah selamat dari kekalahan, di mana Kanada akhirnya mendapatkan momentum menyamakan skor di menit ke-78. Sikel Larin berhasil membobol gawang Nikola Vasiji, di mana Sikel Larin sendiri yang baru saja beberapa menit di lapangan menjadi super sub usai mengkonversi umpan terobosan dari Jonathan Davids. Ia menyerangkan bola ke sudut kanan gawang Bosnia meski sempat dibelokkan oleh Nikola Katic. Skor Kanada versus Bosnia segera imbang 1-1 di menit ke-79. Gol tersebut meningkatkan motivasi tuan rumah setelah hampir saja kalah memalukan di hadapan pendukung sendiri. Namun, pada menit sisa pertandingan, kedua kubu tak mampu mencetak tambahan gol. Satu poin jadi raihan Kanada dan juga Bosnia di laga pembuka pada grup B kali ini.

Dikabarkan nanti ya di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, tepat di edisi Sabtu 13 Juni 2026, masih dalam laga pertandingan Piala Dunia 2026, akan bertemu Amerika Serikat versus Paraguay di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Ya, kita nantikan nanti di pukul 10 di siang nanti ya. Sementara program acara siar Pro 1 RRSR masih terus kami hadirkan untuk Anda, menemani kebersamaan kita pagi ini. Bersama kita jelang pukul 7 juga dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Juga deretan program acara siar lainnya bakal terus kami hadirkan untuk Anda. Dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Salam sehat, selamat beraktivitas.

0: Ya, saudara masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura, Radio Republik Indonesia, Pro 1 RRI Serui pagi ini di Lintas Serui Pagi. Kita jalan pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pendengar kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI disiarkan dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Dan dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut siswa-siswi menginginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. Amerika Serikat memperkuat kerjasama keamanan siber dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah memastikan bahwa harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Amerika Serikat berkomitmen untuk memperkuat kerjasama keamanan siber dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN, utamanya di tengah meningkatnya ancaman kejahatan digital yang memanfaatkan perkembangan teknologi baru. Dari dunia olahraga, Timnas Basket Putra Indonesia U18 mengawali FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifier 2026 dengan hasil meyakinkan. Indonesia menundukkan Laos dengan skor 89-35 di Chankapo Gymnasium. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkap bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis MBG dilanjutkan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
3: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
4: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
3: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI. Berikut informasinya, Hairul Umam.
5: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
5: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan. Dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyelidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang nerima uang berarti siapa, Bu? Kan ibu nggak ada uang BTKN, Bu. Yang nerima uang berarti siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur, ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana, Bu?
7: Jadi yang nerima uang, Pak Bobi, Bu.
8: Kita mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah mengerahkan sebanyak 3.210 petugas sensus ekonomi 2026 untuk melakukan pendataan pada 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Iketut Wiranata melaporkan selengkapnya.
9: Selama 3 bulan ini kurang lebih di Sulawesi Tengah ini seluruh petugas ada 3.210.
10: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 door to door yang akan diselenggarakan serentak mulai 15 Juni 2026. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Daryanto kepada RRI mengatakan, dalam mendukung suksesnya kegiatan tersebut, pihaknya menurunkan 3.210 orang petugas sensus tersebar di 13 kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tengah.
9: Mulai tanggal 15 Juni itu door to door serentak dilakukan oleh petugas yang kami latih. Jadi selama 3 bulan ini kurang lebih di Sulawesi Tengah ini seluruh petugas ada 3.210. Ini yang tersebar di semua kabupaten. Nah tentunya jumlahnya tidak semua kabupaten sama, tergantung besar kecilnya muatan yang ada di sana.
10: Senada hal itu, pengamat ekonomi Sulawesi Tengah, Dr. Insinyur Hasanuddin Aco MP mengharapkan petugas sensus ekonomi 2026 yang ditugaskan BPS di lapangan memiliki kompetensi dalam melakukan pendataan. Hal ini bertujuan agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan oleh pemerintah.
11: Ini juga kualitas pencacah, Pak, dari BPS. Dia juga harus betul-betul menambah dia punya kompetensi itu di luar pelatihan tadi, ya. Terkait dengan, katakanlah, attitude pada waktu wawancara dan sebagainya. Bagaimana dia gunakan teknik dia agar orang terbuka, percaya bahwa ini untuk kepentingan semata-mata ekonomi, bukan kepentingan lain.
10: Hasanuddin Aco mengajak kepada masyarakat dan para pelaku usaha untuk memberikan informasi jujur kepada petugas sensus. Menurutnya data berperan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah ke depan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga bumbu dapur di pasar tradisional Jombang, Jawa Timur terpantau naik. Berikut informasinya disampaikan Anu Kusuma.
12: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Jombang dikeluhkan oleh masyarakat dan pedagang. Dalam sepekan terakhir, harga berbagai bumbu dapur dan bahan pangan mengalami lonjakan cukup tinggi, mulai dari bawang merah, bawang putih, minyak goreng, cabai, hingga sejumlah sayuran. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual-beli di pasar menjadi lesu karena daya beli masyarakat ikut menurun. Salah seorang pedagang di pasar Poncombang, Ruhiyatin, menggambarkan bahwa kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh kebutuhan dapur. Harga bawang putih yang sebelumnya sekitar Rp27.000 per kilogram kini mencapai Rp40.000, sementara untuk bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng merek Minyak Kita untuk ukuran 2 liter juga mengalami kenaikan dari Rp38.000 menjadi Rp42.000. Bahkan pasokannya juga disebut semakin sulit diperoleh akibat adanya pembatasan distribusi. Selain itu, cabai, buncis dan juga wortel turut mengalami kenaikan harga yang cukup tajam, sementara untuk penyebab pasti lonjakan harga tersebut masih belum diketahui oleh para pedagang.
13: Punya merangkak naik ya mas, saya pembeli juga agak menurun sedikit, mungkin kemahalan harga, nggak tahu kenapa ini. Bawang putih yang naik banyak ini, bawang putihnya dari kemarin sekitar 26-27, sekarang 35-40, drastis naiknya. Ada yang 35, ada yang 35, kalau ada yang 40 lebih juga ada, tergantung barang.
12: Sementara itu, salah satu warga Jombang, Liani Mustofiro, menilai kenaikan harga kebutuhan dapur yang terjadi dalam satu pekan terakhir ini cukup memberatkan masyarakat.
14: Harga-harga serba naik. Biasanya Rp50.000 dapat bumbu banyak, sekarang dapatnya bumbu itu sedikit. Belum beli untuk keperluan yang lain, sayur dan beras. Kayaknya nggak cukup.
15: Kalau cabai tadi biasanya beli berapa?
14: Cabai terus biasanya mas, aku beli Rp10.000 itu udah dapat banyak. Sekarang itu cuma seuprit doang.
15: Harapannya mungkin?
14: Ya semoga pemerintah inilah lebih peka ke rakyat kecil lah. Kita ini pendapatannya kecil, apa-apa serba naik.
12: Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok ini diharapkan segera mendapatkan perhatian agar pasokan kembali stabil dan daya beli masyarakat tidak semakin menurun. Anu Kusuma melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana dalam memperkuat lumbung pangan, pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menyerahkan bantuan ratusan alat mesin pertanian dan pompa kepada kelompok tani. Berikut laporan selengkapnya Farin Regi.
16: Pemkab Lamongan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan menyerahkan ratusan alat mesin dan pertanian modern kepada kelompok tani sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah. Bantuan meliputi 108 unit pompa air, 13 unit rotavator, 23 unit hand traktor, 181 paket irigasi perpompaan dan perpipaan, serta 3 unit combine harvester. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari rencana aksi daerah dalam menghadapi musim kemarau dan potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026. Bantuan diberikan sebab Lamongan mendapat target luas tambah tanam sebesar 223.384 hektar yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 192.000 hektar.
17: Tentu, jadi sebagaimana yang saya sampaikan di depan, jadi ini bagian besar ya dari pemerintah untuk supaya di tahun ini, walaupun di perubahan musim, kita tetap bisa mengamankan ya swasembada pangan. Dan ini adalah salah satu rencana aksi yang kita buat, termasuk salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa bantuan sarana prasarana ini adalah bagian dari rencana aksi yang kita buat, termasuk sampai dengan mulai daripada pembenihan, tanam, pemupukan, pemberantasan hama, dan sampai pemanenan.
16: Kemudian Kepala DKPP Lamongan, Mugito, berharap seluruh bantuan dapat menyasar ke seluruh poktan yang ada di Lamongan.
18: Yang jelas bantuan pertanian berbasis poktan. Tidak ada bantuan yang sifatnya perorangan. Ya. Poktan. Saat ini pun yang diundang itu adalah ketua-ketua atau pengurusnya poktan.
16: PMK Lamongan optimis target produksi tanam tahun 2026 dapat tercapai meskipun dihadapkan pada tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Farin Raki melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
19: Ya itu sudah, itu usulan Pak Bupati semuanya bahwa membayar pajak.
20: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan kebijakan yang memangkas jalur birokrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kebijakan strategis. Seluruh wajib pajak di Bangka Belitung dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa perlu lagi melampirkan KTP pemilik pertama. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor 0388 tahun 2026 tanggal 20 Mei 2026 tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa KTP pemilik pertama. Hadirnya edaran ini sekaligus memberikan solusi konkret serta kemudahan bagi masyarakat yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, baik perorangan maupun badan usaha. Selama ini berbagai persoalan administratif seperti keharusan meminjam KTP pemilik pertama seringkali menjadi batu sandungan yang menyulitkan warga saat ingin membayar pajak. Menyikapi keluhan tersebut, Gubernur Babel Hidayat Rasani bergerak cepat demi menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat tetapi juga nyaman bagi masyarakat. Guna menyukseskan program prorakyat ini, seluruh gerai layanan telah disiagakan penuh untuk melayani warga. Layanan tersebut tersebar mulai dari Samsat, UPT, Baguda di wilayah Kabupaten Kota hingga sentra pelayanan Samsat keliling di seluruh pelosok Bangka Belitung.
19: Ya itu sudah, itu usulan Pak Bupati semuanya bahwa membayar pajak tidak perlu KTP lagi, yang penting duit masuk.
20: Oke. Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Pangkal Pinang Leo Helmut menyambut baik surat edaran Gubernur nomor 0388 tahun 2026 tersebut.
21: Intinya kami sebagai pelaksana di Samsat menyambut baik keputusan tersebut. Hal ini terutama untuk memudahkan wajib pajak membayar kendaraan pajak kendaraannya. Walaupun pada intinya mereka harus membuat surat pernyataan, tapi hal ini juga untuk menyeragamkan administrasi untuk balik nama kendaraan.
20: Selain itu, Pemprov mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak, sebab setiap rupiah kontribusi pajak kendaraan yang disetorkan akan langsung dikonversikan menjadi modal utama dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, serta program kesejahteraan yang merata di Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
1: Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad John Sintang siap melakukan peningkatan kapasitas layanan rumah sakit dengan membangun sejumlah rawat inap, poliklinik, dan juga lainnya. Berikut laporan selengkapnya Ade Ramli.
22: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad John Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adibrata mengatakan pihaknya berencana melakukan peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan rencana pembangunan di rumah sakit serta pengembangan poliklinik THTKL, klinik jiwa, dan layanan khusus pusat jantung terpadu. Rencana penambahan kapasitas pendukung peralatan cuci darah dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD dapat melayani pasien yang sakit sehingga tidak banyak yang mengantri. Dr. Bagus menerangkan pihaknya juga akan melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit yaitu 16 unit seperti gedung rawat inap 3 unit, gudang farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman parkir, dan selasar yang terkoneksi dengan hidran.
23: Jadi kalau untuk mengenai rencana peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, kita akan mengembangkan layanan poliklinik yaitu THTKL, onkologi, jiwa, terus kita ada pengembangan layanan khusus yaitu intubasi pusat jantung terpadu, terus ada juga penambahan kapasitas layanan cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 melayani pasien yang saat ini sudah banyak yang mengantri. Sedangkan untuk pembangunan itu rencananya kita akan pembangunan yaitu rawat inap 3 unit, farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen, arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman, taman parkir, selasar yang terkoneksi dengan hidran.
22: Bagus juga menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Dr. Bagus menambahkan dengan peningkatan fasilitas layanan RSUD Ade Muhammad Jun Sintang akan berdampak terhadap kualitas layanan, kepuasan masyarakat, hingga peningkatan pendapatan rumah sakit. Demikian Ade Ramli melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: 103 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
1: Gubernur Papua mengirim 341 kontingen ke Pespa Rawi Nasional di Manokwari, Papua Barat. Berikut laporan selengkapnya Reski Kurniawan.
2: Pemerintah Provinsi Papua melepas kontingen Pespa Rawi untuk mengikuti Pespa Rawi Nasional 14 di Manokwari, Papua Barat. Sebanyak 341 orang akan mewakili Papua pada ajang paduan suara gerejawi tingkat nasional tersebut. Kontingen terdiri atas peserta, pelatih, pembina, pendamping, dan ofisial. Gubernur Papua Matius Fakiri meminta seluruh peserta menjaga nama baik daerah selama mengikuti Pespa Rawi Nasional. Menurutnya peserta tidak hanya membawa nama pribadi tetapi juga nama Papua. Fakiri mengatakan Pespa Rawi menjadi wadah pembinaan iman dan karakter generasi muda. Kegiatan tersebut juga memperkuat persaudaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Kan mereka membawa nama Provinsi Papua. Kita ada yang berangkat dari Jayapura, ada yang berangkat dari Biak. Semua tentu satu, yaitu yang paling penting bagi saya itu datang untuk menambah persaudaraan. Anak-anak umat Kristiani di seluruh Indonesia kan hadir di Manokwari. Nah ini kan duta-duta budaya Papua. Jadi tidak hanya masalah budaya, tapi kan dia juga bisa memberikan kontribusi terkait toleransi yang ada di Papua. Kita punya versinya sendiri.
2: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Pespa Rawi Daerah LPPD Papua Elia Lopati mengatakan Papua mengikuti seluruh kategori yang diperlombakan. Menurutnya seluruh peserta telah menjalani pelatihan dan uji kualitas sebelum keberangkatan. Ia mengatakan persiapan teknis telah dilakukan secara maksimal oleh para pelatih dan pendamping. Karena itu peserta diharapkan siap tampil saat perlombaan berlangsung di Manokwari.
4: Berharap sampai di Manokwari mereka siaga untuk naik pentas ya. Istilahnya kita lomba tapi lebih banyak kepada persaudaraan juga se-Indonesia. Sedangkan hal-hal teknis, baik konduktor, pianis maupun pelatih dan yang mendampingi telah melakukan itu dengan baik dan matang ya. Dan menurut saya untuk Pespa Rawi Nasional kita di Manokwari, mudah-mudahan kita rombak banyak gol ya.
2: Kontingen dari Jayapura dijadwalkan berangkat ke Manokwari menggunakan kapal pada Senin mendatang. Sementara peserta dari Biak akan bertolak pada 18 Juni 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM Pertamax sangat berdampak pada sejumlah usaha masyarakat, terutama pengguna jenis BBM tersebut. Berikut laporan selengkapnya Ardi Razaki.
5: Pengawas SPBU Ahmad Yani Merauke, Albert, mengakui masih banyak konsumen yang belum tahu soal kenaikan ini. Ia mengatakan penjualan Pertamax di SPBU-nya masih terpantau normal. Albert merinci penjualan Pertamax mencapai hampir 3 ton setiap hari, tergantung jumlah peminat. Ia memastikan stok Pertamax pasca kenaikan masih sangat banyak. Berbeda dari sisi konsumen, seorang pengemudi ojek online bernama Jerry mengaku sangat terbebani. Jerry mengatakan Pertalite sangat sulit didapat sehingga ia terpaksa menggunakan Pertamax. Jerry menegaskan kenaikan harga BBM ini berpengaruh langsung pada pendapatan para ojek online. Ia mengaku biasa mengisi BBM 2 kali sehari dengan total sekitar Rp90.000. Pengemudi ojek online itu juga menyoroti tarif aplikasi yang tetap sama meski Pertamax naik. Menurutnya, masyarakat hanya tahu soal orderan tanpa memahami besarnya beban biaya di lapangan.
6: Kenaikan BBM ini memang kita sebagai driver ojek online sangat tidak setuju ya, karena memang sangat merisahkan kita sebagai driver ojek. Untuk sekarang saja Pertamax sudah Rp16.250 kalau tidak salah. Sedangkan kalau kita mau antri Pertalite ini sangat susah di sini. Sangat tidak setuju karena memang berpengaruh ke pendapatan kita. Sedangkan satu hari kita ojek online ini biasanya isi BBM sampai 2 kali. Nah 2 kali ini, sekarang ini 2 kali ini kita isi dapatnya sudah di angka 90.000. Belum tambah lagi dengan kita punya makan, dengan minum. Jadi penghasilan kita juga berkurang di situ.
5: Sementara itu, konsumen lain bernama Rostina mengungkapkan rasa keberatannya. uang yang seharusnya untuk jajan anak terpaksa dialihkan untuk membeli Pertamax.
7: Kan Pertamax lumayan ya, sekarang naik dari hari ini kan per hari ini. Lumayan naiknya hampir 4.000. Kalau buat saya sebagai ibu rumah tangga kan lumayan buat jajan anak, buat nambah. Kalau sehari kan full 30.000 biasanya buat seminggu atau berapa. Kan kalau Pertamax 16.000 cuma berapa hari, sedangkan saya kan antar jemput anak.
5: Rostina menambahkan, kenaikan Pertamax sangat memberatkan warga biasa. Ia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan ini demi rakyat kecil. Ardi Rasaki melaporkan.
1: Pecinta sepak bola di Biak Numfor diharapkan merapat ke kafe dan resto BBC Biak karena owner BBC menyelenggarakan nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis dengan menggunakan videotron raksasa. Berikut informasinya Roni Lololuan.
8: Owner kafe dan resto BBC Biak bakal bikin kejutan menyiapkan fasilitas nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis menggunakan videotron raksasa di area kafe dan resto BBC Biak selama perhelatan Piala Dunia berlangsung mulai subuh 12 Juni 2026. Laga yang sebagian besar jam tayang pada pagi hingga siang hari waktu Indonesia Timur ini akan ditayangkan secara langsung melalui videotron untuk mengakomodasi antusiasme masyarakat Biak Numfor. Tanpa dipungut biaya sebesar pun, masyarakat cukup datang duduk dan teriak gol sambil menikmati kopi. Hal itu disampaikan owner kafe dan resto BBC Biak, Ian Baro, di sela mendekorasi area kafe dan resto BBC berlokasi di Tugu Salib persiapan nonton bareng Piala Dunia 2026. Menurutnya, pertandingan Piala Dunia 2026 sesuai jadwal akan dimulai Kamis subuh, tepatnya tanggal 12 pukul 4.00 waktu Indonesia Timur, bahkan jam tayang di timur Indonesia kebanyakan berlangsung pagi menjelang siang hari. Untuk itu, BBC Cafe dan Resto menyiapkan videotron sebagai layar utama nonton bareng. Ian Baro, selaku owner Cafe dan Resto BBC Biak, mengajak masyarakat untuk datang dan menyaksikan setiap pertandingan yang ditayangkan melalui videotron raksasa, dijamin kualitasnya jernih dari babak kick-off hingga pertandingan berakhir. Keunggulan nonton bareng Piala Dunia di kafe dan resto BBC Biak selain gratis, juga pengunjung bebas menikmati seluruh fasilitas yang ada selama menyaksikan setiap pertandingan namun tetap menjunjung tinggi sportivitas. Owner BBC Ian Baro berharap dengan adanya nonton bareng ini, masyarakat dapat memupuk kebersamaan dan mempererat rasa persaudaraan serta menjadikan kafe dan resto BBC sebagai ruang positif bagi warga Biak Numfor untuk menikmati pesta sepak bola dunia sambil tetap menjaga suasana yang aman, damai dan kondusif.
9: World Cup 2026 ini kita di Kabupaten Biak Numfor bisa menikmati pertandingan demi pertandingan. Untuk door prize nanti kita akan melihat dulu regulasi, apakah walaupun kita mendapat beberapa informasi bahwa ini kan disiarkan oleh TVRI, apakah itu free ataukah berbayar untuk lakukan nonton bareng, supaya kita tidak salah langkah. Nanti ke depannya kita akan cross-check dulu. Ya, harapan kami bersama selaku manajemen BBC, ya silakan menggunakan tempat ini, silakan menikmati dengan tetap menjaga kebersihan, menjaga keamanan, kedamaian satu dengan yang lain. Kita tidak mengkonsumsi minuman keras, tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ya, baik itu merusak fasilitas maupun mungkin saling berselisih antara satu fans dengan fans yang lain.
8: Sementara salah seorang pencinta sepak bola, Rafali, mengatakan atas nama masyarakat Biak Numfor, secara khusus pencinta olahraga sepak bola, menyampaikan apresiasi kepada owner kafe dan resto BBC Biak yang secara sukarela menyediakan lokasi dan fasilitas lengkap untuk nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis. Menurutnya, dengan memasang videotron raksasa dan membuka ruang kafe resto tanpa dipungut biaya, owner BBC menunjukkan kepedulian nyata terhadap antusiasme warga, apalagi mayoritas laga tayang berlangsung subuh hingga siang waktu Indonesia Timur, sehingga nonton bareng ini menjadi solusi agar masyarakat dapat menikmati pesta bola dunia dengan nyaman, aman, dan meriah.
10: Untuk di saat mau nonton bareng di sini, dari tim siapa saja, fans siapa saja, kita menjaga hal-hal yang tidak dimungkinkan seperti mungkin alkohol, minuman, minum keras, dan untuk lokasinya sudah strategi di BBC, kita sama-sama saling menjaga kebersihan.
8: Kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diprakarsai owner kafe dan resto BBC Biak Ian Baro dinilai bukan hanya hiburan semata, tetapi juga wujud nyata mempererat tali persaudaraan dan menjunjung tinggi sportivitas di Kabupaten Biak Numfor.
1: Monitoring meja bersama organisasi perangkat daerah atau OPD strategi pemerintah Kabupaten Nabire menjaga efektivitas APBD. Berikut informasinya Jeffrey Panjaitan.
11: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPERIDA) menggelar kegiatan monitoring meja pertama yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 11 Juni 2026 menjadi bagian dari strategi pemerintah Kabupaten Nabire dalam menjaga efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun berjalan. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, yang menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan oleh setiap OPD. Dalam sambutannya, Burhanuddin Pawenari juga mengatakan, monitoring meja merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target, baik dari sisi serapan anggaran maupun capaian kinerja.
12: Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024, saya kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap rupiah, setiap anggaran yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya secara administratif, tetapi juga substantif dan langsung menyentuh manfaatnya. Tentunya kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire.
11: Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat melalui program-program yang dilaksanakan pemerintah. Sementara itu, Kepala BAPERIDA Kabupaten Nabire Haji Mukayat menjelaskan, monitoring meja merupakan agenda evaluasi awal yang bertujuan mengukur progres pelaksanaan program dan kegiatan OPD pada semester pertama tahun anggaran 2026. Ia mengatakan, melalui kegiatan tersebut, BAPERIDA dapat memperoleh gambaran menyeluruh terkait capaian kinerja perangkat daerah, tingkat realisasi fisik dan keuangan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Lebih lanjut, ia menegaskan, pelaksanaan monitoring meja secara berkala merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan pembangunan daerah.
13: Bisa nggak tanpa perencanaan, tanpa penganggaran, tiba-tiba membangun, siap-siap jadi temuan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi perencanaan baru turun penganggaran. Berarti perencanaan itu prioritas. Semua kehidupan ini di pemerintah daerah diawali dari perencanaan dulu. Pak, perencanaan nggak ada, duitnya ada. Saya udah bangun, benar saya jawabnya salah. Itu nanti ada temuan. Dokumen ada semua, silakan Bapak Ibu berkunjung ke BAPERIDA. Kalau perlu ke ruangan saya temani membaca.
11: Melalui kegiatan monitoring meja pertama ini, pemerintah Kabupaten Nabire berharap seluruh OPD dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan disiplin pelaksanaan program, serta mengoptimalkan realisasi anggaran sehingga target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD dapat tercapai secara maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Warta Nusantara. Guna menjaga kebersihan lingkungan, pasar, dan taman kota, DPD, KNPI, Yapen, TNI, Kodim, Yawa, serta masyarakat melakukan pembersihan pasar dan juga Taman Tugu Serui. Berikut Salo Ayomi melaporkan selengkapnya.
2: Biasa, hari ini kita lihat bersama bahwa kita punya Tugu, tujuh suku yang ada di areal taman ini.
3: DPD, KNPI, Yapen, Parlemen Jalanan TNI AD Kodim 1709 Yawa gelar kerja bakti pembersihan Taman Tujuh Suku di areal Pasar Aroroiroro Serui. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan agar tetap bersih dan indah. Ketua DPD KNPI Yapen Densius Amamehi mengatakan, Tugu Tujuh Suku dan Taman yang berada di areal Pasar Aroroiroro Serui dalam kondisi berserakan sampah di mana-mana. Sedangkan Tugu Tujuh Suku ini berada di tengah kota. Sebagai wujud kepedulian sekaligus sebagai ajakan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya.
2: Biasa, hari ini kita lihat bersama bahwa kita punya tugu, tujuh suku yang ada di areal taman ini sangat kotor, sehingga kita tidak bisa mengharapkan OPD terkait atau OPD teknis, tapi ini menjadi perhatian bersama, sehingga kita punya taman ini yang didiami oleh tugu tujuh suku ini harus bersih. Karena ini aset kita, ini wibawa kita. Kalau kotor bagaimana kita terapkan kebersihan di kota kita ini? Apalagi tujuh suku ini, tugu tujuh suku ini ada di tengah-tengah kota, sehingga perlu.
3: Sementara itu, Koordinator Umum Komunitas Praja Raples Bawelen Barangkea AMA mengatakan, melihat areal tugu tujuh suku yang berada di Kota Serui nampak kotor tidak bersih, sehingga praja hadir untuk membantu pemerintah membersihkan sampah yang ada agar supaya bersih dan rapi.
4: Memang kita melihat dari komunitas Parja, ini kurang kesadaran dari masyarakat. Dengan demikian, kami berharap dengan aksi kami Parlemen Jalanan, yaitu Parja, ini menjadi suatu contoh yang baik untuk masyarakat, sehingga kepedulian itu harus ditingkatkan terkait dengan kebersihan. Kami berharap juga Parja atau Parlemen Jalanan tidak sampai di sini saja, tapi kami terus akan melakukan aksi-aksi sehingga dapat mengajak semua elemen masyarakat, terutama pemuda yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen.
3: Melalui kegiatan bersih-bersih yang dilakukan, dihimbau kepada masyarakat yang berjualan di areal Tugu Tujuh Suku untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan tempat. Kepada dinas instansi terkait untuk menambah armada tempat pembuangan sampah di areal tersebut, agar digunakan masyarakat untuk membuang sampah, sehingga mereka tidak sembarangan membuang sampah. Dari Serui, Papua, Salwayomi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan melakukan persiapan menjelang pembukaan SPMB online. Berikut laporan selengkapnya Arini Masihor.
5: Kabupaten Biak Numfor kembali melaksanakan sistem penerimaan murid baru SPMB secara daring untuk tahun ketiga. Sebelumnya pada tahun kedua, pelaksanaan sistem ini baru diterapkan di dua daerah di Papua, yaitu Kabupaten Biak Numfor dan Kota Jayapura. Proses SPMB saat ini sedang berlangsung, dimulai dari tahap pengkinian data bagi siswa tamatan SD yang akan melanjutkan ke SMP maupun tamatan SMP yang akan mendaftar ke SMA. Tahap ini sangat krusial karena seluruh pendaftaran selanjutnya berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Jika data NIK atau kartu keluarga tidak sesuai, sistem secara otomatis tidak dapat memproses pendaftaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin SPD menjelaskan, setelah data dinyatakan valid, calon siswa dapat memilih salah satu jalur penerimaan yang telah diatur dalam peraturan bupati. yaitu jalur domisili, penentuan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah. Jalur prestasi meliputi nilai rapor, juara lomba akademik atau non-akademik, hingga pengalaman menjadi pengurus OSIS. Jalur perpindahan orang tua khusus untuk anak TNI, Polri atau PNS yang dipindah tugaskan dengan hak diterima secara prioritas. Jalur afirmasi memberikan prioritas bagi anak pemilik ulayat atau warga asli Biak yang lahannya digunakan untuk pembangunan sekolah.
6: Kita juga sudah menentukan daya tampung, ya, daya tampung sekolah berdasarkan Permendikdasmen yang baru, ada batasan-batasannya, SD satu kelas maksimal berapa, SMP SMA maksimal satu kelas berapa. Nah, kita sudah menghitung jumlah ruang kelas kita, jumlah bangku kita, plus jumlah guru kita. Nah, itu tidak kalah penting. Nanti itu yang menjadi dasar kita menentukan kuota. Nah, ini semua sudah ada di dalam juknis, di mana juknis ini adalah peraturan bupati, jadi bukan peraturan kepala dinas, itu peraturan bupati.
5: Dinas Pendidikan menegaskan bahwa SPMB merupakan agenda nasional dan daerah, bukan dari sekolah atau dinas semata. Oleh karena itu, panitia dibentuk lintas instansi dan pelaksanaannya diawasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menyebut saat ini pengkinian data sedang berlangsung, pendaftaran online mulai 25 hingga 26 Juni 2026. Pendaftaran cadangan atau offline 25 hingga 31 Juni 2026. Verifikasi dan validasi berkas pada 27 hingga 31 Juni 2026 hingga pengumuman hasil pada 4 Juli 2026 secara serentak dan terbuka.
6: Oh, ini sekarang sudah mulai pengkinian data, ya. Jadi selesai pengkinian data itu nanti akan dilanjutkan dengan proses pendaftaran. Nah, pendaftarannya itu nanti kan dilakukan secara online saja. Jadi mereka tidak perlu datang ke sekolah kan? Secara serentak. Jadi mode online itu nanti dimulai pada tanggal 25 Juni sampai 26. Jadi 2 hari saja. Itu mode online. Sedangkan mode offline-nya itu nanti sampai tanggal 31 Juni. Saya sudah minta kepada semua kepala sekolah, tidak ada obstacle, tidak ada hambatan anak-anak kita itu masuk ke jenjang berikut. Jadi misalnya tidak ada uang pendaftaran itu pasti tidak boleh ada. Itu nol. Misalnya tidak ada, dia harus membayar dulu seragam baru masuk, uang pemohon segala macam, tidak ada. Pokoknya mereka diterima dulu masuk, baik itu melalui jalur prestasi atau melalui jalur sonasi atau domisili, masuk dulu ya. Nah, setelah itu kalau memang masyarakat mau berpartisipasi, itu kan ada wadahnya yang bernama komite sekolah.
5: Pemerintah daerah menegaskan larangan tegas terhadap segala bentuk pungutan siswa diterima tanpa syarat membayar uang pendaftaran, seragam, uang pembangunan atau biaya lain sebelum diterima. Jika ada keinginan berpartisipasi memajukan sekolah, hal itu dilakukan secara sukarela melalui komite sekolah, bukan sebagai syarat diterima. Ditegaskan, tujuan utama SPMB ini adalah menaikkan angka kelanjutan pendidikan, sehingga tidak boleh ada hambatan biaya yang membuat anak putus sekolah.
1: Maluku Tenggara menggandeng Universitas Airlangga Surabaya dalam mengatasi kekurangan dokter di wilayah kepulauan. Berikut laporan selengkapnya Irene Hari Cahyani.
7: Ketersediaan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Airlangga

0: Layanan kesehatan di Maluku Tenggara saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Perbaikan itu ditunjang oleh keberadaan fasilitas kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari puskesmas pembantu Pustu, puskesmas hingga rumah sakit.
1: Kondisi kesehatan di Maluku Tenggara, kalau saya boleh bilang, alhamdulillah ada perbaikan-perbaikan. Baik di puskesmas, kepala puskesmas, 21 puskesmas yang ada, walaupun juga sebelumnya sampai ke kita punya rumah sakit. Rumah sakit pemerintah ada dua dan swasta ada satu, yaitu Karel dan ada di Lesanabun di Helat, dan ada juga yang di sini dengan didukung oleh 21 puskesmas. Artinya kalau kita maksimalkan kondisi itu, artinya Maluku Tenggara harusnya kesehatannya baik-baik saja, harusnya.
0: Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait keterbatasan tenaga dokter. Kebutuhan tenaga medis di Maluku Tenggara masih cukup besar untuk menjangkau pelayanan kesehatan secara maksimal hingga ke wilayah terluar.
1: Bahwa kami di rumah sakit ini masih punya 3 dokter, apalagi puskesmas, itu kekurangan dokter umum saja, itu masih kurang 3 lagi. Terus masuk ke dokter gigi, dari 21 puskesmas, kami masih butuh dokter gigi itu 19 orang dokter yang kami butuh. Belum lagi anestesi, belum lagi penyakit dalam.
0: Bupati menjelaskan pemerintah daerah terus berupaya mengatasi berbagai hambatan pelayanan kesehatan, termasuk persoalan konektivitas antar wilayah, ketersediaan listrik, dan jaringan telekomunikasi. Berbagai perbaikan tersebut dilakukan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Menurut Hanubun, sektor kesehatan bersama pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan Universitas Airlangga menjadi langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Ia juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran untuk renovasi sejumlah puskesmas yang masih mengalami kerusakan dan keterbatasan sarana pendukung. Selain itu, kerjasama dengan Universitas Airlangga diharapkan dapat membuka peluang pendidikan bagi putra-putri daerah di bidang kesehatan. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Papua umumnya terdiri dari beragam suku bahasa dan tradisi adat yang berbeda. Khususnya Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki 7 suku dengan tradisi dan budaya yang berbeda dan beragam pakaian tradisional. Berbicara tentang pakaian tradisional di Papua, yang sangat familiar diketahui mungkin saja cawat dan koteka. Padahal, pakaian tradisional dari wilayah timur Indonesia, yaitu Papua, tidak hanya cawat dan koteka. Untuk itu, Fitur Budaya saat ini ingin mengenalkan salah satu pakaian tradisional yang berasal dari suku Ambai, Kabupaten Kepulauan.

Pendengar, Sereu dalam bahasa suku Ambai adalah manik-manik lebar. Bagi sebagian orang, mungkin saja beranggapan manik-manik lebar adalah sebuah pajangan dinding tanpa makna. Tapi jangan salah, manik-manik lebar atau sereu bagi suku Ambai merupakan pakaian tradisional yang syarat dengan makna. Pendengar Fikir Budaya, sereu bagi suku Ambai memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu. Seperti menukar sereu dengan piring porselen, alat yang terbuat dari logam seperti parang, dan kalung perunggu. Sereu menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, sereu sebagai benda budaya yang mempererat hubungan kekeluargaan antar suku, seperti suku Biak, suku Wondama, dan suku Mamberamos.

Pendengar, sreu adalah busana untuk perempuan suku Ambai berupa rok yang terbuat dari manik-manik yang berasal dari biji rumput dan dari pohon patibu. Seperti apa proses pembuatan sreu berbahan manik-manik? Berikut wawancara Hans Mansai bersama Ibu Nala Imbiri, pelaku usaha sreu.

0: Oke, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nela Imbiri sebagai pengrajin sireu.
1: Sireu itu adalah itu manik-manik lebar, itu budaya kita dari Ambae.
2: Artinya manik-manik lebar, sireu dalam bahasa
0: Ambae. Oke, terus dari sisi budaya orang Ambae ya, seperti apa?
1: Ya, jadi sireu ini dia menandakan bahwa ini kita punya adat istiadat. Iya, jadi sireu ini terbuat dari moyang saya, suku Ambae. Jadi dari moyang saya itu mama punya mama. Akhirnya ada turun ke mama, mama sampai ke anak. Jadi adat istiadat itu digunakan seperti perkakas dapur.
0: Iya.
1: Jadi kita antar perkakas dapur, di situlah dikasih ke pasangan suami istri yang kita mau antar ke sana.
0: Biasanya diberikan dalam proses adat seperti apa? Mungkin mas kawin dan lain sebagainya.
1: Iya, jadi seperti ya mas kawin juga, terus perkakas dapur.
0: Oke, biasa dipakai penyambutan tamu juga?
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya tertarik dengan sireu ini dari 2003.
0: 2003, iya. Hingga sekarang ya?
1: Iya, 2003 hingga sekarang.
0: Bahan pembuatan sireu ini dari apa saja?
1: Iya, jadi dari pembuatan sireu ini itu dari tali.
0: Dari tali.
1: Tali itu dibilang tali wing.
0: Tali wing.
1: Itu apa asal Ambae, itu talewing. Dan juga manik-manik, yaitu manik-manik batu.
0: Manik-manik batu,
1: iya. Okay. Manik-manik batu, terus kemudian papang, papang yang nanti kita butuhkan, terus gunting,
0: okay.
1: Terus mungkin kain.
0: Kain, oke, okay, itu bahan-bahan ya.
1: Bahan-bahan.
0: Terus proses dari pembuatan sireu ini sendiri seperti apa?
1: Iya, caranya dari awalnya itu kita ikat tali dulu. Kita ikat tali dulu di papang, tali besar, tali pinggang.
0: Besar, ya.
1: Tali pinggangnya kita ikat dulu di papang. Kemudian talinya kecil-kecil ya untuk tusuk manik-manik diikat sambil disusung. Iya, disusung ya. Tergantung itu mau sebanyak 200 kan atau 150 kan?
0: Disesuaikan.
1: Iya, disesuaikan dengan ukuran pinggang.
0: Setelah itu?
1: Terus ikat dulu setelah kita ukur sudah pas di pinggang. Kemudian kita masukkan manik-manik. Manik-manik itu juga kita hitung. Hitung berapa lebarnya manik-maniknya nanti kita hitung. Butuh 20 kan atau 30 kan itu disusung. Disusun terus sampai terakhir. Akhirnya waktu kita mau ikat di pinggang itu sesuai ukuran orang yang pasang itu.
0: Oke, terus motifnya ini?
1: Iya, motifnya itu kalau mereka ambil mereka punya motif ya, kita sesuaikan dengan mereka punya motif.
0: Disesuaikan dengan permintaan.
1: Sesuai permintaan. Tapi kalau tidak ya motif apa yang ditaruh saja.
0: Oke, untuk satu buah sireu yang dibuat punya ukuran tertentu atau seperti apa?
1: Dia ada punya ukuran tertentu.
0: Disesuaikan dengan ukuran pinggang mungkin.
1: Iya, ukuran pinggang.
0: Oke.

0: Pendengar, proses pembuatan serewut tidak semudah tampilannya dengan berbagai motif yang bisa dilihat, seperti motif kerangka manusia, motif hampir laut, motif tifa, burung cendrawasih, dan motif dengan tulisan nama. Untuk menghasilkan satu buah serewut bisa membutuhkan waktu 1-3 bulan. Serewut dijual dengan harga berkisar 1 juta rupiah. Namun, bila pesanan dari luar daerah, harga yang dipatok berkisar 5 juta untuk satu buah serewut.
1: Pembuatan serewut ini memang dia cukup makan waktu yang lama, yaitu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Biasa dia punya harga itu 1 juta. Iya, ini biasa pesan dari Waropen, dari Mamberamu juga ada, terus dari Wamena juga. Jadi dari Wamena mereka pesan itu sampai 10. Harganya itu 5 juta satu sireo.
0: Pendengar, usaha pembuatan serewu sudah ditekuni sejak tahun 2003 oleh Ibu Nela Indiri. Menurut Ibu Nela, usaha pembuatan serewu tersebut merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya suku Ambai di tengah modernisasi saat ini. Untuk menyediakan serewu terkadang terkendala dengan bahan seperti tali dan manik-manik. Untuk itu perhatian pemerintah khususnya dinas terkait sangat diharapkan.
1: Pesan dari saya mungkin kepada pemerintah daerah, ke depan itu mungkin saya sangat membutuhkan biaya, dukungan biaya dari pemerintah untuk membantu saya dalam kegiatan ini. Selalu saya kerja, kendalanya itu di bahan. Memang saya selalu mengeluh untuk saya dapat biaya dari mana untuk saya melanjutkan ini. Karena saya ingin supaya ini tidak hilang, tapi bisa ini berkembang ke kita punya anak-anak yang nanti lagi bertumbuh.

Pendengar, di balik motif sreu dan proses pengerjaan yang rumit, sreu mengandung nilai budaya yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sreu, pakaian tradisional, biasanya digunakan oleh kaum perempuan suku Ambai dalam pesta adat, seperti pembayaran mahar mas kawin atau pemberian perkakas dapur dan prosesi adat lainnya.

di Kepulauan Nambai. Dari dulu sampai sekarang itu harta yang pakai untuk mes kawin, pakai untuk minang, dan itu yang lebih utama sekali. Itu harta yang biar uang setinggi langit tidak. Uang bunyi jutaan ratusan jangan harap don terima, hanya don terima harta, karena itu budaya leluhur tua yang bicara, yang bahwa harta yang terpenting untuk ya pada umumnya orang Papua, tapi khusus namanya Kepulauan Nambai itu mereka pakai harta yang utama. Kalau sireu sebenarnya perempuan yang pakai itu harta. Kalau contohnya ya anak perempuan ini pakai salah satu pesta, pesta tapi bapak, anak bapak dan mama bikin cadar. Mamanya dari anak perempuan ini saudara menyanyi. Terus kalau anak perempuan ini mamanya kasih pakai itu dasyat. Dia pomom dorang itu hormat anak perempuan ini. Dibayar bukan sedikit nilai budayanya, karena itu yang betul. Tapi kalau anak perempuan orang yang pakai itu tinggi, nilai tinggi sekali. Jadi contohnya kalau dia pakai baru fajar terbit di ufuk timur, dong kasih pakai dia dengan sireun, mani-mani kuning. Tergantung dia pulih baru dia lewat di muka. Jadi dong bilang, begitu wohoya, artinya matahari. Contohnya orang bikin pesta adat. Saudara laki-laki seperti anak dong dua yang ada ini, kan dua baku adik kakak. Kapanpun itu rencana sudah lama dan menghayal kapan sama yang satu. Dia sudah punya anak-anak banyak, kapan saya balas dia pun harta yang dia kasih sama kakak. Biasanya itu di dalam hidup itu, anak itu bayangkan kapan sana yang saya punya. Sudah di samping, kalau sudah laksanakan pesta adat jalan. Kalau tiba sudah bunyi itu berarti beramal di bumi dan di akhirat. Oh, hidup itu biar kemanapun tetap selamat.

Pendengar, demikian Bapak Sefnat Indiri, seorang pelaku budaya. Sreung adalah budaya leluhur yang diteruskan hingga generasi saat ini. Sreung bukan sekedar pakaian adat, namun Sreung adalah jati diri suku Ambai yang menghormati kaum perempuan di tengah laki-laki. Tanpa kehadiran Sreung dalam prosesi adat, seperti pemberian perkakas dapur untuk pihak perempuan, maka pesta adat tersebut belumlah lengkap. Kehadiran Sreung memiliki nilai budaya yang mahal. Nilai Sreung tidak dapat disandingkan dengan nilai rupiah. Sehingga penting nilai-nilai budaya seperti mensejajarkan perempuan dengan laki-laki lagi harus dipertahankan. Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam siaran Fitur Budaya. Dari RRI Seruing, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, Anda kembali bersama program Satu Strui. Setelah kita ikuti, kita simak bersama deretan informasi dari Pusat Pemberitaan Nasional bersama Pro3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 kembali dan dilanjutkan dengan Newsfeature Budaya Sireo dari Kepulauan Ambai, produksi RRI Serui. Ya, kita masih menemani aktivitas Anda di suasana weekend Sabtu 13 Juni 2026. Ya, pendengar, apa kabar untuk Anda? Moga-moga saja Anda masih tetap ya dalam kondisi sehat-sehat selalu dalam setiap aktivitas, setiap rutinitas Anda ya di hari ini. Berdoa, berharap, yakin bahwa hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan, apalagi untuk Anda yang punya banyak schedule ya, punya banyak tujuan di hari ini, entah itu menikmati suasana hari libur ataupun sedang menjalani aktivitas lainnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas saja untuk dorong semua pendengar setia program 1 RRI Serui. Baik, di 96.4 FM Pro 1 RRI Serui, kita masih terus menemani aktivitas Anda hingga siang nanti di pukul 10 ya. Dan kami juga informasikan untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 selepas subuh tadi dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Timur pas teng jam 4 ya, 4 subuh tadi, laga tanding antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina ya. Dan nanti untuk pertandingan berikutnya di pukul 10 atau jam 10 siang nanti, untuk pertandingan Piala Dunia 2026 kembali akan kami hadirkan siaran atau streaming pertandingan Piala Dunia Amerika Serikat melawan Paraguay. Nanti ya kami hadirkan di pukul 10 waktu Indonesia Timur atau siang nanti. Sementara program acara siar masih terus kami hadirkan untuk Anda menemani kebersamaan kita hingga siang, dan jelang pukul 9 juga kembali akan kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI. Ya, tetap semangat jalani aktivitas Anda, selamat berakhir pekan dan selamat beraktivitas tentunya.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke.
2: Bayarnya pakai QRIS enggak?
3: Kris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol

Iya, saudara pendengar di mana saja berada, masih di 96.4 FM program A1 RRS Rui hari ini di Lintas Rui pagi, dan 59 menit sudah ya kita beranjak dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi kami hadirkan kembali Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta, kembali turut menyiarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI pukul 9 waktu Indonesia Timur dan pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Satu bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluaran.